0: siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar juga pemirsa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut. Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424P yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki. Dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulonprogo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulonprogo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulonprogo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan nanu, pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulonprogo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau, saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia untuk semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial, misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua. Nyong wong Jawa.
5: Au halak patak.
6: Gua orang Betawi.
7: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
8: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
9: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
10: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
11: Satu visi, satu tujuan.
12: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
13: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
14: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah satu.
15: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sampai berkeluh.
16: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
17: Karena kita satu, Indonesia.
18: Indonesia.
19: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Warta Nusantara.
20: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
21: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
20: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta.

0: Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Pancasila itu akan membentuk bagaimana, Kak?
2: Ah, itu Mama bilang, ya?
3: Iya, Mama.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu.
3: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
3: Dua.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
2: Tiga.
3: Tiga. Persatuan Indonesia.
2: Empat.
3: Empat.
2: Kerakyatan Yang Dipimpin
3: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemisahan Perwakilan.
2: Lima. Keadilan Sosial.
3: Keadilan Sosial
2: Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3: Oh,

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: informasi cuaca.
1: Anda masih terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, kami tadi sudah menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kembali update informasi untuk informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini. Untuk pagi hari cerah berawan, siang dan sore hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Lubu Timur. Dan waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Goa, Jeneponto, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar, Maros, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Kabupaten Wajo.

0: cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM, Rus 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan kami akan lanjutkan ke informasi berikutnya. Seperti biasa, kami akan hadirkan informasi perkembangan harga komoditi pangan strategis di Sulawesi Selatan dalam info pasar dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pagi ini ada Ibu Nureni yang akan menyampaikannya untuk Anda. Ibu Nureni, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, Ibu Nureni, silakan untuk informasi tak pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Nureni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 Oktober 2020. Untuk komoditi beras premium, harga hari ini yaitu Rp14.800 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Jenet Ponto seharga Rp13.500 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp16.100 per kilogram. Untuk komoditi beras medium, harga hari ini yaitu Rp12.800 per kilogram. Harga terendah hari ini yaitu Rp12.000 per kilogram berada di Kabupaten Jenet Ponto. Dan harga tertinggi hari ini yaitu Rp14.300 per kilogram berada di Kepulauan Selayar. Untuk beras SPHP, harga hari ini yaitu Rp12.100 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp12.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Baru seharga Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditi beras medium non-SPHP, harga hari ini yaitu Rp13.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp12.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Luwu seharga Rp14.500 per kilogram. Untuk komoditi jagung tingkat peternak, harga hari ini yaitu Rp16.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kota Palopo seharga Rp5.500 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Baru seharga Rp8.500 per kilogram. Untuk komoditi kedelai biji impor, harga hari ini yaitu Rp11.700 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kota Makassar seharga Rp9.950 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp13.500 per kilogram. Untuk komoditi bawang merah, harga hari ini yaitu Rp34.500 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp21.500 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kepulauan Selayar seharga Rp43.000 per kilogram. Untuk komoditi bawang merah bawang putih bonggol, harga hari ini yaitu Rp36.900 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Baru seharga Rp32.300 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp45.000 per kilogram. Untuk komoditi bawang merah, harga hari ini yaitu Rp34.500 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp21.500 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp43.000 per kilogram. Untuk komoditi cabai merah keriting, harga hari ini yaitu Rp50.000 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Jenet Ponto seharga Rp35.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp65.000 per kilogram. Untuk cabai merah besar, harga hari ini yaitu Rp42.900 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Goa seharga Rp35.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp65.000 per kilogram. Untuk komoditi daging sapi murni, harga hari ini yaitu Rp131.000 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Goa seharga Rp120.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu seharga Rp150.000 per kilogram. Untuk komoditi cabai rawit merah, harga hari ini yaitu Rp80.500 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp50.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kota Parepare seharga Rp100.000 per kilogram. Untuk komoditi daging ayam ras, harga hari ini yaitu Rp31.800 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Baru seharga Rp24.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Goa seharga Rp39.000 per kilogram. Untuk komoditi telur ayam ras, harga hari ini yaitu Rp26.400 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp24.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kota Palopo seharga Rp30.000 per kilogram. Untuk komoditi gula konsumsi, harga hari ini yaitu Rp18.600 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten NPK seharga Rp16.700 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp20.000 per kilogram. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga hari ini yaitu Rp22.900 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Wajo seharga Rp21.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp26.000 per kilogram. Untuk komoditi minyak goreng curah, harga hari ini yaitu Rp18.600 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Jeneponto seharga Rp16.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Pindrang seharga Rp22.000 per kilogram. Untuk komoditi tepung terigu curah, harga hari ini Rp9.200 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sopeng seharga Rp8.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp11.000 per kilogram. Untuk komoditi minyak kita, harga hari ini yaitu Rp16.200 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sidenten Rapan seharga Rp15.500 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Bulukumba seharga Rp20.000 per kilogram. Untuk komoditi tepung terigu kemasan, harga hari ini yaitu Rp11.600 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp10.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luhu Utara seharga Rp13.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan kembung, harga hari ini yaitu Rp51.000 per kilogram. Harga terendah berada di Kepulauan Selayar seharga Rp28.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Toraja Utara seharga Rp75.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan tongkol, harga hari ini yaitu Rp40.800 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sidenten Rapang seharga Rp27.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Jeneponto seharga Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan bandeng, harga hari ini yaitu Rp36.000 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp20.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Jeneponto seharga Rp55.000 per kilogram. Untuk komoditi garam halus beriodium, harga hari ini yaitu Rp10.000 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp5.000 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar seharga Rp14.000 per kilogram. Sekian informasi data harga pangan pokok strategis di 24 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini atas informasi yang disampaikan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu ini informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda sebelum berbelanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pendengar, setelah info harga komoditi pangan strategis dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya kami akan sampaikan informasi lalu lintas pagi ini berdasarkan pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar.
2: Informasi lalu lintas.
0: Untuk pantauan CCTV situasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Makassar, pendengar, kami awali dari kawasan Simpang 5 Bandara. Untuk Anda yang ingin melintas dari dan menuju kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, untuk situasi lalu lintas pagi hari ini, pendengar, terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Makassar menuju Maros dan sebaliknya. Selanjutnya, pendengar, kami akan sampaikan informasi pantauan CCTV untuk perbatasan kota Makassar-Maros untuk Anda pendengar yang akan melakukan perjalanan dari arah Maros menuju Makassar maupun sebaliknya. Dari pantauan CCTV pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian di perbatasan kota Makassar Kabupaten Goa, dari pantauan CCTV pagi hari ini untuk situasi lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita bergeser menuju Jalan Perintis Kemerdekaan arah Bumi Tamalan Ria Permai BTP, untuk situasi arus lalu lintas juga pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Selanjutnya kita akan memantau kondisi di arah Jembatan Barombong, juga terpantau ramai lancar pagi hari ini untuk kendaraan yang melintas dari arah Barombong maupun menuju kawasan tersebut. Kemudian pendengar, di pintu 1 Unhas untuk pagi hari ini di sekitar kawasan Unhas terpantau ramai lancar. Dan terakhir kita pantau Jalan Veteran Pak Baeng-Baeng juga terpantau ramai lancar. Demikian pendengar, informasi lalu lintas pagi hari ini berdasarkan pantauan CCTV dari pemerintah kota Makassar. Untuk selanjutnya pukul 8:59 sebelum kami akan hadirkan dialog interaktif, kami akan sampaikan kembali Cek Fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk cek fakta pagi hari ini, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September lalu. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 pagi nanti, rekan saya Alfianus Baka akan menemani Anda dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Makassar pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, salam olahraga, saya Alfian bernemani kembali pagi ini dalam Dialog Makassar Pagi. Dan kita setiap hari Sabtu membahas, mengenai olahraga. Nah, pada kesempatan pagi ini pendengar, Jumat 2 Oktober 2026 kita akan bahas mengenai kiprah atlet Sulsel di Asian Games Jepang, ya, kiprah atlet Sulsel di Asian Games 2026. Dan sampai saat ini event terbesar sebenua Asia ini masih berlangsung di Nagoya, Jepang, dan sejumlah atlet Sulsel yang juga turut ikut memperkuat timnas Indonesia di beberapa cabang olahraga, salah satunya cabang olahraga takraw yang sejauh ini sudah menyumbangkan satu medali perunggu begitu. Nah, bagaimanakah peluang dari cabang olahraga ini untuk menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia, terutama bagaimana kontribusi dari atlet-atlet asal Sulawesi Selatan? Saya sudah bersama dengan pelatih takraw Sulawesi Selatan, Pak Muhammad Amkar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Haji Amkar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yeah, saudaraku semua.
2: Apa kabar? Sehat-sehat, Ki, Pak Haji?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, baik. Pak Haji Amkar, kita tahu Asian Games ini merupakan event olahraga multi event olahraga 4 tahunan diselenggarakan kali ini di Jepang, salah satu cabang olahraga yang cukup kompetitif ya di ajang ini, yaitu cabang olahraga takraw, yang kita tahu bahwa tampaknya Thailand tidak meskipun mungkin cukup mendominasi, tapi kemudian dominasi tersebut perlahan mulai dipatahkan begitu dari negara-negara sesama Asia Tenggara lainnya, terutama Malaysia. Ya. Nah, bagaimana kemudian peluang sebetulnya dari timnas Indonesia, terutama mungkin bagaimana kontribusi Asia Selatan untuk kontingen timnas takraw di Asian Games 2026 ini, Pak Amkar?
3: Ya, terima kasih banyak, RRI. Yang pertama ya, Indonesia sudah mendapatkan 2 medali perunggu dari perempuan putri, 1 perunggu, kemudian putranya juga 1 perunggu. Jadi mereka mendapatkan medali perunggu dari nomor tim regu. Tim regu. Jadi, nah, yang diperbutkan sekarang ini, yang dipertandingkan sekarang ini nomor kuadran.
2: Yeah.
3: Kuadran ini kemarin info saya dapat dari teman-teman di sana, itu sudah 2 kali main. Kayaknya menang semua, jadi kayaknya dia masuk 4 besar, sudah masuk
2: semifinal. Semifinal ya? Oke. Okay. Terus bagaimana Pak Amkar sendiri melihat peluangnya begitu?
3: Ya, kalau peluang sih, kalau nomor kuadran ini hampir PBWP lah. Semua ya. Pun juga yang sama. Karena kita juga pernah dapat medali emas di Asian Games, di nomor ini, waktu Asian Games di Palembang, penyelenggaranya Indonesia. Jadi, kita punya sarjana bagus lah di nomor tim ini, tim apa itu? Tim kuadran ini, kita punya pernah dapat medali emas. Jadi saya kira peluangnya besar karena negara-negara semua yang ikut kan, yang boleh kan, yang saya tahu itu cuma boleh ikut buat nomor. Jadi kemungkinan Thailand tidak ikut nomor ini.
2: Oh.
3: Mungkin nomor tim kedua, ya kan, jadi kemungkinan besar.
2: Oke.
3: Okay. Yang diikuti Indonesia itu nomor tim regu dengan kuadran, itu nomor yang
2: kedua. Yeah. Bisa mungkin disebutkan Pak Haji Amkar, berapa total atlet dan juga pelatih atau kontribusi Sulawesi Selatan untuk timnas takraw di Asian Games Nagoya 2026 ini?
3: Ya, untuk Nagoya ini 2026 ini itu dari Sulawesi itu berpartisipasi dengan 2 pelatih dan atlet itu putra ada 2 orang, plus nama Panca, kemudian di putra, jadi 2 orang. Kemudian yang ceweknya ada 3 orang.
2: Ya.
3: Australia, Australia sempat uji sama permainan satu yang satu terpakai, gitu-gitu itu. Itu orang. Ya.
2: Termasuk pelatih juga Pak ya, ada kontribusi Sulsel di situ.
3: Pelatih ada 2 orang, Pak Dr. Ramli dengan Pak Andi Nuralim.
2: Oh, Dr. Ramli Nur Alim. Oke. Okay. Wasit kalau nggak salah ada wasit juga nih ya. Wasit begitu.
3: Ya.
2: Pak Ahmad Jamalong, wasit.
3: Wasit saya enggak paham ya wasit ya, belum ada informasi saya dapat kalau wasit. Yang jelas kalau di apa itu kalau kita yang itu ya saya tahu yang anu yang pelatih 2. Dia hatinya ada 5 orang dari pusat.
2: Okay.
3: Nah, ini ada anu yang sedikit ini karena ini kemarin karena keterbatasan finansial akhirnya kita kirim itu nomor regu itu anunya artinya pas-pasan dan cadangannya itu nomor tim regu jadi 9 orang jadi
2: cantik.
3: Alhamdulillah tidak ada juga cedera akhirnya dapat biasa.
2: Iya, ini kita tahu Pak Amkar bahwa cabang olahraga takraw ini kan cukup potensial begitu ya, sudah dipertandingkan di Asian Games ya, dan mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan bisa saja mungkin nanti akan dipertandingkan di ajang Olimpiade. Bagaimana mungkin Anda sendiri melihat peluang-peluangnya untuk cabang olahraga takraw ini menjadi Olympic sport begitu?
3: Ya, sebenarnya kemarin staff sudah berjuang itu. Di kejuaraan dunia itu kemarin di Malaysia dia harapkan itu ada 50 negara yang ikut. Nah, kalau saya dengar kalau negara yang ikut di kejuaraan itu sudah bisa masuk di Olimpiade. Jadi beberapa tahun bisa diperjuangkan untuk masuk di Olimpiade dan itu peluangnya besar karena kan negara Asia kan juga semua hampir berpartisipasi di Olimpiade. Termasuk negara-negara kayak China, Korea,
2: Jepang,
3: kemudian India, Iran, itu semua masuk ada timnya, ada tim takraw-nya. Jadi mereka juga berpartisipasi di situ. Apalagi negara-negara Asia Tenggara memang kan hampir semua lah kalau negara Asia Tenggara semua ada pemain takraw. tim. Peluangnya besar untuk masuk Olimpiade.
2: Kalau di Eropa ataupun juga di Afrika dan Amerika, apakah cabang olahraga takraw ini sudah ada masuk sampai ke sana, Pak?
3: Ya, waktu saya ikut kejuaraan dunia itu, tapi sudah lama ya, kejuaraan ikut dunia di kan itu di Kings Cup itu. Jerman sudah ada, Amerika sudah ada, Argentina, Brasil sudah ada. Jadi mereka sudah dapat aktif. Lalu sebagian besar ya dibuat orang-orang Asia yang tinggal di Jakarta, tapi ya jelaskan mereka mengikuti mewakili negaranya. Jadi pikir bahwa satu Asia yang tinggal di Amerika, tinggal di Jerman, di Brasil, di Jakarta, mereka hanya
2: Iya, baik. Pak Amkar, lalu kita kembali nih ke Asian Games Nagoya, Jepang ini ya. Untuk Asian Games ini ada berapa sebetulnya nomor yang dipertandingkan begitu idealnya? Karena kita tahu kan ada beberapa, cukup banyak juga nomor di cabang olahraga takraw ini.
3: Ya, yang dipertandingkan di Nagoya ini saya lihat itu tetap bersama dengan nomor tim regu. Kemudian regu, kemudian ya ada balapannya, kemudian kuadrat, itu ada delapan lah semuanya terputri. Tim regu, kuadran sama double event.
2: Double event yang dua begitu Pak ya?
3: Ya.
2: Double event itu yang dua orang?
3: Ya betul, yang dua orang, yang dua lawan dua. Nah, ada juga nomor timnya itu, yang sekarang itu
2: dapat. Ya, kalau di Asian Games ini Anda sendiri melihat dengan adanya regulasi begitu, masalah pembatasan negara yang boleh ikut, ya berapa maksimal nomor pertandingan yang bisa diikuti. Nah, bagaimana Anda sendiri melihat peta persaingan di cabang olahraga ini khusus untuk mungkin di Asia begitu? Ya, kalaupun mungkin apakah sejauh ini menurut pandangan Anda dominasi Thailand itu sudah mulai dipatahkan atau seperti apa, Pak?
3: Saya kira beberapa tahun terakhir ini ya, Thailand itu sudah mulai tidak berkuasa lagi di Asia Tenggara. Nah, Malaysia saya perhatikan itu pintar ki. Dia bikin liga di sana. Liga di sana yang semua pemain yang bagus itu main di Malaysia. Nah, itu kan selama ini yang dikurangkan namanya Thailand. Tapi hari ini dilawan kan jadi terbiasa mereka melawan akhirnya. Ini langsung 2-0. Sebenarnya kemudian dari segi kekuatan ya, tim itu waktu Indonesia lawan Malaysia itu kan sebenarnya sesat perantau dalam tim itu pun juga sebenarnya ya bukan rezeki ya, karena bisa 11-7 bah, ini rezeki. Nah, pada saat Thailand melawan Malaysia itu langsung 2-0, jadi lebih 3 aja gak main lagi. Jadi itu jadi kemudian untuk keterbatasan nomor yang dibikin setiap negara itu sebenarnya bagus supaya medali itu terbagi. Nah, kalau dia tidak terbagi bisa dominan, akhirnya kan orang menjadi malas sih. Jadi orang negaranya pasti anak usai juga, dan punya juga kehilangan sama mereka ya. Jadi bagus ini kalau dibatasi itu supaya mereka teman-teman juga negara lain bisa peluangnya mendapatkan medali emas.
2: Oke. Jadi ISTAB sebetulnya cukup jeli juga melihat begitu Pak ya. Kemudian Malaysia, Thailand yang notabene asal dari cabang olahraga ini itu cukup dibatasi begitu. Mereka ikut nomor-nomor pertandingan, karena ketika Thailand mengikuti seluruh nomor pertandingan, nah bisa saja dia mungkin akan menyapu bersih begitu untuk nomor tersebut. Cabang olahraga ini.
3: Ah, itu keunggulannya mereka itu, maaf ya. Ini keunggulannya Thailand itu, mereka kalau pergi begini, yang saya tahu ya, anda kalau ada pembahasan sekarang, itu yang main kuadran itu lain orangnya. Yang main tim regu itu lain orangnya. Jadi taruhlah main regu itu adalah seorang. Kemudian yang main kuadran itu beda juga dia, enam orang. Kalau Indonesia itu yang main regu, itu juga yang main kuadran. Jadi itu yang saya tahu dulu, anda kalau sekarang ya. Jadi
2: Ricky,
3: spesial main ya.
2: Jadi main double itu tak bisa menang. Karena mungkin apa ya, kualitas atlet di Thailand cukup merata begitu Pak ya?
3: Ini karena banyak mungkin ya,
2: banyak
3: di sana ya. Akhirnya ya kemudian kan negaranya mereka itu sangat mensupport mereka kan tak punya medali terbesar di Thailand itu berita. Hitung kasar saja itu putra-putri sedikit mereka dapat tamu.
2: Ya, baik. Kalau sejauh ini yang Pak Amkar tahu, berapa negara begitu yang sudah punya kompetisi resmi untuk cabang olahraga sepak takraw sendiri? Selain Thailand.
3: Kalau yang bikin liga sekarang ini yang resmi itu, yang saya tahu itu baru Malaysia dan Thailand itu yang bikin. Dan Indonesia ini tahun ini Pak Ketua Ketua di Indonesia Pak Sekjen Pak Anu kita bikin. Dan lalu itu kita bikin di sini liga. Yang pertama bagi kita yang empat bukan saja ya. Kita cuma biasa. Dan akan ketemu nanti Jakarta dengan sepas.
2: Iya. Oke.
3: Ini kan agak mahal maksudnya, karena kan berjauhan. Kalau Malaysia ya naik mobil sudah cukup.
2: harus menyeberang pulau. Iya.
3: Makan naik pesawat sampai. Kalau di Thailand dengan Malaysia, kalau paling enak soalnya Thailand. Thailand itu dia sudah sampai di biaya besar lah. Kalau kita kan biaya besar, terbang, kapal,
2: Iya.
3: Paling dia jalan pas tiga itu yang saya tahu ya. Karena tahu Vietnam sudah ada juga biayanya. Thailand sudah lama, kemudian Malaysia juga lama. Indonesia ini mungkin.
2: Oke, Anda sendiri ini kan masih ada beberapa pertandingan nih Pak ya, untuk cabang olahraga sepak takraw di Asian Games Nagoya ini. Ya. Nah kalau Anda sendiri melihat di nomor kuadran ini ada kemungkinan nggak gitu bisa dapat medali, paling tidak ini bisa menambah medali paling emas begitu ya. Nah bagaimana yeah. Anda sendiri melihat peluangnya ya? Dan apa sih yang mesti dipersiapkan begitu oleh timnas takraw Indonesia untuk bisa meraih hasil maksimal ini, Pak?
3: Ya, saya kira saya dapat info kemarin, saya tidak tahu apa saya salah dengar atau apa. Katanya mereka masuk sekarang. Jadi hanya mereka dapat dari emas yang besar lah. Dan saya bilang sekali lagi bahwa kita punya sejarah itu dapat dari emas Asian Games itu dari nomor ini. Dan waktu itu pernah. Dan kita pernah di sejata dapat bagaimana saya kira kita tak selaikan ini tak tahu juga ya apa-apa jelas karena kita tidak saya itu besar lah biasanya itu di negara ini ya kayak lampar lalu
2: ya. Iya. Oke.
3: Ini besar kita mana tentang ketenangan dengan kita dengan mana kita yang ada di sana, ya, karena ada beberapa dari kepis lain diberi kesempatan lah untuk.
2: Iya. Baik, Pak Amkar. Oke. Kita tunggu nanti Pak Amkar ya, seperti apa mudah-mudahan ini ada hasil yang baik begitu dari cabang olahraga takraw. Karena kita tahu beberapa cabang olahraga yang diunggulkan oleh Indonesia itu medali emasnya luput, seperti cabang olahraga panjat tebing kemarin sebetulnya masih bisa dapat sampai dengan 2 medali emas, 3 medali emas, tapi itu kemudian bisa luput begitu ya karena ada kesalahan teknis dari atlet. Nah, mudah-mudahan ini dari cabang olahraga takraw bisa menambah pundi medali emas, walaupun kita tahu sejauh ini target emas itu sudah terlampaui, targetnya sebetulnya timnas Indonesia hanya 4 medali emas, tapi sejauh ini sudah dapat 5. Mudah-mudahan cabang olahraga takraw ini bisa sumbang emas ini dari untuk tim kontingen Indonesia begitu Pak ya. Dan kita tahu bahwa di dalamnya cukup besar sebetulnya kontribusi dari atlet-atlet asal Sulawesi Selatan begitu di cabang olahraga sepak takraw ini. Ya. Baik, kita harapkan juga Pak Amkarnya bahwa mudah-mudahan beberapa tahun ke depan cabang olahraga ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga Olimpik begitu. Ketika cabang olahraga Olimpik, nah bisa dipastikan bahwa Olahraga ini akan semakin berkembang, ya. Kompetisi juga mungkin akan ada seperti cabang-cabang olahraga yang lain yang sudah ada di Indonesia sejauh ini, ya. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa ada kompetisi resmi juga yang bisa bergulir, ya, untuk cabang olahraga takraw selain multi event olahraga seperti PON, PORPROV begitu, ataupun juga SEA Games. Ya, terima kasih Pak Amkar waktunya bersama RRI pada pagi hari ini, Pak Amkar.
3: Ya, siap.
2: Ya, sehat ya. Selalu Pak Amkar.
3: Amin. Ya,
2: ya. Sukses untuk sepak takraw Sulawesi Selatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Baik, pendengar RRI, kami sudah berbincang dengan Haji Amkar, pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, ya, terkait dengan bagaimana peluang cabang olahraga sepak takraw untuk sumbangsi medali bagi kontingen merah putih di Asian Games Nagoya 2026. Saya Alfian masih menemani Anda, tetap bersama kami dalam Dialog Makassar Penyapa.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Oktober 2026. Nah, berikut ini kami akan hadirkan wawancara reporter Fitriani bersama pemerhati olahraga terkait dengan bagaimana kiprah dari atlet Sulawesi Selatan di ajang Asian Games Nagoya 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan kali ini tentang atlet kita yang masuk di Asian Games ya. Apakah kemudian ini punya peluang untuk atlet Selatan? Bersama dengan saya saat sekarang Bung Mirdan Miring. Assalamualaikum Bang Mirdan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Jaya jaya jaya. Nah, kalau kita melihat potensi anak-anak Sulawesi Selatan, khususnya atlet kita yang kemudian sudah masuk di Asian Games ini, apakah peluangnya cukup besar dan bisa bersaing dengan atlet lainnya?
2: Ya, saya kira ada empat ya trio sepak takraw kita, ditambah dengan Rahmat Karin Abdullah, walaupun itu sudah berhijrah ke Jawa Timur, tetapi itu tidak bisa kita menafikan bahwa Rahmat Erwin, si pemecah rekor dunia 2, kemudian dan trio pesepak takraw kita itu masih tercatat sebagai atlet Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan peluang-peluangnya, saya kira Rahmat Erwin Abdullah, pengangkat besi yang sukses memecahkan rekor dunia, itu saya kira semua masyarakat dan dunia pun tahu bahwa prestasi anak Sulawesi Selatan itu anak Makassar yang lahir besar di tempat di Stadion Andi Matalapa, dan saya yang dulu memberikan izin untuk berlatih di stadion merasa sangat bangga. Nah, kemudian trio pesepak takraw itu juga sudah berhasil menyumbangkan medali, dan ini sangat membanggakan Indonesia, tim Garuda, seperti itu.
1: Ya, berarti memang setidaknya siap bersaing itu sangat besar ya, Bang Jirgan, ya?
2: Ya, jadi mereka di dalam tim Garuda ini, kontingen Garuda ini sudah memberikan medali emas, dan itu sangat berarti di dalam bagaimana mengangkat ranking Indonesia di perolehan medali di Asian Games di Tokyo ini, Nagoya, Jepang. Itu
1: kalau kita melihat potensi atlet kita yang ada sekarang, sebenarnya selain juga yang sudah sering berada di luar negeri, apakah tingkat pembinaan yang di Sulawesi Selatan ini sangat berpeluang untuk menghadirkan bibit baru begitu?
2: Saya kira untuk atlet-atlet muda di Sulawesi Selatan, kita lihat ya, katakan di karate dan beberapa cabang olahraga lain, itu sangat dimungkinkan lahirnya atlet-atlet muda yang tentunya kita persiapkan pada arena pesta olahraga nasional yang akan berlangsung di NTB dan NTT yang akan datang. Nah, ini pembinaan, kalau kita menengok ya, pembinaan di Indonesia Selatan dan cabur-cabur olahraganya, tidak menutup kemungkinan nanti atlet-atlet muda kita itu bisa memperlihatkan sebuah prestasi yang bagus, sebuah prestasi yang gemilang, dan itu setiap 4 tahunan sosial biasanya mengejutkan di pentas olahraga nasional dengan atlet-atlet mudanya, seperti itu.
1: Iya, yang terakhir nih Bang Bidan, kira-kira saran yang bisa disampaikan untuk atlet kita lebih bisa berpeluang besar untuk menjadi juara gitu.
2: Ya, ini contohnya kan Erwin, Rahmat Erwin Abdullah itu atlet muda, kemudian tentunya di cabang olahraga sepak takraw tidak henti-hentinya menghasilkan pitakis yang berlevel nasional. Nah, untuk atlet-atlet muda, ya tetaplah berlatih, jangan terlalu banyak menuntut materi dulu. Karena ini kan olahraga amatir, bukan olahraga profesional. Nah, di amatir itu nasionalisme itu yang terpenting. Setelah amatir bagus, mereka bisa beralih ke olahraga profesional, nah barulah materi itu akan datang dengan sendirinya. Baik. Seperti itu.
1: Terima ya. Kasih banyak atas kebersamaannya dengan RRI, Bang
2: Miran. Oke, okay. Terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar RRI, saya cukupkan sampai sini untuk dialog Makassar Menyapa untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Safian pamit, selamat pagi, salam olahraga.
4: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
5: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar pagi ini.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Attitude is Everything karya Jeff Keller menyoroti pentingnya sikap mental dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Inti dari pesan yang disampaikan adalah sikap mental sebagai penentu utama dari hasil yang kita capai. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku Attitude is Everything adalah sikap mental merupakan jendela dunia. Cara kita memandang dunia akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sikap positif akan menarik hal-hal positif, begitu pula sebaliknya. Pentingnya mengubah sikap negatif. Buku ini mendorong pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan mengubah sikap, kita akan mampu melihat peluang dalam setiap tantangan. Sikap mental yang kuat adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang memiliki sikap mental yang kuat cenderung lebih gigih, optimis, dan mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik. Praktik-praktik untuk mengembangkan sikap positif dalam buku ini memberikan berbagai latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengembangkan sikap positif seperti afirmasi positif, visualisasi, dan gratitude journaling. Secara garis besar, Attitude is Everything mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat, tetapi juga oleh sikap mental yang kita miliki. Dengan mengubah sikap, kita dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Baik Anda yang sedang menghadapi tantangan di tempat kerja, hubungan pribadi, atau dalam mencapai tujuan pribadi, buku ini dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Rekan Pro 1 tuntas sudah tugasnya menemani Anda sejak pukul 5 tadi dan sebentar ada rekan Arti Alfiar dan juga ada rekannya Lapus Pita yang akan menemani Anda sesaat lagi dalam program Halo RRI. Dan rekan pukul 10 kita dengarkan lagu Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di Makassar siang ini. Dian, khususnya dari pukul 10 hingga jelang pukul 11 kita akan bersama di program acara Halo RRI. Seperti biasanya di program acara Halo RRI, Anda boleh bergabung bersama dengan kami memberikan informasinya atau mungkin ada permasalahan yang ingin Anda sampaikan. Boleh nanti ya di 0821-3333-9440 di kebersamaan kita di program acara ini. Sudah ada beberapa informasi yang hadir ini yang nanti kita akan tanyakan dengan narasumber kita, ada Pak Andi Anas Hairul selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan dari Ombudsman ya, akan menghadirkan informasinya untuk menjawab semua permasalahan yang ada, dan harapannya juga ini dengan setelah ada informasi ini bisa diteruskan ke pihak-pihak yang terkait. Anda pun juga boleh ikutan bersama dengan kami di 0821-3333-9440 kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Pagi.
4: Pak Aldi di Pindrang, Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, ada informasi apa Pak Aldi, atau masih menyangkut seputar program identitas keluarga digital ini?
5: Ya, kejadian dulu ya. Di kemarin sekitar pukul 2 siang, begitu panas ya, dari kebakaran hutan dan lahan di dua titik di dua desa, Pangaparang dengan desa Benteng Paremba.
4: Di desa Pangaparang dan Benteng Paremba.
5: Tapi yang paling parah, yang paling banyak itu di desa Benteng Paremba.
4: Dan
5: ini kan bertetangga desa ini, ada di perbatasan.
4: Betul.
5: Iya, di Dusun Dok, di Dusun Tigaru. Semuanya desa Pangaparang dan desa Benteng Paremba.
4: Apakah apinya sudah bisa dipadamkan ini atau seperti apa kondisi saat ini?
5: Kalau yang berdekatan dengan pemukiman ya sudah dimatikan, dipadamkan bersama masyarakat di sekitarnya yang memakai alat seadanya, pakai ember dan sebagainya. Dan ini ada bantuan juga dari damkar dari Kabupaten Pindrang bergabung dengan damkar Pulali Mandar.
4: Oke.
5: Titik yang berbeda.
4: Baik.
5: Dan ini banyak ya apa? Lahan-lahan perkebunan kakao milik warga itu yang terbakar. Dan ini apinya satu dusun Lombok dengan dusun Bintuapin dengan dusun itu sudah dipadamkan, namun melebar lagi ke dusun Bakila kalau tidak salah peragaan ya. Masih di wilayah Pangaparang ini saya informasikan ini masih api apa asap masih nyala-nyala di sana. Ini
4: baik,
5: tidak bisa dijangkau oleh damkar ya, karena di atas gunung ya.
4: Di atas gunung, dan mungkin juga ini masih mengalami kekeringan ya, masih kekurangan air di daerah sana.
5: Air.
4: Baik, selain informasi tadi Pak Aldi, adakah informasi lain lagi atau mungkin masih tetap menanyakan soal program identitas keluarga ini?
5: Yang kemarin nih identitas, saya sempat kual apa ya, tidak terdaftar di situ karena ada mungkin datanya tidak terlalu valid atau bagaimana, tidak terdaftar seperti warga lainnya.
4: Jadi ingin mengetahui soal prasyarat untuk mengikuti program identitas keluarga digital, Pak Aldi?
5: Iya.
4: Baik, baik Pak Aldi. Kami akan langsung ya, jawab ini Pak Aldi.
5: Orang-orang tertentu saja.
4: Iya, oke. Okay.
5: Toh itu saja ya.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sudah bergabung. Satu informasi tadi terkait kebakaran lahan ya yang ada di Desa Benteng Paremba dan juga Desa Pangaparang di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dan api saat ini masih belum terpadamkan, namun yang disyukuri ini untuk api yang menuju ke rumah warga ini sudah bisa teratasi begitu. Dan seputar program identitas keluarga digital, kita akan coba tanyakan. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Andi Anasairul selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman. Nah, kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anas.
6: Selamat siang Bu.
4: Ya, sehat-sehat ya Pak Anas ya.
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baiklah Pak Anas, tadi ada pendengar kita dari Pinrang ini juga ingin mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Pinrang, ini seputar program identitas keluarga digital ini. Apakah ini program nasional atau mungkin juga di semua daerah ada, dan lebih kepada persyaratan apa begitu yang bisa dihadirkan untuk bisa ikut bergabung?
6: Baik, terima kasih Bu Nina ya.
4: Ya, ini arti Alfian, Pak Anas.
6: Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi. Para pendengar RRI 1 Makassar yang berbahagia. Jadi untuk terkait dengan pertanyaan dari Pak Aldi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Yeah. Ini saya catat terkait dengan program identitas keluarga digital ya. Yeah. Apakah program nasional itu wajib ikut atau tidak? Yeah. Nah, untuk pertanyaan tersebut, kita lihat nih bahwa dalam setiap aturan atau program yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya kan kita harus mengacu kepada apakah ada dasar kewenangan di dalam pelaksanaan aturan tersebut atau tidak. Yeah. Nah, kalau dilihat dari identitas kependudukan digital ini, saya mengecek bahwa aturan itu didasari dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022. Yeah. Nah, itulah yang menjadi dasar, yang menjadi program dari Kementerian Dalam Negeri sebagai transformasi untuk masyarakat Indonesia di dalam mengelola identitas. Nah, untuk tujuan dari program ini, kalau kita lihat ya, yang pertama itu Mendagri tadi untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan digitalisasi kependudukan. Karena kan kita tahu sekarang bahwa era digitalisasi sekarang ini kan kemana-mana kayaknya HP itu lebih penting kita bawa daripada dompet.
4: Betul.
6: Gitu.

0: Kalau HP dilupa, itu bisa jadi semua berantakan. Tapi kalau dompet, enggak terlalu bagaimana. Yeah. Makanya mungkin di era digitalisasi itu, maka peran dari program ini ya untuk memudahkan masyarakat di mana-mana. Mm-hmm. Yang kedua itu untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan. Nah, ini untuk mempermudah aja. Jadi kemudian yang ketiga itu mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau private dalam bentuk digital. Mm-hmm. Dan yang keempat itu mengamankan kepemilikan identitas. Kan begini. Kalau misalnya kita kemana-mana, kemudian dompet ketinggalan, di dalamnya kan ada KTP apa dan sebagainya, wah repot ini kan. Okay. Kita harus mengurus ke Dukcapil apa dan sebagainya. Tetapi melalui program ini, tentunya pemerintah berharap apabila hal tersebut kemudian kita lupa apa dan sebagainya, kita bisa cuma mengakses ke layanan website yang ada di kementerian itu untuk mengunduh apa dan sebagainya terkait dengan identitas. Nah, masalah terkait dengan apakah program ini wajib atau tidak, kalau kita lihat di Permendagri 72, ini bukan program yang wajib. Jadi ini hanya di pasal 18 kalau saya tidak salah, di Permendagri itu menyebutkan bahwa setiap penduduk yang telah memiliki KTP itu, KTP elektronik itu dapat memiliki identitas kependudukan digital. Arti kata dapat ini tentunya tidak menjadi kewajiban bagi setiap penduduk untuk memiliki identitas kependudukan digital. Mm-hmm. Nah tentunya bagi kita mungkin orang yang fleksibilitasnya tinggi, kemudian sering kemana-mana gitu atau sering pelupa gitu ya. Tentunya dengan program ini, setiap penduduk itu yang sering lupa bawa EKTP penting sekali untuk mengikuti program ini.
1: Akan sangat membantu
0: Nah,
1: ya,
0: tadi Panas. Saya dengar juga, tadi saya dengar juga tadi Pak Aldi bertanya soal syarat ya.
1: Iya, seperti apa?
0: Kalau kita lihat di Permendagri, untuk syaratnya itu cukup memiliki ponsel untuk mengaktifkan itu, mengunduh di Play Store. Dan kemudian memiliki KTPL
1: elektronik
0: atau sudah melakukan perekaman. Itu aja sih kalau kalau saya lihat di Permendagri 72 ini.
1: Baik.
0: Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi di Lembang Pinrang ini. Langsung kita jawab semua permasalahan yang dilaporkan oleh pendengar kita ya, Pak Anas. Dan ini bukan cuma berlaku di Pinrang ya, tapi semua daerah dan siapapun masyarakat yang ingin mungkin dimudahkan dengan adanya program identitas keluarga digital ini bisa mendaftar begitu. Dan ada juga yang paling menarik nih, Pak Anas, seputar desil ini. Ini bukan cuma informasi dari Pak Adi yang ada di Bone Utara, tetapi di setiap acara RRI ini banyak sekali yang mempertanyakan seputar desil. Berapa lama desil keluar setelah masyarakat melapor dan bagaimana proses pembagian desilnya ini juga Pak Adi. Mungkin bisa diedukasi juga ini kepada seluruh pendengar kita Pak Adi. Pak Anas.
0: Oh ya. Oke, untuk terkait dengan desil tentunya desil ini merupakan program baru ya, didasarkan dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, desil ini bertujuan untuk bagaimana pemerintah mengelompokkan kelompok-kelompok masyarakat ini berdasarkan dari tingkat kesejahteraan. Mm-hmm. Nah, supaya kenapa? Karena kan selama ini kita melihat bahwa pemberian bantuan dan sebagainya itu masih banyak yang belum tepat sasaran. Makanya dengan program dengan metode pengelompokan dengan desil ini, tentunya pemerintah berharap bahwa untuk penyaluran bantuan itu lebih kepada ketepatan dan kecepatan di dalam proses penyalurannya gitu. Nah, kalau kita lihat di instruksi presiden itu yang menjadi pihak yang berwenang untuk memetakan ini adalah apa yang diberikan penugasan itu adalah BPS kalau saya tidak salah di situ. Nah, untuk

0: aturannya itu bukan setiap triwulan sekali, jadi cek secara berkala gitu.
1: Yeah.
0: Jadi setelah dilakukan permohonan kepada yang saya sebutkan tadi, desa atau kelurahan atau melalui aplikasi, maka setiap triwulan sekali akan dilakukan updating data.
1: Yeah.
0: Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ini berlaku ke untuk semuanya ya, Pak Anas.
0: Semua.
1: Baik. Ada juga ini, Pak, seputar sekolah rakyat. Ada informasi dari Lubuk Utara, sekolah rakyat, jika siswanya dari SMP negeri atau mungkin teredukasi secara keseluruhan ya, bukan hanya SMP, tetapi mungkin dari sekolah negeri ke sekolah rakyat ini, apakah datanya masih ada di SMP tersebut atau bagaimana ini?
0: Ya, kalau terkait dengan perpindahan, ini kan kalau kita lihat dari sekolah negeri ke sekolah rakyat, artinya kalau mengacu di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2025, ini bentuknya mutasi ya, mutasi siswa. Nah, kalau terkait dengan mutasi siswa, maka perpindahan itu, nah, peserta didik yang kemudian berpindah dari sekolah satu kemudian ke sekolah yang lain, tentunya datanya juga itu ikut berubah. Karena untuk di Kementerian Pendidikan sendiri, itu ada yang namanya aplikasi Dapodik. Nah, disitulah yang kemudian untuk memastikan bagaimana setiap peserta didik itu terdata gitu dalam sistem di kementerian.
1: Baik.
0: Jadi kalau pertanyaannya apakah ikut datanya, tentunya berarti pindah gitu.
1: Berarti pindah ya. Ini secara otomatis begitu Pak Anas ya, akan berpindah.
0: Ya,
1: mungkin ini yang terakhir ini Pak Anas, ada Pak Fajar di Palopo. Mungkin ini juga nanti dari pihak Ombudsman ini bisa menyampaikan ke pihak terkait, adalah informasi dari Pak Fajar yang ada di Palopo, kalau sebenarnya di sana ada jembatan ya yang menghubungkan lokasi wisata Labombo sepanjang 20 meter. Ini sebenarnya sudah ditinjau oleh pihak terkait, tetapi sampai sekarang belum dikerjakan. Karena memang kalau kita berbicara seputar infrastruktur gini kan ada banyak tahapannya, ada pasti anggaran, ada penetapan anggaran dan sebagainya, Pak. Namun mungkin supaya masyarakat lebih tenang ya, ada edukasi yang bisa disampaikan, sosialisasi juga ini, Pak Anas. Silakan.
0: Ya, terima kasih, Bu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita mulai kerjakan, tentunya harus berdasar dari aturan.
1: Yeah.
0: Nah, terkait dengan konstruksi ini ya, kalau kita lihat pembangunan jembatan, tentunya tidak terlepas di dalam proses perencanaan yang ada di Kota Palopo itu sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita lihat di Peraturan Presiden nomor 46 dan Peraturan LKPP ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan pembangunan jembatan tentunya memiliki mekanisme tersendiri gitu.
1: Yeah.
0: Jadi tidak serta-merta setelah ditinjau kemudian langsung dilakukan nih pemugaran apa dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita lihat di aturan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tahapan yang kemudian dilakukan. Nah, nanti tinggal Pak Fajar melihat atau mengkonfirmasi kepada instansi terkait sampai sejauh mana tahapan itu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita lihat di aturannya, yang pertama tahapannya itu dimulai dari perencanaan itu sendiri. Jadi perencanaan pengadaan. Apakah jembatan yang menghubungkan antara lokasi yang 20 meter itu sudah masuk di tahapan perencanaan pengadaan atau tidak? Nah, di perencanaan pengadaan ini itu ada dua lagi kita lihat. Apakah situ sudah teridentifikasi kebutuhannya? Kemudian bagaimana penyusunan grupnya, rencana umum pengadaan? Nah, di situ kita lihat PPK-nya. Dia sudah masuk di dalam program di pemerintah atau tidak. Kalau dia sudah masuk program pemerintah, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu persiapan pengadaan. Nah, disitulah kemudian PPK mereview kembali terkait dengan teknis dan kerangka kerja terkait dengan pembangunan jembatan tersebut. Nah, setelah dilakukan proses persiapan pengadaan, kemudian dilanjutkan dengan metode pemilihan. Pemilihan ini terkait dengan cara kerja. Apakah dilakukan dengan swakelola atau tender dan sebagainya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, setelah ditetapkan metode pemilihan, dilanjutkan dengan pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini yang kemudian sudah tergambarlah bagaimana bentuk jembatannya, berapa anggarannya, dan seperti apa metode terkait dengan pembangunannya serta

0: berapa lama jembatan itu kemudian dikerjakan. Nah, caranya di situ setelah pemilihan penyedia, maka perusahaan-perusahaan atau siapapun pihak yang kemudian berkeinginan untuk membangun jembatan tersebut mengajukan permohonan kepada pemerintah. Dalam hal ini pihak di barang dan jasa gitu. Nah, setelah terpilih pihak barjas ini kemudian sudah menerima dan menyeleksi apa dan sebagainya dan mencocokkan terkait dengan kebutuhan anggaran dan bagaimana penawaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dilaksanakanlah pelaksanaan kontrak gitu. Nah, setelah pelaksanaan kontrak dikerjakanlah berapa lama dan setelah selesai barulah dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Jadi gambarannya seperti itu, Bu.
1: Jadi ada beberapa tahapan ya, Pak Anas ya.
0: Kalau ada beberapa tahapan. Kalau saya tidak salah 5, kalau saya tidak salah sebutkan tadi.
1: Baik. Jadi memang ini semacam informasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada yang bertanya-tanya kenapa, ada apa gitu ya. Semua masyarakat teredukasi dengan informasi yang mereka sampaikan. Baik, terima kasih Pak Anas sudah bersama dengan RRI Makassar memberikan informasi kepada seluruh masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Sehat-sehat selalu. Lalu, selamat bertugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro Satria RRI Makassar, khususnya untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Halo RRI, ini semua sudah tersampaikan, terjawabkan ya, dari Pak Aldi yang ada di Lembang Pindrang, kemudian juga Pak Adi yang ada di Bone Utara, ada Atika di Lubu Utara, ada juga Fajar yang ada, Pak Fajar yang ada di Palopo, terkait informasi-informasi yang sudah di-share, disampaikan di program acara Halo RRI. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Kita masih di program acara Halo RRI untuk hari ini, pendengar, hari Jumat ya, 2 Oktober 2026. Tadi semua pertanyaan dari Pak Aldi yang ada di Lembang Pinrang, selain membahas seputar program identitas keluarga digital, tadi juga ada informasi dari sana kalau kemarin ya, ini terjadi kebakaran di dua desa. Kebakaran lahan di dua desa, yakni di Desa Benteng Paremba dan Desa Pangaparang di Lembang Pinrang. Ini perbatasan Polman. Terima kasih informasinya dari sana, Pak Aldi. Kemudian Pak Adi juga yang ada di Bone Utara. Pertanyaan seputar berapa lama desil keluar setelah masyarakat melapor juga sudah dicarikan informasinya ya. Atika di Lu Utara seputar sekolah rakyat tadi disampaikan oleh Bapak Andi Anasairul, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman ini, menyampaikan bahwa jika siswanya dari SMP Negeri ke sekolah rakyat, pasti secara otomatis ini juga datanya akan beralih begitu. Ada Pak Fajar di Palopo, seputar ada rencana dibangun jembatan yang menghubungkan lokasi wisata Labombok sepanjang 20 meter, ini sudah ditinjau oleh pihak terkait tapi sampai sekarang belum dikerja. Tadi diinformasikan memang dalam proses konstruksi ini ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan yang perlu dijalani, jadi tidak serta-merta ketika tahapan 1 sudah selesai akan melompat ke finishing atau tahapan terakhir. Dan baiklah pendengar, saya juga hadirkan informasinya dari BMKG Sulawesi Selatan ya, khususnya beberapa daerah untuk tetap waspada akan potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Goa, Jeneponto, Parepare, Sidrap, Sopeng, Tagalar dan Wajo, dan juga waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar, Maros, Parepare, Sidrap, Sopeng, Tagalar dan Wajo. Dan baiklah, kita tutup kebersamaan kita di program acara Halo RRI Jumat 2 Oktober 2026. Saya Arti Alfiart, ada juga rekan Eka di studio saat ini bersama dengan Delsi dan Selvi dari Magang Universitas Kristen Indonesia Paulus UKIP Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pagi Mas.
3: Pagi Bu, Pak.
2: Kerjanya tetap hati-hati ya.
4: Rumah idaman sebentar lagi selesai dikerjakan.
2: Jadi deh kita hajatan. Akhirnya kita bisa bangun rumah impian ya, terus pasang tenda hajatan.
4: Iya Bu, asalkan kita memperhatikan jarak aman 3 meter dari jaringan listrik, kita bisa membangun rumah impian dengan aman.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar juga informasi lain seputar kesehatan akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

Mendengar Pro 1 RRI Makassar di program acara Indonesia Sehat, saya mau hadirkan informasi bagaimana menjaga kesehatan dari piring. Yang ini pentingnya keamanan dan kualitas bahan pangan. Nah, kalau kita berbicara seputar kesehatan tubuh, ini sangat ditentukan oleh apa yang kita konsumsi setiap hari. Namun, membicarakan makanan sehat tidak hanya terbatas pada keseimbangan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin. Namun, faktor yang tidak kalah krusial adalah keamanan dan kualitas bahan pangan itu sendiri sebelum diolah menjadi sajian di meja makan. Dan bahan pangan yang tercemar atau ditangani secara tidak higienis ini tentunya dapat menjadi media penularan penyakit, mulai dari gangguan pencernaan ringan hingga keracunan berat dan penyakit kronis jangka panjang. Kalau kita berbicara seputar ancaman utama pada bahan pangan nih pendengar, kontaminasi pada bahan makanan dapat terjadi di sepanjang rantai pasok ya, mulai dari tempat budidaya, proses distribusi, hingga penyimpanan di rumah. Secara umum ini terdapat 3 jenis cemaran utama, yakni yang pertama adalah cemaran biologis atau mikrobiologis, di mana bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria, serta jamur atau parasit biasanya timbul akibat penanganan kurang bersih, penyimpanan pada suhu yang salah, atau adanya kotoran. Ada juga cemaran kimia, yakni residu pestisida pada sayur dan buah, logam berat seperti merkuri dan juga timbal pada hasil laut, penggunaan bahan kimia berbahaya non-pangan seperti formalin atau boraks, serta hormon atau antibiotik berlebih pada daging dan ternak. Dan ada cemaran fisik, benda asing yang tidak sengaja masuk ke dalam bahan makanan seperti kerikil, pecahan kaca, rambut atau partikel mikroplastik.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Rusak terus HP. Ku buang ini HP lama-lama deh.
1: Nah, kenapa Ki?
0: Ini mamai, HP ku mati-mati dari tadi. Mana main game kak? Mama, belikan saya HP baru eh.
1: Nah, daripada main game terus Ki, mending belajar Ki. Game online ada dampak buruknya untuk kita dan orang-orang di sekitar tak.
0: Dede mama ini kagem jika apa mama banyak dia mainin Ki.
1: Bukan begitu nak. Tapi semenjak main game online terus Ki, jadi sering Ki marah. Emositan gak bisa dikontrol.
0: Iya sih mak, sadar ya bilang gak bisa kak kontrol Ki emosiku kalau main game kak.
1: Nah cocok mi. Memangnya kalau marah Ki HP tak nda heng-heng.
0: Ya di mak, malah buang-buang tenaga aja kurasa main game.
1: Nah cocok mi. Daripada buang-buang tenaga Ki, mending bantu kak masak.
0: Ayo baik-baik mak, aku bantu Ki.
2: Mari bersama kita lawan kecanduan game online. Temukan bantuan, temukan dukungan, dan temukan kembali hidup nyata yang berarti.
3: Makassar siang ini.

Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait panduan memilih bahan pangan segar dan aman agar tubuh kita tetap sehat ya. Yakni langkah awal menjaga kesehatan keluarga dimaksimalkan saat berbelanja. Sayur dan buah harus dipilih dengan melihat permukaannya yang masih utuh, warna segar alamiah, tidak layu dan bebas dari bau busuk atau bahan kimia menyengat. Untuk daging sapi berkualitas berwarna merah segar, tidak kehitaman atau pucat ya, memiliki serat halus dan elastis saat ditekan. Dan kemudian untuk daging ayam segar berwarna putih kemerahan alami, tidak berbau amis, menyengat serta tidak berlendir. Ada juga ikan dan hasil laut ya, pilih ikan dengan mata yang bening, jernih, insang berwarna merah segar, serta daging yang kenyal bila ditekan. Dan selalu periksa tanggal kadaluarsa, kelengkapan label izin edar BPOM PIRT, serta pastikan kemasan dalam kondisi utuh, yakni tidak penyok, bocor, ataupun juga mengembung.

0: disampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
1: Tahukah Anda? Dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berbicara tentang keamanan bahan pangan, kami juga akan mengajak Anda mengikuti informasinya lewat paket dokumenter yang akan melengkapi kebersamaan kita di hari ini di program acara Indonesia Sehat.

0: adalah kebutuhan mendasar manusia. Namun di balik setiap suapan makanan yang tersaji di meja makan kita, ada proses panjang dan regulasi ketat yang bekerja untuk memastikan satu hal, keamanan. Di Indonesia, penyelenggaraan keamanan pangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan keamanan pangan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha di setiap rantai pasok pangan. Berikut Aprianto Dwi Nugroho, STP MSC, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, menjelaskan.
1: Di dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu kita mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sebenarnya bagaimana kita menjamin keamanan pangan itu dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana juga ada peran setiap pelaku usaha yang terlibat dalam setiap rantai pangan.
0: Seiring berjalannya waktu, regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini membagi peran dan kewenangan lembaga pemerintah secara lebih spesifik. Masyarakat sering menganggap bahwa pengawasan pangan adalah tugas tunggal Badan POM. Padahal, kewenangan dibagi berdasarkan jenis komoditasnya.
1: Dalam penanganan keamanan pangan itu, mungkin ya, mungkin para pendengar tahunya adalah Badan POM. Karena memang Badan POM itu sudah dibentuk dari tahun 2000-2005 itu mungkin sudah ada. Tetapi Badan Pangan Nasional melalui Perpres baru tahun 2021. Jadi memang ada beberapa pembagian. Kalau Badan POM itu bertanggung jawab di pangan olahan seperti susu, roti, gitu-gitu kan olahan itu. Tapi kalau Badan Pangan Nasional bertanggung jawab di pangan segar. Pangan segar itu contohnya misalnya buah, sayur, kemudian ada beras, ada rempah-rempah.
0: Pangan olahan merupakan produk yang telah mengalami proses perubahan bentuk atau penambahan bahan tambahan pangan seperti mie dan roti. Sementara itu, pangan segar mencakup komoditas seperti buah, sayur, dan beras. Produk segar yang mengalami pembekuan seperti buah beku tetap dikategorikan sebagai pangan segar. Sinergi ini juga melibatkan Kementerian Pertanian untuk pangan asal hewan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk komoditas hasil laut. Untuk menjamin keamanan sebelum pangan beredar di masyarakat, pemerintah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 28 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh proses perizinan kini terintegrasi secara digital melalui sistem online single submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian atau Dinas Penanaman Modal. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM.
1: Kalau menengah besar itu menjadi kewenangannya provinsi. Menengah besar, jadi menengah besar itu menjadi kewenangan provinsi. Menengah besar itu sampai omset 15 miliar satu tahun. Terus kemudian menengah besar itu kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau pangan impor, barangkali mungkin pangan impor itu untuk mendapatkan izin edar harus ke pusat. Nanti di direktorat kami nanti yang melakukan penilaian terhadap dokumen dan penerbitan izin edar. Tapi untuk UMKM, mikro kecil, itu sangat diberikan kemudahan. Kalau UMKM, kalau yang menengah besar tadi kan ada syarat masuk, verifikasi, baru terbit. Tapi kalau UMKM itu komitmen saja masuk, izin terbit, lebih dimudahkan. UMKM harus melengkapi persyaratan itu satu tahun. Coba, satu tahun diberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan. Sehingga izin terbit dulu, agar apa? Agar UMKM itu dapat berusaha dulu. Berusaha dulu, kemudian baru itu dilengkapi persyaratannya. Tetapi memang kami juga menghimbau, mari kita sama komitmen.
0: Berbeda dengan usaha skala menengah dan besar yang memerlukan verifikasi dokumen dan pengujian laboratorium sebelum izin terbit, UMKM diberikan kemudahan berbasis komitmen. Izin dapat terbit lebih awal agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan masa tenggang hingga 1 tahun untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis. Meskipun izin edar berlaku selama 5 tahun, pengawasan tidak berhenti di awal pendaftaran atau pre-market. Pelaku usaha diwajibkan konsisten menjaga standar mutu dan melaporkan hasil pengujian pangan mereka secara berkala setiap tahun. Selain laporan mandiri dari pelaku usaha, pemerintah secara aktif menjalankan pengawasan pasca edar atau post-market.
1: Pemerintah akan mengeluarkan yang disebut izin edar. Nah, izin edar itu adalah kewajiban pelaku usaha sebelum mereka mengedarkan pangannya. Nah, jadi itu dijamin, sehingga ketika masyarakat nanti bisa melihat kalau sudah ada izin edar, berarti pangan itu sudah serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah dan dijamin bahwa pangannya aman. Nah, itu salah satunya, sehingga kalaupun pangan olahan juga dicari, ada POM MD sekian, tapi kalau pangan segar ada PD sekian. Jadi ketika ada nomor-nomor itu adalah menandakan bahwa pangan segar atau pangan olahan itu sudah melalui tahapan pengecekan oleh pemerintah sehingga pangan itu boleh diedarkan. Tetap nomor izin itu berlaku 5 tahun. Sedangkan pengecekan kan di awal. Kewajiban pelaku usaha untuk konsisten menerapkan standar itu. Jangan benar di awal, setelah itu berubah. Nah, pemerintah juga melakukan serangkaian pengawasan untuk memastikan setiap setahun sekali itu pelaku usaha diwajibkan untuk melamporkan kepada pemerintah bagaimana pengujian setiap tahun. Kita secara regulasi mereka harus melaporkan. Nah, mekanisme yang kedua yang tadi saya cerita, dua mekanisme. Kita juga melakukan sampling pemastian post market di pasar. Jadi kita jalan ke pasar, sampling, dicek, terus kemudian dibawa ke lab, hasilnya masih sama enggak. Terus kemudian kita diuji gitu. Yeah. Nanti hasil-hasil itu nanti kita kalau enggak sesuai, maka sesuai dengan regulasi, pelaku usaha itu akan kita berikan teguran.
0: Melalui mekanisme pengujian sampel langsung di lapangan, pemerintah memastikan bahwa produk pangan yang sampai ke tangan konsumen tetap aman, teruji, dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam jaminan keamanan pangan adalah label pada kemasan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 2 tentang Syarat Mutu dan Label Beras, label bukan sekadar identitas produk, melainkan sarana komunikasi utama antara produsen dan konsumen. Namun, tidak semua pangan segar wajib berisin dan berlabel. Produk segar yang dijual secara curah atau pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari mendapatkan pengecualian demi mendukung kelancaran distribusi pangan lokal.
1: Kita secara kewenangan diregulasi kan memang ada pemerintah dan pelaku usaha ya. Tetapi sebenarnya masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk memahami keamanan pangan itu. Jadi contoh misalnya kita mengenali makanan kaleng, oh kalau udah penyok jangan dibeli, oh kalau kembung jangan dibeli, itu kan oh kalau kemasan udah bocor jangan dibeli. Itu kan menjadi edukasi awal buat konsumen yang harus tahu agar juga terhindar dari membeli pangan-pangan yang sudah tidak baik. Semua harus terlibat di situ.
0: Keamanan pangan adalah fondasi kesehatan bangsa. Melalui pembagian kewenangan yang jelas, kemudahan perizinan bagi UMKM, pengawasan berkesinambungan, serta kesadaran konsumen dalam membaca label pangan, kita bersama-sama mewujudkan piring saji yang aman dan bernutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baiklah pendengar Pro Satu RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Indonesia Sehat kita tuntaskan hingga di sini, dan sebentar juga rangkaian acara lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 dari Makassar, untuk selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti sholat Jumat hari ini 2 Oktober 2026 langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita terus-menerus meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kenikmatannya, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memudahkan kita, mentakdirkan kita dengan hal-hal yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di tengah teriknya, panasnya matahari. Allah mudahkan kita melangkahkan kaki menuju rumahnya, bermunajat hanya kepada Allah dengan mengharap ridha Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling menyayangi diri-diri kita. Bahkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kita kepada diri-diri kita. Bahkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadithul qudsi dari riwayat yang diriwayatkan oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara langsung dari Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: inna rahmati sabaqat ghadabi wa ghalabat ghadabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadithul qudsi, Allah azza wa jalla berfirman, sungguh rahmatku, kasih sayangku mendahului kemurkaanku, bahkan mengalahkan kemarahanku. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang begitu perhatian pada diri-diri kita, melebihi perhatian seorang ayah pada diri-diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang tidak menciptakan kita dengan kesia-siaan, akan tetapi menciptakan kita karena sebuah tujuan yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan tidak pula Allah menciptakan manusia melainkan agar mereka seluruhnya beribadah kepada Allah. Maka sebab adanya kita di muka bumi ini tidak sama dengan sebab adanya hewan dan tumbuhan. Sebab adanya kita di muka bumi ini karena sebuah tujuan yang begitu agung, yaitu beribadah kepada Allah, memurnikan amalan hanya untuk Allah, dan memberikan ibadah kita, amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid, itulah makna ikhlas, dan itulah makna ucapan yang kita ucapkan ketika kita hendak masuk ke dalam Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah yang teragung, ibadah yang termulia, ibadah yang terdahsyat yang hendaknya tak boleh lepas pada diri seorang hamba adalah zikir. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tatkala baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم.
Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebaik-baik amalan, semulia-mulia amalan, setinggi-tinggi amalan?" Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin. Amalan apakah itu?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zikrullah, itu adalah zikr kepada Allah." Maka zikir kepada Allah, ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan, bukan hanya sekedar kata-kata yang diuraikan di dalam hati-hati kita, akan tetapi zikir kepada Allah adalah tanda keimanan, adalah tanda kasih sayang Allah, adalah tanda kebaikan hidup seorang hamba. Makanya siapa yang benar-benar menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, itu perlu diisi dengan zikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman, ketika ia mengisi hatinya dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, kehidupan menjadi damai, kehidupan menjadi tenteram. Terlebih para jamaah sekalian, dalam suasana seperti ini, cuaca seperti ini, panasnya seperti ini, hendaknya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Karena dengan zikir, kebaikan akan diraih, keberkahan akan didapatkan, bahkan ketenangan hati, jiwa kita dapat kita sempurnakan. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, zikir sebab keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Udhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." Maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan hanya sebatas selesai salat, tapi zikir tak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, kecuali tentunya tempat-tempat yang najis dimanapun kita berada. Kecuali di tempat-tempat yang najis, di waktu apapun, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah azza wa jal melimpahkan karunia-Nya kepada diri-diri kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berzikir kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, pernah memberikan sebuah wejangan, pernah memberikan sebuah nasihat pada diri-diri kita, ayuhal muslimun. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "Alaikum bi khisalil iman." Hendaknya kalian berpegang teguh pada sifat-sifat keimanan, pada pondasi-pondasi keimanan, pada tiang-tiang keimanan. Apakah sifat-sifat keimanan? Apa pula pondasi-pondasi keimanan? Dan apa pula tiang-tiang keimanan? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab hal tersebut di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Allah azza wa jalla memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan apa-apa yang datang setelahnya adalah tanda-tanda keimanan, pondasi-pondasi keimanan, sifat-sifat keimanan, tiang-tiang keimanan. Apakah perintah Allah setelahnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagimu dan di waktu petangmu. Inilah sifat keimanan, inilah pondasi keimanan, inilah tiangnya keimanan. Ketika hati masih terikat dengan Allah, ketika jiwa kita masih terpaut dengan Allah, ketika diri-diri kita masih ingin bersandar kepada Allah, maka jawabannya adalah zikir. Dan sungguh ada berapa banyak manusia yang lalai daripada amalan ini. Padahal amalan ini tidak butuh harta, amalan ini tidak butuh tenaga, ia hanya butuh gerakan lisan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Maka para jamaah sekalian, mari untuk memperbanyak dari amalan ini. Karena demi Allah, Rasulullah menegaskan keberuntungan ada padanya, kebaikan ada padanya, dan keberkahan ada padanya. Maka kita berharap pada diri seluruh orang-orang yang beriman untuk tidak lepas daripada amalan ini. Dan kita berdoa di akhir khutbah ini untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, untuk keberlangsungan hidup kita, ketenangan diri-diri kita, keberkahan diri-diri kita, dan keselamatan jiwa, hati, dan diri kita. Dan kita memulai dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد. أقول ما تسمعون، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل Terus rapatkan sof, si sof-sof yang masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk di nonaktifkan atau di silent. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Shouldn't have.

0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda khutbah dan juga sholat Jumat edisi hari ini 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
2: Satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu,

Azab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

untuk Anda mendengar yang masih tersetia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasi feature terkait bangkit setelah krisis jalan panjang UMKM menuju naik kelas.

0: 生产信息。
1: Pandemi COVID-19 pernah menjadi masa yang begitu berat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jalanan yang lenggang, pusat perbelanjaan yang sepi, hingga menurunnya daya beli masyarakat membuat banyak usaha kehilangan pelanggan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang harus mengurangi produksi, merumahkan karyawan, bahkan menutup usahanya karena tidak lagi mampu bertahan. Namun, di balik masa-masa sulit itu, lahir kisah tentang keberanian. Kisah tentang mereka yang memilih tetap melangkah ketika keadaan tidak berpihak. Mereka belajar beradaptasi, mencari peluang baru, dan perlahan membangun kembali usaha yang sempat goyah. Kini, ketika kondisi ekonomi mulai membaik, wajah UMKM Indonesia pun ikut berubah. Digitalisasi membuka peluang yang lebih luas. Berbagai pelatihan dan pendampingan semakin mudah diakses. Akan tetapi, di balik semua kemajuan itu, masih ada satu tantangan yang kerap luput dari perhatian, yaitu cara berpikir atau mindset pelaku usaha. Musdalifah, konsultan UMKM yang telah mendampingi pelaku usaha sejak tahun 2010, menilai bahwa persoalan utama UMKM saat ini bukan lagi semata-mata tentang akses informasi atau pelatihan.
2: Kalau kekurangan mungkin sudah mulai membaik sih dibanding dulu ya, karena zaman sekarang itu saya melihat UMKM itu sudah semakin maju karena banyaknya pelatihan-pelatihan yang sudah bisa mereka dapatkan dan akses dimanapun, apalagi sekarang digital ya, jadi belajar itu bisa melalui online juga, jadi kendala-kendalanya itu sudah minim di saat ini. Hanya saja mungkin yang masih perlu ditingkatkan itu adalah mindset.
1: Menurut Musdalifah, membangun usaha bukan hanya soal memiliki produk yang bagus atau modal yang cukup. Dunia usaha selalu menghadirkan tantangan yang tidak terduga ketika harga bahan baku naik, pelanggan berkurang, atau penjualan menurun. Yang pertama kali diuji justru bukan kemampuan berjualan, melainkan ketangguhan mental pelaku usahanya.
2: Ketemu masalah atau ketemu sedikit saja guncangan itu langsung penyok semangatnya.
1: Karena itu, menurutnya, membangun usaha harus dimulai dari membangun diri sendiri. Semangat memang dapat naik dan turun. Namun seorang pelaku usaha harus memiliki kebiasaan yang mampu menjaga semangat tersebut agar tidak mudah padam. Mulai dari mengatur waktu, menetapkan target harian, hingga memilih lingkungan pergaulan yang mampu memberikan energi positif.
2: Jadi yang perlu diperbaiki adalah bergaulan dengan orang-orang yang saya frekuensi ceritanya, yang jadi sama-sama orang-orang yang berpikir positif. Jadi hindarilah lingkungan-lingkungan yang sekiranya bisa mempengaruhi mindset kita itu berubah jadi negatif kembali.
1: Pandangan tersebut seolah menjadi benang merah dari perjalanan banyak pelaku UMKM, sebab hampir setiap usaha yang berhasil berkembang selalu memiliki cerita tentang kegagalan yang pernah mereka alami. Cerita itu pula yang dialami oleh Bagus Alwi Alimukti. Saat ini, ia dikenal sebagai pemilik Kyoi Parfum Laundry, sebuah usaha parfum laundry yang produknya telah dipasarkan secara langsung maupun melalui platform digital, serta memiliki jaringan reseller di berbagai daerah. Namun siapa sangka, usaha tersebut lahir dari sebuah tugas kuliah.
3: Jadi ini adalah brand parfum saya sendiri. Awal mulanya ini adalah tugas kuliah saya. Tugas kuliah dari kampus, ya hanya sekedar tugas kuliah. Tapi saya sudah berpikir di situ, kayaknya ini dijadikan usahanya lebih bagus sih. Kenapa? Karena saya juga melihat di pasar atau di anu ini masih jarang yang anu jual. Jadi saya niatkan menjadi usaha.
1: Keyakinan itu, ia mulai meracik parfum laundry pertamanya. Harapannya sederhana, menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasaran. Namun kenyataannya tidak berjalan sesuai rencana.
3: Awalnya sih Parfum saya ini cuma satu varian dan itu pun apa ya, bisa dibilang kayak awal orang memulai itu kayak gagal ya. Aromanya nggak naik gitu, nggak kuat. Padahal saya sudah racik begini, tapi aromanya nggak naik. Saya coba di laundry pertama itu untuk saya sangat mengecewakan sih bagi saya karena aromanya apek gitu.
1: Kegagalan itu membuat semangatnya runtuh. Bahkan ia sempat memutuskan berhenti mengembangkan usahanya.
3: Awalnya sudah down, sudah nggak mau lagi dah usaha ini lagi karena nggak bagus sudah.
1: 6 bulan berlalu, Bagus menjalani masa magang di luar daerah. Namun ketika kembali ke rumah, pandangannya tertuju pada perlengkapan usaha yang masih tersimpan. Ada perasaan sayang untuk mengakhiri semuanya begitu saja. Ia pun mencoba sekali lagi.
3: Perkakas-perkakas parfum saya nih, kisah-kisahnya ini masih ada di sini. Sayang kalau untuk dibuang. Akhirnya saya coba cari lagi metodenya dan alhamdulillah di situ sudah berhasil menarik aromanya naik, awet dan segar gitu kan.
1: Keputusan untuk mencoba sekali lagi, itulah yang kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan usahanya. Dari satu kegagalan, lahirlah semangat baru untuk terus belajar, memperbaiki kualitas produk, dan membuktikan bahwa semua usaha tidak selalu ditentukan oleh bagaimana ia dimulai, tetapi oleh seberapa besar keberanian pemiliknya untuk bangkit setelah jatuh. Dan kisah Bagus hanyalah satu dari sekian banyak cerita tentang UMKM yang memilih bertahan. Ketika keadaan justru menguji batas kemampuan mereka, keputusan untuk bangkit menjadi awal dari perjalanan baru bagi Bagus Alwi Alimukti. Setelah berhasil menemukan formulasi parfum yang lebih baik, ia mulai memperkenalkan produknya kepada orang-orang terdekat. Teman, dosen, hingga pelanggan pertama menjadi saksi bagaimana sebuah usaha kecil tumbuh perlahan melalui proses yang tidak singkat. Kepercayaan diri yang sempat hilang perlahan kembali. Produk yang awalnya hanya memiliki satu varian, kini berkembang menjadi berbagai pilihan aroma. Tidak hanya dipasarkan kepada konsumen secara langsung, produk tersebut juga mulai memasuki pasar yang lebih luas.
3: Di situ saya sudah mulai percaya diri dan saya tawarkan ke teman, ke dosen. Ya, alhamdulillah disukai. Dan ya, singkat cerita dari itu semua, saya mulai memasarkannya melalui platform Shopee, Tokopedia, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah terjual lebih dari 6.000.
1: Perjalanan itu tidak berhenti di sana. Produk Yoi Parfum Laundry kini telah hadir dalam berbagai varian aroma dan dipasarkan melalui berbagai saluran, mulai dari penjualan langsung, marketplace, hingga kerjasama dengan usaha laundry.
3: Saya sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk di laundry-laundry. Alhamdulillah sudah B2B dia, dari B2C ke B2B. Nah, sempat juga ada hotel yang ya alhamdulillah.
0: Termasuk online tadi ya?
3: Iya, online Shopee sama TikTok Shop. Jadi Shopee sudah ada terjual alhamdulillah rata-rata. Dan resellernya juga sudah tersebar sih alhamdulillah. Ada di Makassar, di Goa, di Baru, ada di Surabaya, ada di Batam. Alhamdulillah.
1: Namun, di balik pencapaian tersebut, Bagus mengaku tantangan terberat justru datang dari dirinya sendiri. Keraguan, komentar negatif, hingga penjualan yang sempat menurun pernah membuatnya mempertanyakan keputusan untuk terus berwirausaha. Meski demikian, ia memilih untuk tetap bertahan.
3: Ya, tantangannya sih yang pertama itu kayak lebih ke diri pribadi sih kan ini. Masih personal, tidak ada sama tantangannya kayak kita hujatan orang lah, omongan orang. Awalnya nih brand Yoi itu kayak apa sih Yoi itu, ya kan? Kata orang itu keluar, Yoi apa itu Yoi? Iya, ya tapi aku telan aja itu semua. Saya yakin karena saya suatu hari saya akan bisa juga berada di titikan itu.
1: Itulah yang menjadi pegangan ketika berbagai kesempatan lain datang menghampirinya. Setelah menyelesaikan kuliah, Bagus memperoleh tawaran pekerjaan dengan posisi yang menjanjikan. Namun, ia ia memilih tetap mempertahankan usaha yang telah dirintisnya.
3: Sebenarnya semua usaha, kalau kita memulai usaha atau apa, harus yakin dulu sih. Kalau tidak yakin, ya apa memulainya? Kalau sudah yakin, sudah memulai action, ya kau selesaikan.
1: Bahkan ketika ditanya, apakah pernah menyesal menolak berbagai tawaran pekerjaan tersebut, jawabannya sederhana.
3: Menyesal gak sih kayak ini? Tapi saya sudah memulainya. Karena saya sudah memulai, saya harus mengakhirinya.
4: Kamu mau diakhiri?
3: Ya, enggak. Maksudnya saya harus menangkan gitu. Oh.
1: Kisah bagus. Menunjukkan bahwa bertahan dalam dunia usaha tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Dibutuhkan kemampuan untuk terus belajar, memperbaiki kualitas, dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Hal itu juga menjadi perhatian Musdalifah selama bertahun-tahun mendampingi pelaku UMKM di Sulawesi Selatan. Menurutnya, banyak pelaku usaha terlalu fokus mengejar penjualan, tetapi belum memahami dasar-dasar mengelola usaha.
2: Yang paling penting untuk seorang pelaku usaha adalah paham manajemen.
4: Paham manajemen.
2: Manajemen apapun. Mm-hmm. Bukan harus bisa melakukan semuanya, tapi pahamnya. Mm-hmm. Karena agar kita sebagai pelaku usaha bisa mengontrol atau mengarahkan karyawan kita nantinya untuk melakukan tugas-tugas administrasi dan lain sebagainya. Manajemen itu terkait keuangan, SDM, pemasaran, dan operasional. Itu paham dulu agar kita bisa mengarahkan karyawan kita ke depannya.
1: Pemahaman tersebut menjadi bekal penting agar usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Selain pengelola usaha, Musdalifah menilai setiap UMKM perlu memiliki sesuatu yang membedakannya dari usaha lain.
2: Nah, kalau produk itu sendiri, kita harus punya satu produk atau sebuah produk, main produk utama yang
4: main produk tambah.
2: Produk yang punya nilai tambah, karena biasanya kita datang ke satu tempat tuh karena emang misal ke warkop yang kita suka ternyata mochaccino-nya atau coffee latte-nya. Nah, itu harus ada satu minimal satu produk yang memang punya nilai tambah.
1: Nilai tambah itu tidak selalu berupa produk yang paling murah atau paling mewah. Justru seringkali pelanggan datang kembali karena pengalaman yang mereka rasakan.
2: Quality, service, and cleanliness itu value akan membentuk satu, otomatis akan terbentuk value nantinya di akhir. Wah, di sini enak nih, udah kualitasnya bagus, pelayanannya oke, bersih lagi, kan itu value, nggak didapatkan di tempat lain. Itu value.
1: Empat unsur tersebut saling melengkapi. Produk yang baik membutuhkan pelayanan yang ramah. Pelayanan yang baik harus didukung oleh kebersihan tempat usaha. Ketika semuanya berjalan bersama, pelanggan akan memperoleh pengalaman yang membuat mereka ingin kembali. Musdalifah juga mengingatkan bahwa persaingan usaha saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Produk yang bagus saja tidak lagi cukup. Pelaku UMKM dituntut harus beradaptasi dengan perubahan zaman.
2: Rajin bergaul, terus berani mengambil resiko, terus ini otak harus dilatih untuk senantiasa berpikir inovatif. Karena kan zaman sekarang pesaing banyak tuh, kalau kita tidak kreatif dan tidak inovatif, bisa-bisa tenggelam tuh di pasar.
1: Nasihat tersebut menjadi cerminan perjalanan panjang pelaku UMKM. Mereka yang mampu bertahan bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang bersedia belajar dari setiap kegagalan. Pandangan itu sejalan dengan apa yang disampaikan Musdalifah. Menurutnya, usaha yang mampu bertahan adalah usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Bukan hanya belajar mengenai produk, tetapi juga belajar menghadapi perubahan. Belajar menerima kegagalan, belajar mengelola manusia, belajar memahami pelanggan, dan yang paling penting, belajar menjaga semangat ketika keadaan tidak sesuai harapan. Pada akhirnya, perjalanan UMKM bukan hanya tentang angka penjualan atau besarnya keuntungan. Di balik setiap produk yang sampai ke tangan konsumen, ada perjuangan yang seringkali tidak terlihat. Ada kegagalan yang pernah dialami. Ada penolakan yang harus diterima. Ada keraguan yang sempat menghampiri. Namun selalu ada pilihan untuk bangkit. pilihan itulah yang membedakan mereka yang berhenti di tengah jalan dengan mereka yang terus melangkah menuju impian. Bagus pernah hampir menghentikan usahanya ketika produk pertamanya gagal. Tetapi ia memilih mencoba sekali lagi. Musdalifah pun terus mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang pelaku UMKM sangat ditentukan oleh kekuatan pola pikirnya dalam menghadapi setiap tantangan. Kedua kisah tersebut memperlihatkan bahwa krisis memang dapat menghentikan langkah untuk sementara, tetapi tidak harus mengakhiri perjalanan. Di tengah perubahan zaman, persaingan yang semakin ketat, dan tantangan ekonomi yang terus berkembang, pelaku UMKM Indonesia menunjukkan bahwa mereka memiliki daya juang yang luar biasa. Sebab, naik kelas bukan hanya tentang memperbesar omset atau memperluas pasar. Naik kelas adalah tentang menjadi pribadi yang lebih tangguh daripada kemarin. Lebih siap menghadapi perubahan, lebih berani mengambil resiko, lebih terbuka terhadap pembelajaran, dan lebih yakin bahwa setiap kesulitan selalu menyimpan peluang untuk berkembang. Sebagaimana pesan Musdalifah kepada seluruh pelaku UMKM.
2: Saya hanya mau berpesan, terus berjuang, tetap semangat, jangan patah semangat ya, karena kan biasanya bisnis memang naik turun. Kadang kalau misal ketemu pas kayak kondisi sekarang kan keuangan ekonomi lagi seret ya. Tapi saya yakin kalau pelaku UMKM itu orang-orang yang tangguh, yang berani mengambil dan menghadapi resiko, itulah entrepreneur sejati. Jadi tetap semangat dan terus berjuang. Saya yakin suatu saat pasti sukses.
1: Pesan itu menjadi penutup yang tepat untuk perjalanan panjang para pelaku UMKM. Sebab setiap langkah kecil yang mereka ambil hari ini bukan sekadar untuk mempertahankan usaha, melainkan juga untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, kebangkitan UMKM tidak lahir dari perjalanan yang mudah. Kebangkitan lahir dari keberanian untuk tetap berdiri setelah berkali-kali jatuh. Dan dari sanalah jalan panjang menuju naik kelas benar-benar dimulai.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dian, biasanya kalau jam 1 sampai menjelang jam 2 ini kita akan hadirkan informasi yang bisa menginspirasi Anda di ruang dengar Anda, khususnya anak-anak muda kayaknya. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini kita sudah hadir dua narasumber kita dengan topik yang akan kita bahas seputar dari panggung Bintang Sulsel menuju ajang nasional. Ada Muhammad Rafli Al-Katiri Fajar, kita menyapa dulu deh. Assalamualaikum, selamat siang Rafli.
2: Siang,
1: Kak. Kita panggil Rafli aja ya.
2: Panggilannya biasa Raja.
1: Raja. Ini nyambung gimana ya? Oke deh, Raja. Sehat Raja?
2: Sehat,
1: Alhamdulillah. Yang berikutnya juga pendengar, namun sebelum itu Rafli Al-Katiri Fajar atau Raja ini adalah juara satu Bintang Sulsel Putra, benar ya?
2: Benar.
1: Oke, kemudian ada Diva Nurfatila. Assalamualaikum, selamat siang Diva.
3: Selamat siang Kak.
1: Sehat-sehat juga Diva ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Diva ini pendengar adalah juara satu Bintang Sulsel kategori putri.
3: Iya betul.
1: Oke, ini ada yang menarik nih akan kita bahas seputar Bintang Sulsel. Mungkin di awal kebersamaan kita, baik dari Diva maupun juga Raja, untuk ajang-ajang Bintang Sulsel ini seperti apa nih? Diva dulu deh.
3: Jadi untuk ajang Bintang Sulawesi Selatan tahun 2026 ini adalah ajang yang dimana mempertemukan pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Nah, yang di sini bukan hanya tentang bagaimana kita berdiri di panggung, tapi bagaimana kita mampu berkembang dan bagaimana kita mampu berguna untuk di masyarakat, Kak. Jadi ini adalah ajang yang fokus pada modeling atau pigeon, Kak, begitu.
1: Oke. Ketika berada di ajang Bintang Sulsel ini, kalau dari Raja, apa yang paling membuat wah, ini adalah pengalaman yang seru begitu, ada sesuatu yang tidak terlupakan ini?
2: Sebenarnya fun fact, ini ajang pertama kali saya ikut ajang seperti ini, Kak.
1: Oh.
2: Ya, dan kebetulan saya mendengar itu ajang ini juaranya bakal dikirim ke nasional. Dan di nasional itu sendiri ajangnya ialah Miss dan Mr. Tourism. Atau yang berkaitan dengan dunia pariwisata.
1: Okay.
2: Dan saya juga salah satu mahasiswa berlatar belakang pariwisata, makanya saya join.
1: Jadi kenapa tidak
2: ya,
1: gitu ya?
2: Kenapa tidak.
1: Kalau Diva sendiri gimana nih Diva? Pertama kali juga kah atau sudah sering mengikuti ajang-ajang pijen seperti ini di luar Bintang Sulsel ya?
3: Okay. Jadi untuk Diva sendiri ini sudah ajang yang saya ikuti itu bukan pertama kali, Kak. Jadi sebelumnya saya pernah memenangkan Mister Miss Sulawesi Selatan tahun 2026, Kak. Dan saya terjun lagi di Bintang Sulawesi Selatan dan alhamdulillah juara satu
1: lagi.
3: Dan akan mewakili Sulawesi Selatan, Kak.
1: Ih keren loh, jadi sudah ada pengalaman gabung lagi juara satu lagi. Tapi kalau ini dari Raja ini first time,
2: first
1: ya
2: competition.
1: First competition, ini kan kalau yang ajang-ajang seperti ini mempertemukan anak-anak muda di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, gimana perasaannya Raja?
2: Kalau saya perasaannya sebenarnya awalnya nervous banget, Kak, karena saya pikir finalis semuanya punya talenta yang luar biasa, hebatnya, dan banyak juga yang sudah punya pengalaman. Agak terpressure sebenarnya awalnya, cuma saya yakin bakal juara dan alhamdulillah juara.
1: Kalau Diva kayaknya bakalan yakinnya 100% ya kan, udah sempat menang sebelumnya kan.
3: Jadi kalau untuk Diva sendiri itu Kak, rasa takut itu pasti ada, tapi karena Diva sudah punya pengalaman, jadi Diva percaya dengan kemampuan Diva, jadi Diva datang untuk menang, Kak.
1: Nah, kalau ajang-ajang seperti ini kan ada yang duta pelajar, ada yang duta batik dan sebagainya begitu. Kalau duta Bintang Sulsel ini lebih menitik beratkan apa nih dalamnya, Raja?
2: Kalau menitipkan, kita dituntut untuk bisa jadi inspirasi, Kak, buat generasi-generasi muda Sulawesi Selatan, buat bisa jadi agen perubahan dan bisa bersaing di sektor global.
1: Tapi bakat apa yang paling harus ditunjukkan sehingga akhirnya kalian nih terpilih menjadi juara satu kategori putra dan putri dari Bintang Sulsel ini?
2: Dari speech dan Q&A, Kak. Ya, kita membahas tentang sektor pariwisata.
1: Oh.
2: Ya. Dan itu berhubungan langsung dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa pariwisata.
1: Kalau Diva, apa yang dipertunjukkan akhirnya menjadi juara satu Bintang Sulsel kategori putri ketika itu?
3: Oke, jadi karena Diva itu selalu lebih kembangkan di public speaking ya kak. Jadi Diva usahakan untuk menonjolkan di terkait public speaking dan selanjutnya Diva usahakan untuk selalu aktif di selama karantina kak. Jadi kita harus fokus di karantina dengan grand final sih kak untuk bisa menang di Bintang Sulawesi Selatan dan lanjut ke nasional begitu.
1: Bisa ceritakan nggak sih, kan ada tahapan-tahapannya kan untuk bisa berada di posisi juara satu ini. Ada mungkin ketika baru mendaftar, kemudian ketika itu ada karantina tadi, hal yang paling tidak terlupakan dari tahapan-tahapan tersebut. Diva dulu deh.
3: Oke, untuk tahapan yang paling tidak bisa dilupakan itu mungkin di hari pertama kak.
1: Apa
3: technical
1: itu?
3: Meeting. Nah jadi technical meeting ini kan kita pertama kali untuk ketemu sama finalis yang lain. Jadi kita bangun relasi dan kita bercengkrama. Jadi kita akan fokus di karantina selanjutnya yaitu di interview. Tapi di technical meeting ini kita usahakan untuk akrab sesama finalis kak. Jadi itu merupakan penilaian bagaimana kita memiliki attitude yang baik, mampu untuk membangun relasi yang baik, dan selanjutnya di karantina itu kita fokus di bagaimana kita mampu berpublic speaking, mampu di interview, dan mampu di tes tertulis kak, begitu.
1: Kalau Raja gimana pengalamannya?
2: Kalau saya
1: Raja?
2: Paling berkesan sendiri ada di final kak, malam final.
1: Apa itu?
2: Karena di malam final itu sebenarnya kita baru di sana kayak saling akrab banget.
1: Padahal seharusnya mereka jadi saingan kalian kan?
2: Jadi saingan, tapi di malam final itu kita saling semangatin kak. Ya ada yang sudah nangis.
1: seru banget.
2: Pas di malam final itu seru banget. Dan saya juga tidak expect bakal masuk di top 3 dan jadi winner. Dan dari finalis-finalis putra sendiri sebenarnya udah banyak yang ngomong kalau kakak ini cocok jadi winner.
1: Itu kan kalau karantina biasanya, ya namanya karantina ya, biasanya ini akan jauh dari keluarga atau mungkin tetap datang kemudian balik lagi ke rumah atau kayak semacam diasramakan begitu. Yang mana nih yang mau cerita? Diva, Diva.
3: Jadi kalau misalnya untuk karantina itu kak, di hari pertama itu kita technical meeting, tapi itu sampai sore kak. Ya, terus yang kedua itu karantina pertamanya itu kita akan melakukan tes tertulis, selanjutnya interview, dan akan disediakan hotel kak. Jadi di situ kita satu kamar dengan finalis yang lain. Jadi kita bangun relasi juga sekalian, dan selanjutnya di saat hari ketiga atau hari kedua itu di karantina melakukan sesi grand final kak. Jadi di hari pertama baru kita bermalam kak, karena kita disediakan ruangan.
1: Iya, ini kan kalau berbicara seputar duta-duta yang mewakili Sulawesi Selatan, kalau dari Raja dan juga Diva ini mewakili kota apa atau daerah apa ketika itu Raja?
2: Kemarin di ajang pemilihan putra-putri Bintang Sulawesi Selatan saya mewakili Kota Makassar kak.
1: Oh tetap ya, Kota Makassar.
2: Membawa nama kampus juga.
1: Kalau Diva?
3: Kalau Diva sendiri itu dari Kabupaten Pinerang kak, dan membawa nama Universitas Posoa.
1: Wih keren loh, mereka lolos dulu deh, seru pokoknya bicara sama dengan kalian semua yang akhirnya punya kemauan begitu. Apa sih yang melatar belakangi kalian berdua ingin ikut ajang-ajang pijat seperti ini? Kan biasanya kan ya mending di rumah, apalagi kalau anak-anak sekarang ya biasanya kayaknya pulang dari aktivitas rebahan lihat-lihat gadget gitu atau buat-buat konten, tapi mengapa akhirnya kalian memutuskan saya kayaknya punya passion di sini? Diva dulu deh.
3: Oke, kalau untuk dari Diva sendiri itu Diva sangat hobi ya kak untuk ikut ajang seperti ini. Jadi ini bukan ajang pertama kali, dan apa yang melatar belakangi Diva untuk masuk Bintang Sulawesi Selatan itu adalah Diva percaya dengan kemampuan Diva kak. Jadi Diva join dan alhamdulillah Diva mendapatkan juara satu kak.
1: Keren. Kalau Raja?
2: Kalau saya sebenarnya fun fact-nya itu sebenarnya saya awalnya introvert kak. Introvert parah. Bahkan pada saat itu belanja di supermarket saja saya tunggu orang habis di kasir baru keluar buat bayar.
1: Saya mau ketawa boleh ya?
2: Ya mau ketawa apa-apa kak.
1: Soalnya saya juga introvert parah, ternyata
2: fakta,
1: banyak yang seperti itu.
2: Ini jadi fakta nyata.
1: Tapi saya, gimana akhirnya kamu memecahkan tembok keparahan introvert itu?
2: Kalau saya sebenarnya punya passion memang suka tertarik di dunia entertain kak. Tapi gak tahu mau melangkah dari mana. Dan untuk dunia pigeon sendiri udah bertahun-tahun udah saya damba-dambakan, tapi yang seperti
1: gimana
2: saya bilang tadi,
1: ya
2: mau mulai itu gimana? Akhirnya saya bangun relasi sama teman-teman, ya bangun relasi, dan akhirnya disuruh join ke ajang ini.
1: Tapi serunya akhirnya ketika mengikuti ajang ini, wawasan makin bertambah dong.
3: Betul.
1: Kemudian yang namanya relasi teman-teman yang tadinya nggak dikenal dari berbagai daerah ini akhirnya bisa bertemu dan saling mengetahui, oh seperti ini dari daerah ini, seperti ini dari daerah tersebut, dan akhirnya kita bisa mengasah kekuatan kita untuk meraih predikat juara tadi yang Anda sampaikan. Nah, bagaimana perasaannya ini setelah terpilih menjadi wakil daerah untuk melangkah ke tingkat nasional? Kan bakalan ke nasional kan,
3: ya, Pak
1: Raja?
2: Kalau perasaannya sebenarnya masih percaya tidak percaya, karena yang saya bilang tadi, finalis-finalis kemarin itu punya pengalaman yang sudah banyak.
1: Dan keren-keren pastinya.
2: Ya, udah keren-keren, bakatnya keren-keren, speech-nya keren. Tapi pada saat malam di top 3 itu, saya benar-benar berusaha buat ngejawab Q&A dari para juri. Dan mungkin itu yang membuat juri terkesan, dan akhirnya saya dipilih buat mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional.
1: Diva, gimana perasaannya Diva?
3: Kalau untuk Diva sendiri tuh Kak, perasaannya pasti cukup senang. Karena dari latihan Diva dan kerja keras Diva selama karantina bisa terbayarkan dengan baik. Dan untuk perasaan sih cukup senang dan alhamdulillah bisa mewakili Sulawesi Selatan Kak.
1: Ini kan bentar lagi ya?
3: Iya,
1: kapan
3: betul,
1: Kak?
2: Bulan Januari Kak.
1: 1, ya. Oh Januari ya, 2027. Apa persiapan intensif yang sedang Diva maupun juga Raja lakukan, entah itu dari segi materi, wawasan ataupun juga mental ya? Lebih kepada mental kayaknya juga ini, karena
2: penting banget.
1: Ini sudah melalui, ya oke lah kita satu provinsi. Next di ajang nasional kan pasti bertemu dari daerah-daerah yang lain lagi nih. Gimana Raja?
2: Kalau saya masih mental yang harus saya perjuangkan ini Kak. Karena first competition di Bintang Sulsel langsung ke nasional. Dan saya yakin finalis-finalis dari luar daerah sana juga punya pengalaman yang sudah banyak. Dan artinya saya harus mempersiapkan diri dengan matang. Mental, mungkin wawasan pariwisata, karena ya karena ajang di nasional nanti berkaitan dengan pariwisata juga Kak. Miss dan Mr. Tourism pariwisata.
1: Diva, kalau Raja kan mental, kalau Diva gimana nih Diva?
3: Kalau dari Diva sendiri itu dari prepare-nya, dari public speaking sih Kak, dan wawasan. Kenapa Diva bilang begitu? Karena di nasional kan ini cakupannya di seluruh Indonesia. Jadi saingannya cukup berat. Jadi Diva fokuskan di public speaking dan wawasan Kak. Dan selanjutnya kan karena Mr. Miss Tourism ini terkait pariwisata. Jadi Diva belajar terkait Sustainable Development Goals. Dan selanjutnya itu dari catwalk dan mungkin olahraga sih Kak. Karena kalau misalnya terkait mental, alhamdulillah mungkin Diva sudah terbentuk di provinsi. Jadi Diva fokuskan di wawasan dan public speaking Kak.
1: Iya, karena bersaing dengan wakil-wakil terbaik di semua provinsi yang ada di Indonesia ini tidak mudah, tidak pastinya mudah. Jadi mungkin apa ya, untuk tantangan yang harus kalian selesaikan atau yang harus sedini mungkin karena sudah menghitung bulan begitu ya. Menghitung bulan menuju ke Januari 2027 nih. Apakah akhirnya ambil kelas khusus begitu atau ya udah di dalam kamar saja sambil scrolling informasi, sambil di depan cermin mungkin ya, untuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung acara di ajang nasional nanti nih Diva.
3: Oke, kalau misalnya terkait kelas Kak, alhamdulillah sudah disediakan terkait kelas public speaking.
1: Oh ada.
3: Iya betul. Dan selanjutnya kalau untuk Diva itu ada kelas catwalk Kak. Karena kan di sana fokus ke modeling atau pigeons. Jadi kita fokus di catwalk karena Diva sadar kalau misalnya catwalk Diva itu masih kurang. Jadi Diva usahakan untuk perkuat di situ Kak.
1: Kalau Raja?
2: Kurang lebih hampir sama kayak Diva, tapi saya lebih ke mau belajar public speaking dulu. Kalau untuk wawasan pariwisata nanti saya berjalan karena saya anak kuliah pariwisata juga.
1: Jadi paling tidak tahu lah ya.
2: Paling tidak tahu. Kalau catwalk sendiri ya saya sudah cukup percaya diri karena kemarin juga sempat dapat best catwalk juga.
1: Nah, kalau berbicara seputar wawasan, kemudian juga persiapan-persiapan, bukan pastinya nih ya, ini jadi bekal juga ya buat Diva dan juga Raja. Pastinya bukan cuma Diva dan Raja saja yang dari Sulawesi Selatan yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, untuk itu dari kalian berdua nih, strategi atau sentuhan pribadi apa yang sedang kalian persiapkan sehingga apa yang kalian tampilkan nanti ini di ajang nasional ini berbeda dari peserta lainnya dari provinsi lain? Gimana nih Diva?
3: Kalau misalnya dari Diva sendiri itu prepare dari kostum sih Kak. Ya karena di bagian perempuan ini kita akan dilihat bagaimana look kita di atas panggung. Jadi difokuskan juga di public speaking, wawasan, dan bagaimana prepare diva di kostum, Kak, begitu.
2: Kalau saya lebih mau memasarkan tentang budaya yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Kalau sebelumnya saya bakatnya di finalis Bintang Sulsel ini nyanyi, walaupun tidak tahu nyanyi.
1: Baru mungkin, saya mau suruh Raja. Ya,
2: mungkin nanti di nasional ada gebrakan-gebrakan yang dimana saya bisa branding.
1: Surprise ya.
2: Ya, betul sekali, Kak.
1: Nah, tadi kan kalian berdua menyatakan kalau sebenarnya di ajang nasional nanti ini untuk panggung Bintang Sulsel ini ada Mr. and Mrs. Tourism.
3: Yeah.
1: Ya, ini kan pasti lebih kepada memperkenalkan wisata atau mungkin apa saja yang paling menarik gitu dari daerah kita khususnya di Sulawesi Selatan. Ini semua sudah dicari nggak sih, bahwa oh ini kayaknya yang bakalan menjadi poin tambahan dari penjurian dari juri-juri nanti ini di sana, atau kalian punya trik khusus beberapa bulan ke depan ini ya sudah mempersiapkan diri mengunjungi mungkin satu tempat yang kalian anggap ini nih yang bakalan akan saya presentasikan next pada saat pencurian. Diva.
3: Kalau misalnya terkait pariwisata, penilaiannya itu sebenarnya bukan hanya fokus di pariwisata, Kak, karena di sana juga ada yang namanya debat session. Jadi kita ada sesi debat, jadi kita memperluas wawasan kita bukan hanya di pariwisata, Kak. Dan selanjutnya kalau misalnya untuk mempresentasikan di sana nanti di nasional, Diva itu punya advokasi, Kak. Nah, advokasinya itu terkait bagaimana perempuan berbicara di masyarakat. Jadi alhamdulillah Diva sudah jalankan dari Januari tahun lalu, yang dimana perempuan di Kabupaten Pinerang itu terjun untuk berguna di masyarakat, terutama di anak-anak sekolah begitu, Kak.
1: Baik, kalau Raja gimana nih, Raja?
2: Kalau saya sendiri
1: sudah kuat persiapannya, Diva, ya. Kalau Raja gimana, Raja?
2: Kalau saya sendiri bukan cuma berfokus pada satu destinasi yang ada di Sulawesi Selatan saja, Kak. Tapi saya mau memberitahu kepada generasi muda bahwa sustainable tourism itu penting, atau pariwisata berkelanjutan. Karena faktanya saat ini pariwisata kita itu terkadang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, ya, tanpa memikirkan keberlanjutan pariwisata di masa depan. Maka itu saya ingin menanamkan jiwa pentahelix pada generasi muda.
1: Apa tuh?
2: Pentahelix itu ke semacam 5 pilar yang dimana
1: sudah di dalamnya
2: di dalamnya ada pemerintah, ada akademisi, ada masyarakat lokal, pengusaha, dan media. Nah, salah satu yang paling penting adalah media, karena dia yang bertugas sebagai penyampai informasi positif di dunia luar. Seperti itu.
1: Menarik sih, karena kita berbicara keberlanjutan, dari yang namanya kepariwisataan ini. Sudah ada nggak sih, Raja, memikirkan kolaborasi-kolaborasi dari paling tidak di usia dini, supaya mereka tahu bukan hanya datang ke tempat pariwisata menikmati keindahan alamnya, tapi sebenarnya di tiap objek wisata itu ada makna yang tersirat di dalamnya. Gimana
2: Kalau saya sendiri tentunya saya akan mengajak kolaborasi masyarakat lokal, Kak, yang ada, yang tinggal di sekitar daerah.
1: Oh, yang tinggal di sekitar,
2: sekitar daerah destinasi, karena fakta saat ini banyak masyarakat lokal yang justru terbelakangi. Padahal yang seharusnya tahu budaya di dalam itu masyarakat
1: adalah
2: lokal.
1: Mereka.
2: Ya, tapi dia tidak dijoinkan dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerahnya. Dan juga kolaborasi antara organisasi-organisasi pecinta alam. Seperti itu, Kak.
1: Sudah, jadi akan menambah literasi mereka, begitu, dan akan bakalan sampai. Kalau Diva tadi kan sudah dari bulan 1 nih persiapannya. Nilai lokal apa yang bakalan ini nih yang jadi poin utama juga nanti yang bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan Diva ini pada saat next di ajang nasional?
3: Kalau misalnya terkait nilai lokal itu sebenarnya banyak ya di Sulawesi Selatan, Kak. Jadi seperti yang dibilang tadi, terkait pentahelix salah satunya adalah sosial media. Jadi Diva usahakan untuk gencarkan di media sosial terkait mempromosikan budaya yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Nah, jadi advokasinya Diva ini bisa Diva kolaborasikan antara pariwisata, budaya, dan bagaimana kita bisa juga bermanfaat di masyarakat, begitu, Kak. Jadi kalau misalnya terkait nilai budaya yang di Sulawesi Selatan, saya usahakan untuk mempresentasikannya di nasional itu yang memang betul-betul mengenai tentang Sulawesi Selatan. Contohnya di masjid yang 99 kubah. Nah, itu merupakan ikon dari Sulawesi Selatan kan, Kak? Yeah. Jadi saya usahakan untuk memperkenalkannya nanti di nasional, Kak. Gitu.
1: Jadi sudah ada persiapannya, yeah, nih, Pak, ya. Begitupun juga Arti yakin dari Raja sudah ada persiapan nih. Kalau Diva kan 99 kubah, masjid 99 kubah. Kalau Raja?
2: Kalau saya sendiri, tempat wisata masa kecil saya, Kak.
1: Di mana itu, Raja?
2: Di Bantimurung.
1: Wih. Tapi alasan memilih Bantimurung gimana?
2: Karena makin kesini Bantimurung itu justru untuk generasi-generasi Gen Z ini lupa siapa, apa itu Bantimurung. Padahal dulu ikon kota Makassar juga Maros ya, masuk di Maros ya. Itu Bantimurung salah satunya. Saya Bantimurung.
1: Jadi lebih akan memperkenalkan lagi Bantimurung, dan pasti destinasi wisata yang lainnya
2: sejarah,
1: yang ada di Sulawesi Selatan ini pasti juga bakalan akan terangkat juga ini nanti di ajang nasional. Oke. Ini kalau kalian sebenarnya mengikuti ajang-ajang seperti ini, aktivitas kalian kan juga di luar, bukan cuma ini kan?
3: Iya, betul.
1: Kalau Diva, di mana nih sebelumnya?
3: Kalau misalnya untuk Diva itu sebenarnya fokus di kuliah sih, Kak.
1: Oh,
3: jadi saya usahakan untuk manage dengan baik, apalagi untuk tahun ini Diva menjabat di dua gelar sekaligus, Bintang Sulawesi Selatan dan Miss Sulawesi Selatan 2026. Jadi Diva usahakan memanage waktu dengan baik dan Diva usahakan untuk tidak bertabrakan sih, Kak, begitu.
1: Cukup enggak 24 jamnya?
3: Alhamdulillah cukup sih, Kak. Ya, dari pengalaman Diva, alhamdulillah tidak ada pertabrakan begitu.
1: Tidak bertabrakan ya. Kalau Raja gimana nih, Raja?
2: Kalau kurang lebih sama, Kak, seperti Diva, apalagi saya mahasiswa semester 5.
1: Oh, sudah semester 5 sudah persiapan proposal dan
2: magang
1: sebagainya
2: sih, Kak.
1: Oh, magang.
2: Sudah dekat magang dan rencana mau magang di bandara.
1: Oh, kira mau magang juga di RRI.
2: Boleh kalau bisa.
1: Karena kan bisa juga sih sebenarnya magang di RRI dari pariwisata kan, supaya media kan tadi disebutkan dalam pariwisata itu dalam pentahelix salah satunya adalah media.
3: Iya,
1: bagaimana mungkin mempersiapkan juga ini bisa saja ya, dari Raja ini akhirnya menjadi salah satu hal yang bisa diangkat nanti ketika di ajang nasional begitu di Januari nanti, bagaimana peran media menghadirkan informasi-informasi pariwisata. Tapi tergantung Raja sih sebenarnya.
2: Kalau di Politeknik Pariwisata sendiri itu, Kak, bukan cuma berfokus pada pariwisata saja.
1: Tetapi
2: ada
1: lagi
2: 8 program studi. Kalau untuk RRI kayaknya cocok sama anak pengelolaan konvensi dan acara atau event management, itu cocok.
1: Ada banyak ya.
2: Tapi di 8 program studi itu kita bisa mencakup semua di bidang pekerjaan. Kalau pariwisata.
1: Baik. Nah, Raja tadi 24 jam cukup enggak kalau Raja?
2: Sebenarnya cukup tidak cukup.
1: Cukup tidak cukup.
2: Agak dipaksa dikit juga. Karena konteks kuliah, jam kuliah saya itu beda, Kak, sama kampus lain. Kadang itu kampus lain tunggu info dosen baru ke kampus kan. Kalau saya seperti anak SMA, datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore.
1: Oh, begitu.
2: Seperti itu.
1: Jadi sudah ada schedule-nya masing-masing ya. Ih, keren loh. Oke, kita rehat dulu ya. Diva dan juga Raja, Peringat Pro 1 RRI Makassar, kita masih bakalan menginspirasi Anda semua di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini.

jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: Masih terus setia bersama kami di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini hari Jumat 2 Oktober 2026 masih dengan topik kita dari panggung bintang Sulsel menuju ajang nasional. Dan dua narasumber artis saat ini masih hadir untuk memberikan informasi untuk Anda, menginspirasi Anda semua juga ya. Ada Raja dan juga Diva. Raja, Diva masih semangat menginspirasi ya?
1: Semangat.
0: Harus dong ya. Nah tadi kan kita udah bahas seperti apa ajang pemilihan bintang Sulsel, bagaimana tahapannya dari awal sampai akhir sampai kalian akhirnya terpilih menjadi juara satu bintang Sulsel kategori putra dan juga kategori putri, dan persiapannya juga ketika nanti next di Januari 2027 akan bertemu dengan unggulan-unggulan lain dari berbagai provinsi ya, di ajang yang sama ini di tingkat nasional. Nah kalau kita berbicara seputar promosi dan juga pariwisata nasional secara umum nih, kalian sebagai duta bintang Sulsel, sudah ada nggak dari masing-masing kalian ini, kan biasanya dalam program seperti itu ada semacam program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Kalian kan di 2026 ya, pasti next ke depan ada program kerja yang dihadirkan dari duta bintang Sulsel ini. Udah adakah pembahasan seperti itu atau sudah ada yang terrealisasi atau pelaksanaannya juga akan seperti apa, Raja?
1: Kalau untuk pelaksanaan kedepannya sebagai pemenang Bintang Sulawesi Selatan, kebetulan besok kita press conference ya.
0: Oke.
1: Ya, dan di sana nanti ada struktur
0: organisasi.
1: Ya, struktur kita nanti bakal ngapain kedepannya.
0: Jadi sudah sedang dipersiapkan, artinya ya, ya untuk program kerjanya. Nah, sebagai duta Bintang Sulsel nih, inovasi atau program kerja nyata apa yang akhirnya nanti akan kalian hadirkan setelah press conference itu, setelah mungkin ada pembagian siapa yang jadi ketuanya, proses pengurus ya dalam kegiatan kalian ini, sehingga nantinya ini bisa mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Selatan atau mungkin ada wisata yang ada di daerah kini yang sebenarnya belum terekspos, ada tapi belum terekspos sehingga dikenal hingga dunia luar begitu. Diva.
2: Oke, kalau misalnya terkait program kerja, kita sebagai generasi pemuda sebenarnya menjadi agents of change, yang dimana agen perubahan. Jadi sebenarnya kita bukan fokus di pariwisata, Kak. Jadi kita fokus bagaimana kita mampu berdampak bagi masyarakat, pariwisata, budaya, lingkungan.
0: Cakupannya
2: ya,
0: luas.
2: Betul, Kak. Jadi kita sebenarnya tidak fokus di satu bidang begitu, Kak. Jadi kalau misalnya terkait program kerja, diusahakan Bintang Sulawesi Selatan akan berdampak bagi Sulawesi Selatan, terutama masyarakatnya, terkait bidang apapun itu yang penting bisa berdampak.
0: Nah, agent of change. Ya, nah, Raja, tadi kan sempat disampaikan juga oleh Diva nih, kalau pariwisata ini sebenarnya bukan datang ke objek wisatanya saja, tetapi di dalamnya juga pasti berpengaruh kepada lingkungan. Nah, mungkin kalau kita berbicara pariwisata ini kerap kali ya, bahkan sering ini akan berdampak langsung pada lingkungan. Entah orang yang datang kemudian buang sampah sembarangan dan sebagainya, tidak menjaga lingkungan di objek wisata tersebut. Ada yang ingin Raja sampaikan begitu, entah itu mungkin nanti masuk dalam media sosial, menjadi agent of change ya untuk para anak-anak, siapapun itu masyarakat, sehingga ketika mereka datang berwisata itu justru berdampak baik terhadap lingkungan, bukan malah sebaliknya.
1: Satu pesan saya untuk generasi muda di Sulawesi Selatan, bahwa kita adalah wajah masa depan. Mari kita kenali, cintai, dan lestarikan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dan jangan hanya menjadi penikmat, tetapi jadilah pelaku yang membawa nama daerah kita hingga ke mata dunia. Mari berani bermimpi, berani berkarya, dan berani menjadi inspirasi.
0: Berani menjadi inspirasi, keren loh. Kalau Diva, ada ajakan begitu sehingga Gen Z atau anak-anak Gen Alpha sekarang ya, ketika datang ke tempat pariwisata itu bukan cuma jadi penikmat tadi yang disampaikan oleh Raja, tetapi bagaimana menjadi agent of change dalam menjaga lingkungan. Kita kaitkan dengan lingkungan ya.
2: Oke, kalau misalnya terkait lingkungan, cukup prihatinkan ya, Kak. Karena masih banyak generasi muda yang masih kurang perhatian terhadap lingkungannya, terutama masalah sampah. Nah, untuk pesan generasi muda, Diva harapkan untuk kalian jangan bertanya kepada pariwisata apa yang bisa daerah kita berikan. Tapi usahakan kalian bertanya sama diri kalian apa yang bisa kalian berikan untuk pariwisata kalian. Jadi usahakan jadi perubahan bagi generasi muda, karena kita adalah masa depan. generasi muda dalam masa depan, jadi usahakan terus berdampak dan mari jaga lingkungan, gitu aja sih.
0: Berdampak kan? Positif ya, sih. Jadi sebenarnya banyak contoh-contoh sederhana yang akhirnya membuat diri kita secara tidak langsung menjadi agent of change-nya dari kegiatan tersebut. Nah, Raja, tadi kan ini berkaitan sama lingkungan. Nah, kalau kita berbicara juga seputar pariwisata, ini pasti akan terkait dengan para pelaku UMKM. Biasa kan kalau kita datang ke objek wisata pasti ada pedagang di situ. Nah, nanti next proyeknya kalian sudah ada rencana nggak sih ke depannya, atau mungkin ini akhirnya menjadi salah satu bahan riset yang akan kalian bawa nanti di ajang nasional di Januari nanti, bagaimana berkolaborasi dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah wisata tersebut.
1: Berbicara tentang UMKM, UMKM itu usaha mikro, kecil, dan mandiri ya kak?
0: Menengah.
1: Di program studi saya sendiri, di usaha perjalanan wisata itu sering melakukan tur kak. Artinya kita bisa lihat langsung pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sana. Dan masih banyak yang, seperti saya bilang sebelumnya, yang terbelakangi. Banyak banget kak yang terbelakangi. Banyak yang membangun usaha tapi dampak ekonominya tidak berputar di daerah tersebut. Nah itu juga menjadi salah satu fokusnya saya untuk bisa mengubah hal itu.
0: Jadi bakalan masuk juga ya. Ini semua masuk dalam materi persiapan untuk di ajang nasional nanti nih. Nah, tadi juga kalian sempat singgung kan seputar Mr. and Mrs. Tourism. Nah, ini kalau kita berbicara seputar Mr. dan Mrs. Tourism, ini sebenarnya bukan cuma persoalan mahkota ya, tetapi ada tanggung jawab besar di baliknya begitu. Nah, bagaimana cara kalian nanti akhirnya menyeimbangkan antara mahkota yang sudah kalian raih dengan tanggung jawab menjadi Mr. and Mrs. Tourism? Next, kita nggak tahu, siapa tahu terpilih ya. Gimana, Diva?
2: Kalau misalnya terkait bagaimana tanggung jawab kita ketika diberikan mahkota, sebenarnya itu bukan adalah akhir ya kak, karena kita diberikan tanggung jawab selama 1 tahun menjabat. Jadi diusahakan kita menjaga nama baik gelar kita, nama baik organisasi kita. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat bakal ada yang namanya stigma negatif. Ketika kita melakukan satu kesalahan, otomatis nama organisasi kita yang akan dipertaruhkan. Jadi usahakan di setiap kegiatan sehari-hari kita memiliki attitude yang baik dan tetap berdampak bagi masyarakat untuk membawa nama organisasi kita menjadi lebih baik kak, begitu.
0: Saya setuju sih dengan Diva ya gak sih Raja? Biasanya setuju. Kalau kebaikan prestasi-prestasi kita itu bakalan tertutupi dengan hal-hal yang satu kesalahan kita gitu. Jadi bagaimana benar-benar menjadi seorang duta itu menjaga nama baik, attitude, etika, dan banyak hal sih sebenarnya yang jelasnya positif gitu. Oke, dari Raja dan juga Diva, ada harapan yang ingin Anda sematkan begitu, baik kepada orang tua yang pastinya mendukung, ya kan, keluarga, teman-teman, atau bahkan kampus kalian, daerah kalian, untuk tetap maju ke ajang nasional nanti. Raja,
1: Pesan saya, kita punya potensi besar, apalagi di sektor pariwisata. Artinya tujuan kita membawa Indonesia Emas 2045 ini sangat luas. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus berkontribusi untuk bisa menjadi agen perubahan.
0: Seperti itu. Oke, Diva, gimana Diva?
2: Jadi kalau untuk Diva sendiri, karena kita akan melaju di nasional, harapan yang sangat besar untuk Diva adalah bagaimana orang tua, teman-teman, dan pemerintah mampu mendukung perjalanan kami nanti di nasional. Jadi saya harapkan tetap dukung kami dengan baik, dan saya harapkan juga kepada generasi muda untuk tetap berdampak bagi masyarakat. Begitu.
0: Persiapannya nanti selain catwalk, apa nih Diva? Di ajang nasional nanti?
2: Kalau misalnya...
0: Atau masih surprise?
2: Aduh. Kalau misalnya tentang prepare-nya Diva itu sebenarnya banyak ya kak. Karena kita tidak bisa fokus di satu bidang saja kak. Karena kita di sana nanti bakal dinilai dari bukan hanya kita catwalk, tapi tentang bagaimana kita memiliki wawasan terkait bidang pariwisata. Jadi fun fact-nya untuk persiapannya Diva itu hampir 6 bulan ya kak. Karena untuk raja sendiri dia baru menjabat, jadi dia prepare ke nasional itu baru 3 bulan, Kak.
0: Oh, baru 3 bulan raja. Semangat raja. Semangat. Tapi tadi yang raja sampaikan sih bakalan ada sesuatu yang wah nanti yang mungkin akan menjadi sesuatu yang raja sebenarnya ini bukan saya, tapi harus saya tunjukkan dan saya bisa. Itu yang harus ditekankan. Ada enggak sih kutipan yang ingin menjadi apa ya? Menjadi dorongan, menjadi motivasi, baik itu dari dirinya Diva, untuk dirinya berimpact ke diri kalian masing-masing, dari rajanya juga Diva, dan bisa berimpact ke anak-anak muda yang lainnya, begitu. Betul-betul. Siapa dulu nih?
1: Diva.
0: Diva, gimana Diva? Ladies first katanya si Raja, apa nih Diva?
2: Oke, kalau misalnya terkait kutipan, ada kutipan yang selalu Diva pakai dari SMA, Kak.
0: Apa itu?
2: Nah, kutipan itu terkait kegagalan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kegagalan bakal ada di hidup kita. Jadi Diva usahakan bahwa kegagalan adalah guru terbaik untuk Diva sendiri. Jadi ketika Diva menghadapi kegagalan, Diva tidak akan berhenti, Diva akan jadikan batu loncatan, begitu kan.
0: Dua jempol ya bisa saya naikkan ya, yang di bawah bisa saya naikkan. Empat ya, kita sama ya. Sama yang lain. Tapi sebelum dapat kutipan itu pernah gak sih berada di posisi yang jenuh, yang pernah ada terpuruk gitu, sehingga pas dapat kutipan itu, ini sangat berpengaruh dalam hidup saya.
2: Ada sih Kak, karena setiap ajang pasti Diva pilah dulu apakah Diva betul-betul bisa untuk memenangkan kompetisi tersebut. Dan ada satu ajang yang dimana ketika Diva mengikuti, jadi Diva tidak menang. Jadi Diva usahakan untuk tetap semangat, walaupun di situ titik terpuruknya Diva ya Kak, karena Diva sudah berikan yang terbaik dan tidak sesuai dengan apa yang Diva inginkan. Tapi tetap Diva jadikan acuan untuk tetap semangat, dan alhamdulillah bisa menjadi di Bintang Sulawesi Selatan.
0: Ini sih yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Jangan sampai hanya masuk satu kali nih, ikut satu ajang, kemudian tidak terpilih, langsung down, terpuruk, gak mau lagi ikut. Tetapi next, di ajang berikutnya justru kegagalan itu kesalahan yang mungkin kita buat akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Keren loh Diva. Nah, gimana kalau Raja? Gimana kalau kamu Raja? Ada nggak kutipan yang ini sangat berimpact untuk hidup saya sampai sekarang?
1: Iya betul. Kalau saya kutipannya justru ngasih contoh tentang latar belakang saya sebelumnya. Bukan latar belakang, maksudnya contoh kenapa saya bisa ada di sini sekarang. Ajang-ajang seperti ini sudah saya dambakan Kak. Udah bertahun-tahun. Tapi seperti saya bilang di awal podcast ini, bahwasanya saya selalu menghalangi diri saya. Justru tidak mengeluarkan potensi yang seharusnya saya bisa raih. Nah, dengan cara saya membangun relasi, mengenal teman-teman yang hebat, akhirnya saya berusaha buat join di ajang ini. Dan ternyata apa yang tidak bisa? Artinya Gagal coba, pasti ada satu titik di mana kita bisa meraih kesuksesan itu. Contohnya tapi, seperti sekarang.
0: Tapi benar sih, biasa kan kita malu, takut diomongin, takut salah yang paling seringnya. Jadi kita nggak berani untuk masuk dalam circle atau lingkaran orang-orang seperti itu ya. Pasti kita merasa minder, bisa saja, itu pasti pernah terjadi ya. Mungkin ketika kalian baru bergabung di ajang-ajang tersebut, gimana saya nanti, bagaimana penampilan saya, itu kan ada semua. Tetapi ketika sudah bergada di dalam, akhirnya kita tahu nih, cara berpenampilan satu pastinya, cara kita bertutur, cara kita berbicara dengan orang lain, cara kita membangun relasi dan sebagainya. Jadi ada manfaat positif yang luar biasa yang akhirnya kalian dapatkan dengan mengikuti ajang ini ya. Ini juga menginspirasi banyak orang, jangan kalau sudah gagal menyerah, jangan. Kemudian kenali potensi yang ada dalam diri. Jangan justru potensi yang ada dalam diri kita tutup, padahal sebenarnya kita bisa. Ada kalimat yang ingin Anda sampaikan sih di last statement kebersamaan kita? Ayo, siapa dulu nih? Raja.
1: Kalau untuk saya, mari kita menjadi inspirasi bagi generasi muda. Apapun bisa terjadi ke depannya, selama hal itu positif dan bisa menginspirasi banyak orang, why not? Kenapa tidak?
0: Kenapa tidak?
2: Wah, kalau misalnya untuk Diva sendiri, yang paling Diva utamakan adalah generasi muda adalah harapan bangsa. Jadi usahakan kalian tetap maju, jangan jadikan kegagalan sebagai patokan, dan usahakan untuk terus berdampak, begitu.
0: Kita doakan bersama ya, yeah. Semoga di ajang nasional nanti kalian mendapat nilai yang terbaik. Amin. Ingat, percaya diri ya, yeah. Mental yang harus dilawan memang sebenarnya. Meskipun kita sudah tahu nih, wawasan kita luas, kita hebat dalam bidang ini, tapi kalau mental kita kalah, yeah, dari yang lain, biasanya semua hilang, yeah. Jadi tetap semangat untuk membangun dan mempersiapkan mental kalian ya. Lakukan yang terbaik, yeah, untuk Sulawesi, yeah, Selatan, yeah. Terima kasih buat Muhammad Rafli Al Katiri Fajar Raja, ya, juara satu bintang Sulsel Putra, dan Diva Nur Fatila, juara satu bintang Sulsel Putri. Tetap semangat, ya, tetap menginspirasi orang banyak, dan tetap menampilkan hal-hal yang baik, ya, sehingga kalian bisa menjadi contoh untuk anak, ya, muda di luar sana ya. Terima, ya, kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini dari panggung bintang Sulsel menuju ajang nasional. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita tutup kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemilihan sampah warga Biringkanaya belum capai 50%. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
2: Warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi dari Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampea Muktamar mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampea, walaupun gempa terasa cukup kencang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan Muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
3: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi tidak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau 1 menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya. Guncangannya kuat, tapi tidak lama. Gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu, kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun, begitu modelnya. Tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung, karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk. Tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada himbauannya, yang pada umumnya maksudnya ragu untuk tinggal, jadi pada melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
2: Muktamar menjelaskan berdasarkan pembaruan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah desa juga terus memantau situasi untuk mengetahui apabila terdapat dampak lanjutan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah pulau. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Pemilahan sampah warga Biringkanaya belum capai 50%. Laporan Aan Ariska.
4: Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya masih terus dilakukan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan penilaian hingga saat ini, jumlah warga yang secara konsisten memilah sampah masih belum mencapai separuh keseluruhan jumlah penduduk khususnya Kecamatan Biringkanaya. Melihat kesadaran warga di Kecamatan Biringkanaya yang peduli memilah sampah dari rumah masih belum mencapai 50%. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan, kondisi tersebut terlihat dari aktivitas pengelolaan sampah di sejumlah TPS 3R maupun tempat transfer sampah. Sosialisasi pun terus dilakukan karena produksi sampah berlangsung setiap hari dan membutuhkan penanganan secara berkelanjutan.
5: Yaitu kalau saya hitung itu baru 50% itu warga memilah sampah. Kalau saya perhatikan tuh dari jenis sampah yang di, jalan ke tempat-tempat pemilahan sampah TPS 3R atau tempat transferan, kalau pada saat Satgas apalagi kumpul sampah itu, saya pikir masih belum 50%-an barangkali, baru setengahnya warga sadar dalam hal pemilahan sampah. Nah, ini yang terus kita
4: Menurut Camat Biringkanaya, keberhasilan pengolahan sampah tidak cukup diukur dari kondisi pada satu waktu. Konsistensi warga memilah sampah menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah Kecamatan memastikan sosialisasi akan terus dilakukan agar pemilahan sampah menjadi kebiasaan warga dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pemkot Makassar pastikan anggaran P3K aman. Kontrak dievaluasi berdasarkan kinerja. Berikut laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar memastikan anggaran pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, anggaran untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara, ASN termasuk P3K paruh waktu, telah disiapkan dalam postur APBD. Dijelaskan terkait perpanjangan kontrak P3K, paruh waktu Munafri menegaskan proses evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi objektif dari kinerja pegawai. Menurutnya, tidak semua kontrak P3K dapat diperpanjang. Sejumlah kondisi seperti pegawai mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak bersedia melanjutkan kontrak maupun tidak memenuhi kewajiban menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi.
7: Kan memang direview, sehingga disaring di mana. Nah, sehingga kita melihat sekitar sekian banyak lagi P3K yang tidak bisa lagi diperpanjang.
8: Itu akumulasi Pak ya,
7: dari kinerja, dan itu diusulkan datang dari SKPD masing-masing.
9: Ya. Ini harus meningkatkan kinerjanya.
7: Ini kan kesempatan. Ketika diberikan kesempatan dan akhirnya menjadi kewajiban, kita sudah bekerja, artinya kita sudah punya akar. Nah, ini kita maksimalkan gitu. Kalau kita bekerja dengan baik, saya pikir tidak akan pernah ada evaluasi terhadap orang yang punya kinerja yang baik. Tetapi kalau umpamanya kita tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, tentu akan direview oleh instansi di mana mereka bekerja yang akan memberikan penilaian.
6: Munafri menjelaskan, Badan Kepegawaian BKD Kota Makassar melakukan peninjauan secara berkala terhadap kontrak kerja P3K. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pegawai memenuhi ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan.
1: APBD Perubahan Makassar capai Rp5,26 triliun, rupiah. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun. Rupiah. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau. Kepala BPKD Kota Makassar Muhammad Dahlan mengatakan nilai APBD Perubahan meningkat dari APBD pokok yang sebelumnya sekitar Rp5,1 triliun. Rupiah. Dahlan menjelaskan peningkatan anggaran antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar termasuk tambahan anggaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tambahan anggaran BPJS Kesehatan disebut sekitar Rp30 miliar, sementara anggaran BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar Rp2 miliar seiring meningkatnya jumlah pekerja rentan yang mendapat perlindungan. Dikatakan, Makassar sebelumnya menjadi daerah percontohan nasional BPJS Ketenagakerjaan melalui program perlindungan bagi pekerja rentan.
10: Di APBD Perubahan ini ada kenaikan dari APBD pokok. Dari 5,1 menjadi 5,266.
11: Kenaikannya
10: ada kenaikan.
11: Itu?
10: Kenaikan jadi kenaikan ini ada beberapa item terkait dengan BPJS ya. Yeah. BPJS Kesehatan. Itu naik sekitar 30 miliar. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan yang kita kan jadi persatuan itu ada kenaikan juga. Jadi kenaikannya itu bertambah orangnya untuk di perubahan ini.
11: Jadi alokasi anggarannya juga 2 miliar.
10: Ya.
6: Di sisi lain, pemerintah Kota Makassar melakukan rasionalisasi target pendapatan sekitar Rp120 miliar rupiah menyesuaikan dengan kemampuan realisasi hingga akhir tahun.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Penyidik Polda Sulsel melengkapi bukti kasus korupsi Bupati Goa, dilaporkan Sarifuddin.
12: Penyidikan kasus gratifikasi dan pencucian uang yang diduga dilakukan Bupati Goa HT, bukti-buktinya terus dilengkapi penyidik tindak pidana khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Penyidik pidana khusus telah memeriksa hingga 30 saksi, untuk memperkuat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan Bupati Goa HT dalam pengurusan, persetujuan, bangunan gedung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta perizinan lainnya di Kabupaten Goa tahun 2025 dan tahun 2026. Kasubdit Tindak Pidana Khusus Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Selatan AKBP Jupri mengungkapkan, penyidik terus melengkapi bukti-bukti tindak pidana korupsi gratifikasi dan pencucian uang yang melibatkan Bupati Goa HT melalui pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat keterangan mereka dalam kasus tersebut. AKBP Jupri menyatakan pihaknya akan terus mengembangkan saksi lainnya yang kemungkinan ada keterkaitan dalam kasus korupsi gratifikasi dan pencucian uang oleh Bupati Gua Hati setelah penyidik memeriksa 30 orang saksi dalam kasus tersebut.
8: Nah, inilah yang kami akan dalami terkait dengan adanya informasi bahwa ada saksi yang diintervensi ataupun diintimidasi. Tetapi itu kan baru informasi. Nanti setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi selanjutnya, itu kita akan peroleh apa betul informasi itu benar atau tidak pada 30 saksi. Dan kemungkinan besar 30 saksi itu akan kita panggil kembali. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada saksi lain yang belum kita minta keterangan, yang kira-kira punya informasi ataupun hal-hal yang begitu menunjang terkait dengan permasalahan yang kita tangani.
12: Menurut AKBP Jupri, terhadap Bupati HT telah dipanggil melalui surat pemanggilan oleh penyidik pidana khusus untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti satu unit Toyota Hiace bernomor polisi DD7010HT dengan nilai estimasi Rp682 juta, satu unit rumah di kawasan Royal Sprint dengan nilai estimasi Rp1.400.000.000, serta satu unit rumah di kawasan Waterfront dengan nilai estimasi Rp3.500.000.000.
1: Sekda Sijai minta Satpol PP dan Damkar siaga sebelum dibutuhkan. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa meminta personel Satpol PP dan Damkar meningkatkan kesiapsiagaan dalam kepada masyarakat ini disampaikan pergabungan Satpol PP dan Damkar Sinjai Jumat 2 Oktober 2026. Menurut Andi, Satpol PP dan Damkar harus siap sebutkan, terutama dalam kondisi darurat. Damkar juga diminta memperkuat upaya pencegahan, edukasi, mitigasi, dan penyelamatan. Selain kesiapsiagaan, personil diminta menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, termasuk hadir tepat waktu dan memahami tugas serta wilayah kerja. Lanjut dikatakan, Satpol PP juga diminta menjaga ketentraman dan ketertiban, sementara Damkar harus memberikan respon cepat saat terjadi kedaruratan.
14: Karena itu saya ingin menegaskan pada seluruh satuan polisi pamong praja dan petugas pemadam kebakaran, jangan menunggu masyarakat membutuhkan kita baru kita bergerak. Kita harus siap sebelum masyarakat membutuhkan kita.
13: Ustaz Apel, Sekda Sinjai Tamsil Binawan mengecek kendaraan operasional. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana pendukung saat personel bertugas di lapangan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, Komisi Yudisial Diskusi Publik di Makassar terkait penguatan lembaga dilaporkan Sarifuddin.
15: Kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial KAIR Republik Indonesia RI dibeda dalam diskusi publik yang digelar

0: judicial, badan legislatif.
1: Ya, informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari informasi reporter RRI Makassar Sarifudin terkait kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial KY Republik Indonesia RI yang dibedah dalam diskusi publik yang digelar KY di Kota Makassar kemarin. Di mana pendengar dan juga pemirsa, diskusi publik penguatan kelembagaan KY tersebut menghadirkan dari berbagai pemangku kepentingan pimpinan dan anggota Komisi Yudisial, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Akademisi dan Pakar Hukum Tata Negara, Mitra Kampus yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial, ada juga praktisi hukum dan peradilan, organisasi profesi hukum, pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Di mana diskusi publik Komisi Yudisial tersebut mengusung tema penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman yang merdeka, berintegritas, dan berkeadilan menjadi pembahasan dalam diskusi publik. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. KPA Abdul Khair Ramadan mengatakan, diskusi publik yang digelar untuk penguatan kewenangan Komisi Yudisial menjadi penyempurna kekuasaan kehakiman. Profesor Abdul Khair Ramadan mengungkapkan lembaga Komisi Yudisial merupakan penyempurna kekuasaan kehakiman dan tidak akan merugikan kekuasaan kehakiman yang independen, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar demi tercapainya negara hukum. Profesor Dr. KPA Abdul Khair Ramadan mengakui Komisi Yudisial selama ini mengalami kemunduran yang disebabkan tidak adanya basis ilmiah yang menegaskan secara teoritis tentang Komisi Yudisial. Maka diskusi publik yang digelar untuk penguatan kewenangan Komisi Yudisial dan mendapatkan kepastian menjadi penyempurna kekuasaan kehakiman. Hadir informasi lainnya untuk Anda terkait pendaftaran nikah massal melalui aplikasi Lontara Plus mencapai 230 pasang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Pendaftaran program nikah massal gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Makassar

0: Kamis 1 Oktober 2026, Jepang telah menembus 230 pasangan, melampaui total kuota awal yang disediakan pemerintah Kota Makassar, yaitu sebanyak 200 total 400.
1: Pendaftaran program nikah massal gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Makassar melonjak tajam. Berdasarkan data terbaru, hingga Kamis 1 Oktober 2026, jumlah pendaftar bahkan telah menembus 230 pasangan, melampaui total kuota awal yang disediakan pemerintah Kota Makassar, yaitu sebanyak 210 pasangan atau total 420 orang. Tim ahli pemerintah Kota Makassar bidang percepatan digitalisasi Andi Gita Namira mengatakan, data ini merupakan gabungan dari dua jalur pendaftaran utama, yakni pendaftaran melalui formulir dinas sosial dan platform Lontara Plus. Gita menyebut, dari semua pendaftar, terdapat beberapa pasangan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya tidak masuk dalam desil yang telah ditentukan.
2: Validasi datanya di Lontara, jadi kita bikin sistemnya itu sudah end-to-end di Lontara. Ketika orang sudah mendaftar di Lontara, nanti ada admin yang kita berikan kepada Dinsos. Nanti Dinsos bisa terima, ataupun misalkan mereka tolak dengan revisi, itu ada juga catatannya. Nanti peserta bisa mengupload kembali berkas-berkasnya di Lontara Plus ketika mereka ditolak karena dan lengkap berkasnya. Dan ada pun juga status ditolak karena mungkin misalkan persyaratan desilnya itu tidak sesuai ataupun memang tidak memenuhi requirements gitu. Jadi bisa ada penolakan juga di Lontara Plus.
0: Sebelumnya pendaftaran di Lontara Plus sudah dibuka sejak 28 September 2026 dan akan ditutup pada 16 Oktober 2026. Dipastikan seluruh berkas untuk nikah massal yang masuk di Lontara Plus akan diterima oleh admin Dinas Sosial untuk diverifikasi.
3: Kabupaten Bone siap menjadi tuan rumah Piala Gubernur Sulsel 2027. Stadion Lapatau mulai direnovasi. Laporan Suryani Arifin.
4: Kabupaten Bone siap menjadi tuan rumah ajang bergengsi Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2027 mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, tepat setelah tim kebanggaan masyarakat Bone berhasil menyabet gelar juara dalam ajang Piala Gubernur Sulsel 2026. Guna menyambut gelaran ini, pemerintah Kabupaten Bone mulai memfokuskan pembenahan dan peningkatan fasilitas di Stadion Lapatau Matanatika agar memenuhi standar kelayakan tingkat provinsi. Langkah ini tidak hanya dirancang untuk memperkuat pembinaan atlet-atlet muda potensial di daerah, tetapi juga diproyeksikan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal.
5: Tahun depan kita persiapkan lagi lebih matang, lebih siap, lebih matang, dan lebih siap untuk bertarung di laga Piala Gubernur dan kompetisi lainnya. Salah kita sebagai tuan rumah ketika lapangan Stadion Lapatau sudah kita persiapkan, boleh menjadi tuan rumah.
4: Lebih dari itu, Andi Asman berharap agar ke depan dunia sepak bola menjadi salah satu olahraga yang semakin diminati masyarakat seiring dengan perkembangan fasilitas yang terus membaik di daerah.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Anda sedang mendengarkan podcast RRI Makassar. Jejak waktu, kisah, sejarah, dan budaya.
1: Tidak ada mitonunya kalau 50 ribu sekarang. Kita bangga. Iya, memang jualannya begitu saja.
2: Menyusuri kepadatan lalu lintas kota Makassar hingga menyisir lorong-lorong padat penduduk, Daeng Rahman mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng es sebagai penanda keberadaan penjual es poteng. Berkeliling menjajakan es poteng, jajanan khas Sulawesi Selatan yang saat ini semakin langka dijumpai. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Sementara itu, di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet.
3: Nama saya Daeng Rahman, tinggalnya di kampung Dusun Paku, Desa Barambambe, Kecamatan Galesong. Saya menjual es poteng mulai dari tahun 2000 sampai sekarang.
4: Sejak dahulu, nenek dan bapak saya menjual es poteng, dan saya generasi ketiga. Saya menjual es poteng berangkat dari rumah jam 7 pagi, mengendarai sepeda, dan tiba di Makassar sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Saya berkeliling dari lorong ke lorong sampai sore hari, dan jam 5 sore saya kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda. Kadang juga habis, kadang juga tidak habis, apalagi musim hujan. Kadang tidak laku. Es poteng laku ketika musim kemarau. Kalau hujan, es poteng sama sekali tidak ada yang beli.
3: Musim kemarau pinang pa laku. Jadi kalau musim hujan tidak laku mi lagi namanya es poteng ini. Karena cuacanya tidak memungkinkan, apalagi kalau hujan keras, bahkan tidak laku lagi namanya es poteng ini. Nah, sekarang itu yang namanya es poteng cuma orang-orang dulu yang tahu ki.
4: Sekarang hanya nenek yang kenal es poteng, bahkan tahu cara membuat es poteng. Terbuat dari ubi, diberikan ragi, akhirnya menjadi poteng. Anak zaman sekarang tidak mengenal namanya es poteng. Bahkan ketika saya menjual, anak-anak itu membuka tempat poteng dan bertanya apa ini, karena zaman sekarang, di lorong-lorong banyak dijual es yang lebih menarik, seperti es teler. Akhirnya, es poteng tidak laku. Apalagi pas waktu COVID-19, makin susah menjual dan mencari uang.
3: Tambah susah mencari uang karena manjori.
4: Karena masyarakat takut membeli, karena saya tidak menggunakan masker. Waktu itu, kami di kampung tidak mengenal COVID-19. Akhirnya, karena khawatir kena COVID-19, jualan saya sampai nihil, tidak laku.
3: Akhirnya, pendapatan baru es poteng, malah susah.
4: Waktu itu saya mengikuti Bapak menjual pada tahun 2000 dan pertama kali menginjakan kaki ke Kota Makassar. Waktu itu harganya masih Rp500 sampai Rp1.000. Pendapatanku per hari Rp30.000.
3: Kembali Rp1.000. Nah, pendapatanku dalam satu hari. Natonya mah tiap lumblo sabu, karena pembeli cade, pembeli talio bilangan.
4: Sangat banyak sekali laku ketika mencapai penjualan 50.000. Seiring perkembangan waktu, saya tidak menggunakan lagi sepeda. Saya menggunakan motor, bisa saya dapatkan pembeli 80.000 sampai 100.000.
3: 80, saya namanya 100. Dibandingkan riola juga tuna sepeda tahu. Tapi aneh nak kamu sih juga tuna niak kopi.
4: Tapi waktu COVID-19 pendapatan saya nihil karena orang takut untuk membeli.
3: Malah lagi tahu nya tahun karena ya COVID-19 malah lagi.
4: Dahulu, nenek saya menjual es poteng mulai di tahun 50-an, sehingga bapak saya pintar juga membuat es poteng dan mengelola jualan es poteng dari nenek saya. Karena dulu tidak ada mata pencaharian lain di keluarga saya selain menjual es poteng. Ekonomi keluarga kami lemah, mulai dari nenek, bapak saya, dan saya sendiri meneruskan jualan es poteng. Alhamdulillah, pendapatan ada-ada saja. Pendapatan kadang kurang, kadang juga lebih. Karena dari hasil jualan potenglah kami bisa bertahan hidup, dan dari hasil es poteng bisa menyekolahkan anak-anak. Dulu pertama menjual es poteng.

0: Makassar.
1: Akhirnya saya mendorong motor saya, meminta tolong ke tukang pres ban supaya dibantu untuk menambal ban saya. Menjadi prinsip hidup saya, menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam, yaitu dengan bekerja keras kita bisa mendapat hasil. Mau hujan dan panas terik, bahkan COVID, tidak saya peduli dan tetap semangat untuk mencari rezeki tidak pernah luntur. Walaupun sedikit pendapatan, yang penting keberkahan yang saya dapatkan, karena dengan kerja keras dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
2: Tinggal doa ngamami mari kan Allah Ta'ala pala doa si mangeria.
3: Daeng Rahman sebagai generasi ketiga penjual es poteng, mengikuti jejak dari neneknya yang telah berjualan sejak tahun 1950-an. Karena tidak ada mata pencaharian lain di keluarganya selain menjual es poteng. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tuntutan hidup untuk bayar utang dan menyekolahkan anak-anaknya, membuat Daeng Rahman terus menekuni pekerjaannya sebagai penjual es poteng. Bagi Daeng Rahman, dengan bekerja keras menjual es poteng, mulai dari pagi sampai malam akan mendapatkan hasil. Segala halangan seperti hujan, panas terik, bahkan pandemi COVID-19 tidak meruntuhkan semangatnya untuk mencari rezeki. Walaupun sedikit pendapatan diperoleh setiap harinya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang diperoleh merupakan sebuah keberkahan dari usaha yang dilakukan dengan kerja keras.
4: Anda sedang mendengarkan podcast RRI Makassar. Jejak waktu, kisah, sejarah, dan budaya.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar dan
2: di sini saya Rian Anugrah Ahmar.
1: Panjang sekali namanya.
2: Rian aja, Bang.
1: Ada Rian supaya lebih apa ya? Lebih nyantai, lebih dikenal oleh banyak orang. Betul. Tapi enggak apa-apa juga ya.
2: Tapi sebetulnya ada juga nama-nama apa? Panggilan dari teman-teman.
1: Ih, kayaknya cocok ini dengan topik tadi.
2: Betul,
1: Rian di
2: sangat betul.
1: Apa topik tadi ini, Kak?
2: Kalau biasa teman-teman di kampus itu dipanggil Yumi.
1: Yumi?
2: You and me.
1: Ide bisa nih Rian. Oh, kasih makan lah. Nah, terus apa lagi yang biasanya selain
2: kalau
1: you and me, Yumi?
2: Di pondok itu kan di Tommy anak-anak kadang biasa bercanda-bercandanya itu seperti dipanggil saya kelinci, kan keluar gigi ke satu, Kak.
1: Oh, bukan saya yang bilang itu, nah, bukan Jali yang bilang itu. Nah, terus apa lagi?
2: Kalau
1: Ali apa? Si ganteng, iya. Oke, jadi sebenarnya ada banyak nama-nama panggilan semasa kecil ya, yes, Rian. Yes, yang yes. Mungkin itu ketika dulu bisa jadi ketika dulu ini ada yang teman kita yang bilang seperti itu ada perasaan marah sampai mau berkelahi. Semoga tidak. Jadi
2: tidak juga.
1: Tidak sih. Aman kalau begitu. Jadi topik kita hari ini adalah
2: pendengar punya panggilan masa kecil dan apa saja kenangan-kenangan dari nama tersebut.
1: Begitu, silakan yang ingin bergabung 0821 333 3944 0. Kita terima dulu pendengar kita yang pertama ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Mbak.
2: Mbak siapa? Ayo. Apa kabar Andi Anisa di Bantaeng?
1: Alhamdulillah. Panas-panas.
2: Oh, panas.
0: Panas-panas.
2: Sama Mbak Jirian di Makassar, panas sama juga. Sama-sama Jiki Andi Anisa, panas. Iya. Yeah. Iya, yeah, ada topik ini dari teman kita Rian. Apa
0: ada
2: Rian?
0: Topik ini kan Nisa. Punya ki panggilan waktu
1: panggilan
0: kecil.
1: Kecil.
0: Yeah.
2: Apa?
1: Hadibah Mas Rishima, Hadibah.
2: Hadibah.
1: Iya.
2: Yeah. Sama aja kayaknya namanya di. Yeah. Bagus sih tahu, memang kalau nama harus
0: tapi
2: bagus.
0: Tapi mungkin ada hal-hal uniknya tuh.
2: Ada yang cerita uniknya, lucunya, cerita lucunya
0: sehingga
2: tuh masa
0: nama
2: kecil
0: itu bisa melekat di nama waktu kecil tak?
1: Anisa.
2: Oh, terus kalau nama rumah?
1: Iya, Sembaran.
2: Oh, Sembaran. Bagus tuh namanya Rian.
0: Iya.
2: Mau ki dengar lagu apa ini kah? Ada Kasih Putih Glenn Fredly, ada Teka-teki Raisa. Ikutan mau? Iya, untuk siapa pale lagunya?
0: Salam-salam tak dulu ke
2: ya,
0: Anisa untuk siapa
2: silakan
0: saja.
1: Buat Yeri, salam kenal deh.
2: Salam kenal katanya Rian.
0: Oh iya. Salam kenal juga ke Anisa.
2: Terus apa lagi?
1: Indah Sopen, Nisa Ibon. Pak tu sewa Balupus Yuda. Kopi, Pak Yusuf. Siapa lagi tuh deh?
2: Siapa lagi?
1: Alia, Zul, Pak Hendro, semuanya paling deh.
0: Iya yeah, untuk semuanya semuanya.
1: Biasanya buat Pak Hakim, tunggu sholat asar buat Mbak Arti, sama Mas Rian.
0: Oh,
1: panjang umur kisah.
2: Iya, amin, amin, amin, amin.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantaeng ini. Dari Bantaeng kita mau jalan-jalan lagi nih. Kayaknya di Polman. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari siapa di mana?
3: Dari
2: dari siapa di mana
3: kawan? Sidan di Polman.
2: Oh, Sidan ini Rian. Salam kenal dari Rian Said Sidan.
0: Iya. Bagaimana kabar tak?
3: Iya, salam kenal dari Rian.
0: Iya, bagaimana kabar tak Kak Sidan?
3: Alhamdulillah sangat sehat walafiat dan sangat bugar. Dan cuaca di sini sangat terik.
2: Oh, terik sama aja juga. Kan seria terik.
0: Sama aja juga.
3: Iya.
2: Lagu
3: tapi apapun itu perlu disyukuri pemberian Allah
2: Subhanahu
3: wa taala karena kita ini manusia hanya bisa apa namanya? Bertawakal saja.
2: Iya, mantap. Iya. Ada topiknya tawa ini Said Sidan dari Rian.
0: Ada topik
2: Rian.
0: Ini Kak Sidan.
2: Apa
0: punya
2: itu?
0: Ki panggilan masa kecil tak dan kenapa bisa
3: ya,
0: nama itu bisa?
3: Ya, panggilan masa kecilku saya itu Ida.
2: Siapa?
0: Ida.
3: Ida, Ida.
0: Oh, Ida.
2: Kenapa Ida. Dipanggil begitu? Iya. Ida atau karena ada Said Sidannya jadi jadinya Ida.
3: Karena tapi kalau nama Said.
2: Ai jaringan ini.
3: Maaf. Halo.
2: Iya, yeah, halo.
3: Halo.
2: Iya, yeah, halo Said Sidan.
3: Kalau nama di sekolah itu nama saya itu Muhammad Said, tapi kalau nama panggilan itu di biasa di sama bapak itu sama ibu Sida.
2: Sida.
3: Tapi kalau panggil anunya sama teman Ida, Ida.
2: Oh, Ida. Oke, Pale. Ada kenangan yeah, masa Ida. Kecil tak ini yang tidak terlupakan tahu Said Sidan? Kepo kirian.
3: Itu kenangan saya itu sama masa kecil saya itu buat anu tim apa namanya radio itu dari Tanah Liat itu tidak bisa kulupakan.
2: Oh buat sama, radio dari Tanah Liat.
3: Iya Tanah Liat buat anu radio itu anu Tanah Liat di bikin segi empat baru taruhkan anu tanah itu agak volumenya begitu.
2: Artinya dari dulu Mina suka ini seksi dan radio di pantasan ngefans kita sama
3: iya betul RR sekali di arti
2: iya Pak lagu tak ini My Facebook Gigi Teka-teki Raisa atau Kasih Putih dari Glenn Fredly yang mana?
3: Teka-teki saja.
2: Untuk siapa lagunya?
3: Kirim salam buat Kapolda Sulawesi Selatan, salam hormat ke selalu Pak. Salam hormat tanpa senjata, terus ada Pak Adullah Sewang, ada Tantri di Pare, ada Titi Sabang, ada juga siapa itu?
2: Siapa?
3: Di Takalar, saya Dewi di Takalar, terus ada Bobby, Pak Hendro, Aljabar,
2: siapa lagi?
3: Dan semuanya saja tanpa terkecuali DRK.
2: Bilang. Oke, terima kasih.
3: Oke, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bantaeng, jalan-jalan ke Polman. Kali ini di mana lagi, Dik? Siapa kidul ini, Rian? Halo,
0: halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Rian.
1: Salam. Halo.
2: Dari siapa di mana ini?
1: Aulia
2: di Endreka.
0: Aulia di Endreka. Bagaimana kabar Kak Aulia?
1: Alhamdulillah sehat,
2: kalau
1: pasti
2: dan Adrian. Alhamdulillah
0: sehat juga
2: ini.
0: Kak.
2: Kita semangat ini dengar suaranya Olia. Masih panas di Endreka Olia. Panas banget kan? Arti baru lewat di sana panas. Terus api di sana gimana? Apakah udah padam atau gimana nih di sana?
1: Iya sudah padam.
2: Oh sudah padam.
1: Ini sudah banyak banget nih kebakaran ini.
2: Iya, baru masalahnya akan susah untuk memadamkan karena tinggi kan. Kemudian di sana kayaknya udah kekeringan air ya Aulia.
1: Iya alhamdulillah.
2: Aman.
1: Bangsat kebanyakan ambil air.
2: Oke. Baik. Oke, kita tinggalkan itu. Informasi tak ada topik. Jadi, ini dari
0: ada
2: Rian.
0: Ada topik ini Kak Aulia. Punya panggilan masa kecil tak?
2: Ada
0: panggilan ada, tak masa kecil di rumah atau sama teman-teman masa kecil tak?
2: Atau Auli ya Ji?
1: Ada. Aku ya bilang ini ketemu saudara ya aku pernah sering banget makan biskuit. Di dalam langit.
2: Oh begitu? Ya, aku, nah, kalau kenangan tak ya masa kecil ada kah?
1: Nama tersebut.
2: Ya, terserah mungkin ada yang dari hal-hal nama yang, atau ada ya, hal-hal yang menarik. Yang tidak bisa dilupakan sampai di usia segini.
1: Sebenarnya banyak.
2: Oh banyak. Jadi ada banyak. Memang sih kalau masa kecil kayaknya mau kembali tidak bisa.
0: Masa yang paling indah itu adalah masa kecil.
2: Iya, aku kira kisah kasih di sekolah bukan. Oke, boleh Aulia, mau dengarkan lagu apa ini? Gigi My Facebook teka-teki Raisa atau Kasih Putih? Karena kayaknya ini arti mau sudah pamit maka sebentar lagi zaman. Iya ikutan. Ya. Untuk siapa lagunya?
1: Buat Danisa, Pak Hakim, ada juga Kak Sista, ada Pak Lutus, Aljabar.
2: Iya. Yeah.
1: Suka aja Kak Tantri, Pak Ahmad Yani, dan Mbak Sinanya.
2: Oke. Baik
1: buat Kak dan Adrian, selamat
2: terima kasih Aulia yang ada
0: Kaul
2: di Kabupaten Endreka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau hadirkan dulu lagu ya. Betul. Rian ya, dan sebentar ini sabaran yang ingin bergabung ada Risna juga sebentar masih mau lanjut ini sama kita Rian di dengan topik yang sama dengan... nama panggilan masa kecil apa dan kenangan menarik. Apa kalau saya mau cerita wih tidak habis gitu. Ada banyak sih
0: jadi curhat kan
2: iya takutnya curhat ke sampai malam atau tembus subuh langsung lanjut tidak subuh. Oke deh mendengar proses dari Makassar kita hadirkan sebentar Rian ya ada Gigi nih My Facebook dan teka-teki dari Raisa.
4: Pro 1 channel informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

Ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: 100% Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, saya Risa Supratia dan juga rekan saya Riana akan menemani Anda dalam percobaan kita di 100% Indonesia. Namun terlebih dahulu, kami hadirkan cek fakta Pro 1 dengan judul Tautan Rekrutmen Pegawai Koperasi Merah Putih 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi di phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Itulah tadi cek fakta Pro
1: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, setelah, coba kamu bicara. Kok gak kedengarannya? Halo? Kok gak kedengaran? Bentar ya. Oke, coba ngomong.
2: Halo.
1: Nah, oke. Ternyata dia di mic keempat nih. Ada lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus ya, kami hadirkan pada sore hari ini. Semoga kita selalu berhati-hati.
2: Hati-hati.
1: Harus hati-hati ya. Oke, kita bahasnya agak mengingat-ingat masa lalu juga parah.
2: Masa kecil.
1: Nah, masa kecil. Spesifik tentang
2: nama panggilan.
1: Apakah semua orang punya nama panggilan? Kamu punya nama panggilan?
2: Pasti punya, Kak. Dan mungkin ada tidak yang kayak seperti kenangan apa? Seperti apa di nama itu?
1: Di balik nama itu. Tapi kamu nama panggilannya masih terpakai sampai sekarang?
2: Kalau saya banyak, Kak.
1: Oh, benar. Artis.
2: Pokoknya di setiap tempat itu pasti berbeda-beda.
1: Oh, gitu. Ya. Tapi yang paling diingat dulu pas kecil nama panggilan apa yang pertama kali didapat?
2: Kalau di rumah itu kayak kakak jika saja, Kak.
1: Kakak?
2: Kakak, ya.
1: Oke. Jadi semua serumah manggilnya kakak. Itu bukan nama panggilan enggak sih? Itu kayak normal things orang aja gitu kan. Oke, kalau Anda nih pendengar, kira-kira apakah ada nama panggilannya di 082133339440? Silahkan Anda bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita terima terlebih dahulu ya. Ada telepon dari, tadi ada Pak Radin, boleh Pak Radin dicoba kembali. Kita menyapa Katika di Sabang. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo, Katika.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Lagi apa Ki ini?
3: Lagi dudu-dudu. Soalnya panas sekali.
1: Oh, benar.
2: Sama juga di Makassar ini, Katika, panas juga.
1: betul.
3: Untung banyak anginnya.
1: Oh, tapi kalau anginnya di situ bukan angin yang panas.
3: Enggak, angin sejuk, Ji.
1: Iya, tahu. Berarti masih banyak pohon di situ ya.
3: Sampai dibanting-banting itu pintu.
1: Oh. Kebayang. Pintu kebanting angin, kebayang. Oke, berarti lingkungan.
3: Iya, kaget pas tidur-tidur tadi kok pintunya langsung kebanting.
1: Kalau lingkungan tempat tinggalnya Katika berarti masih banyak pohon-pohon dong?
3: Alhamdulillah.
1: Enak itu, sejuk.
3: Yeah.
1: Betul. Kamu gimana? Menurut kamu nih, Rian, tinggal di kota dengan minimnya pohon sama tinggal di wilayah yang masih banyak pohonnya, kamu pilih mana?
2: Yang pertama sih, Kak.
1: Oh, saya terlalu ekspektasi tinggi sih. Saya kiranya bakal kayak, oh, di yang banyak pohonnya. Berarti kamu memang ini, adaptif ya dengan polusi udara.
2: Betul.
1: Oh, benar. Oke lah, baik. Katika, ada topiknya Rian.
3: Iya, apa itu?
2: Ada topik ini, Katika. Punya ki panggilan masa-masa kecil tak? Dan mungkin ada kenangan di balik nama tersebut.
3: Kalau orang ada panggilan masa kecilnya itu pasti ada filosofinya toh.
2: Betul.
1: Saya ada. Panggilan kecil aku ada filosofinya. Seru. Kita apa?
3: Kalau kita apa? Saya sih dipanggil tomboy karena waktu kecil saya enggak suka pakai baju kayak baju-baju cewek kayak gitu.
1: Oh.
3: Saya sukanya pakai baju pasangan kayak pakai ada zaman-zaman dulu baju Batman ikut-ikutan.
1: Lah baru saya mau bilang baju Spiderman lah, ternyata baju Batman. Itu baju Batman-nya ada ini enggak? Ada lampu-lampunya enggak yang bisa dipencet? Iya, karena dulu memang lagi ngetren baju-baju seperti itu. Sering saya lihat.
3: Iya, makanya ikut-ikutan karena
1: iya, betul.
3: Obsesi sama aku kan punya kakak laki-laki. Saya terakhir anak perempuan di atas kue, anak laki-laki semua.
1: Bungsu perempuan kesayangan berarti ya. Jadi stylenya dulu mengikut sama kakak-kakaknya gitu Kak Tika berarti ya. Makanya disebut tomboy.
3: Makanya dipanggil si tomboy.
1: Menarik. Tapi
3: enggak suka pakai, karena kalau pergi beli baju kayak begitu, ikut-ikutan sama kakak. Kayak
1: Jadi kakaknya beli baju Batman, ikut juga beli Batman. Terus mainan-mainannya juga ikut mainan laki-laki atau enggak nih?
3: Iya, main mobil-mobil.
1: Tembak-tembakan. Tembak-tembakan benar-benar.
3: Tapi enggak sampai tomboy kayak laki-laki betulan.
1: Iya, cuman mungkin kayak gitu. Iya. Pasti kamu punya teman juga kan yang tomboy kan?
2: Punya, Kak.
1: Punya.
3: Boleh di-spill juga. Panggilan masa kecilnya Rizna, terus filosofinya apa?
1: Kita mau dulu. Oke, sudah mi tomboy dia. Nanti pisah ya deh,
3: nanti.
2: Di akhir pitawa Kak Rizna.
1: Iya, closing statement kita tuh di nama kecil saya. Request lagu Ki dulu, mau lagunya siapa? Ada Sial dari Mahalini, Terpesona dari Glenn Fredly, Perahu Kertas mau di Ayunda, Demi Cinta Krispati, Cinta Suci Stinky, Tas Gampang Itu Anggis Devaki. Bener gak sih Anggis Devaki ini namanya?
3: Stop me, banyak sekali.
1: Oh, Anggi Marito, bener.
3: Perahu Kertas.
1: Oh, Perahu Kertas. Yeah. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Mak Ratin, ada Ibu Rosdania Yasir, ada... Yeah. Bunda Sophie, ada Kak Siden tadi, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Kak Tantri, Kak Esti, ada Aulia juga tadi bareng Sul, ada Bang Ali, ada Kak Bobby di Polman, ada Pak Henro, ada Pak Bila Sewang, siapa lagi nih? Ada Ica, ada Indah, ada Kak Uki, Didaya. Semuanya terkecuali. Selamat sore Ki semua, sehat Ki selalu.
1: Terima kasih
3: buat Rizna.
2: Sehat-sehat Ki juga.
1: Kita ikutin terus siarannya, nanti ku spill apa nama panggilanku.
3: buat Ali juga.
1: Aku Ali.
3: Bukan Rian. Ali, tahu Rian. Sorry Rian. Rian.
1: Baik.
3: Terima kasih. Berdua lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi bahas baju Batman kayak ketawa banget? Karena kamu punya juga baju Batman kayak gitu. Ya spesifik, dia biasanya timbul dan bisa dipencet, nyala dan ada suaranya.
2: Yang bagian di dada itu.
1: Dada. Gak maaf. Baik, itu juga core memory ya. itu core memory kita karena sempat mendapati tren baju-baju seperti itu. Itu lucu banget dan menarik sih.
2: Kita juga ada Kak.
1: ada kebetulan ada. Tapi udah kecil banget ya iyalah.
2: Kasih Farid Kak.
1: Udah kecil banget. Oke, di 0821-3333-9440 silahkan Anda bergabung kembali pendengar. Pada sore hari ini kita masih bahas, seru banget nih, kita ingin tahu kalau Anda punya nama panggilan masa kecilnya itu apa dan filosofi dibaliknya itu seperti apa. Kita sapa dulu ada Pak Fajar di Palopo. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia
4: ekspresikan karya banggakan
2: Indonesia. Bagaimana kabar tak Pak Fajar?
4: Oke, sehat-sehat jide.
1: Masya Allah. Lagi apa Ki ini? Di Empang?
4: Iya.
1: Oh, lagi di Empang gini? Iya. Tahu dong, menebak sih sebenarnya saya, menebak saja.
4: Iya, apa topik di hari ini?
2: Yeah. Kasih topik. Ada topik ini Pak Fajar. Punya Ki panggilan di masa-masa kecil tak? Dan mungkin ada kenangan-kenangan terindahnya di balik nama kecil itu.
4: Oh iya, nama waktu kecil saya Aco.
1: Kenapa dipanggil Ki Aco?
4: Kan masih kecil kita.
2: Kalau besar,
1: kalau besar apa?
4: Yang sekarang.
1: Oh. Tapi iya, saya tidak tahu ya apakah di suku Bugis juga menerapkan hal yang sama. Jadi dulu saya tuh pernah dengar, ini Pak Fajar boleh juga membenarkan atau keliru penjelasannya, katanya kalau anak kecil dari suku Bugis itu dia memang panggilannya Aco. Dan kalau yang perempuan itu untuk laki-laki ya Aco, kalau perempuan itu dipanggil Cici. Betul enggak Pak Fajar?
4: Kalau di ya Aco saja.
1: Oh, Aco saja.
4: Kalau yang perempuan ese.
1: Oh iya, mungkin kalau di Pak Fajar panggilannya ese ya. Yang lain mungkin ada Cici. Oke, okay, baik-baiklah seperti itu. Tapi kalau nama panggilan Aco cuman bisa untuk anak kecil, Pak Fajar.
4: Ya, betul. Saya sejak teman kanak-kanak itu Aco, tapi kalau waktu sudah masuk SD sudah dipanggil dari teman-teman semuanya Fajar.
1: No, begitu.
4: Sampai sekarang.
1: Berarti terbatas ya panggilan Aco ini ya. Tidak bisa ya, sampai dewasa.
4: Oh. Ya.
1: Menarik, menarik, menarik. Baiklah.
4: Lagi.
1: Request lagu dulu.
4: Emang apa?
1: Lagunya siapa ini?
4: Yang ada lagu apa di situ?
1: Ada ya? Lagu Sial dari Mahalini, terpesona dari Glenn Fredly, Perahu Kertas Mau di Ayunda, Demi Cinta Krispati, Cinta Suci Stinky, Tas Gampang Itu Anggi Marito, Sesi Potret Now. Yang mana?
2: Banyak sekali tadi.
1: Bagus-bagus lagunya. Yang mana?
4: Stinky.
1: Stinky. Nyanyiki dulu sedikit.
4: Iya. Tapi saya sudah hafal itu.
1: Ya, satu mau paling lagunya Stinky yang kita hafal. Mungkinkah
2: kita akan selalu bersama.
1: Duet Miki sama Rian. Pak Fajar, cepat lagi Pak Fajar.
4: Duet top director.
1: Oke deh, lagu dari Stinky. Salam-salamnya.
4: Buat Pak Sewan, buat Ibu Sopi. Tiga, buat Ibu Santri di Pare, buat Ibu Dewi, buat apalagi Rosmiati di Maros, Pak Gapus, mas saja pendengar Radio RRI Makassar.
1: Baik.
4: Semoga sehat deh.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Rabbal
4: Alamin. Andrian Menyaria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya dulu deh teman-teman operator nih. Ada nama panggilannya enggak pas masih kecil?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Apa? Dari teman atau dari seseorang ya, yang lebih spesial, bisa jadi kayak main.
1: Apa-apa? Nah, terus
5: saya disuruh baca catatan saya. Dan saya tidak bisa baca tulisan saya sendiri.
1: Jadi dipanggilkan.
5: Saya bilang, "Maaf, kalau anak zaman sekarang itu tidak semuanya itu tulisannya itu tidak serapi anak-anak zaman dulu."
1: Oke.
5: Nah, terus dia ajarin cara menulis yang benar itu dia tulis di papan tulis I love you Ika. Oh, panggil dengan nama Pak Jumak karena guru yang
1: paham nih. Oh iya, benar menarik sih. Jadi dipanggilkan nama dari gurunya yang mengajarkan menulis, tapi tulisan yang diajarkan pertama contohnya itu adalah I love you. Iya kan, supaya bisa nulis bagus dan supaya diikutin gitu kan. Oh benar. Kamu ada pengalaman di bangku sekolah juga?
2: Kalau saya yang sekarang kak ada.
1: Iya, apa tuh?
2: Yumi.
1: Apa ya? Kaget. Yumi. Apa tuh?
2: Kira-kira dia apa itu kak?
1: Singkat. Yumi. Kalau dengar kata Yumi tuh yang terbayang sesuatu yang apa ya, seperti cemilan gak sih? Kayak Yupi gitu kan? Atau kalau enggak, dia akronim dari Your Mind maybe. Your Mind?
2: Salah. Dari seseorang Yumi. You and me. Jatuh.
1: Jujur itu mengejutkan sebenarnya ya. Kayak, oh ini lebih personal, personal, benar-benar. Bagi siapapun yang memberikan nama Yumi kepada Rian, tolong, tolong hadir. Hadir sekarang juga. Saya ingin tahu kok bisa kepikiran Yumi gitu. Tapi kamu enjoy.
2: Tapi kadang juga biasa, teman-teman biar lagi-lagi kan apa yang Yumi.
1: Oh benar, berarti teman-temannya udah tahu dong ya, punya nama panggilan itu ya.
2: Betul kak, dari bangku kuliah perkuliahan sih.
1: Oh benar, oh oke okay, oke, crushnya ataupun pacarnya beliau ini boleh lah ya gabung di live TikTok kita.
2: Sudah saya bano, gue bilang yang operator blokir itu kalau ada.
1: Oh nggak boleh dicontoh ya pendengar ya, ini dia persoalan pribadi jadi makanya seperti itu. Tapi bagi anda yang ingin bergabung boleh langsung mengunjungi akun TikTok kami di rrian_pro1makassar. Oke deh, kita akan jeda terlebih dahulu menghadirkan lagu Perahu Kertas dari Maudy Ayunda dan juga Cinta Suci dari Stinky.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Indonesia.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kalau ngomongin soal nama panggilan masa kecil, tapi tadi ternyata partner saya menyebutkan nama panggilan bukan pada masa kecil, pada saat dulu di bangku kuliah, yakni dengan Yumi. Saya juga teringat nih dengan nama panggilan saya, bukan nama panggilan masa kecil, nanti itu akan kita spill di akhir ya, nama panggilan masa kecil saya. Tapi ini langsung teringat juga panggilan yang pernah diberikan. Wah, agak curhat sih sebenarnya, tapi gak apa-apa.
3: Siapa ya?
2: Kan kalau Yumi tuh you and me kayak apa ya, biasa aja.
3: Oke. Mantang.
2: Biasa aja gitu. Kalau saya sih pernah dulu dapat nama panggilan dari orang cukup lucu, tapi juga terkesan sering terdengar sih. Dia menggunakan nama dari hewan.
3: Wow.
2: Apa tuh, tebak coba? Hewan.
3: Kucing kah, karena lucu.
2: kira dia mau debang kuda. Dia itu pakai bear. Ah, beruang.
3: Oh.
2: Aduh, lucu banget.
3: Oh, berarti masa-masa dulu tuh kak.
2: Apa?
3: Pemarah maksudnya. Yang kalau mau nagigit selalu.
2: Oh, benar. Oh. Ya, apa ya? Mungkin karena.
3: Oh, berarti kita diberikan nama dilihat dari sifatnya. Mungkin seperti itu.
2: Iya, dan lebih ke kesannya juga dari hewan itu sih, karena lucu kan, beruang walaupun kalau aslinya sih enggak lucu ya, tapi kalau di emoticon-emoticon gitu kayak lucu. Makanya dikasih nama bear. Gitu deh. Oke, kita terima dulu telepon. Ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia, banggakan karya.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Banggakan Indonesia.
2: Tabe Pak Aldi, tabe. Kenapa ini suara tak kayak ada di dalam air, ada gelembung-gelembung?
4: Mungkin ini pengaruh
3: jaringan, mungkin
4: apa namanya, banyak kebakaran di sini, pengaruh asap ini.
2: Oh iya, baru-baru terjadi kebakaran di Lembang Pinrang Pak Aldi.
4: Iya, kemarin, mulai dari kemarin itu damkar itu dua kabupaten kerjasama Polma dengan Pinrang.
2: Itu apa yang terbakar? Jadi, lahan kosong atau pemukiman?
4: Lahan kosong juga ada juga apa namanya, lahan pemukiman, dekat-dekat pemukiman penduduk itu, kakao dengan rumputan. Ini ada damkar lagi mas ke dalam ini. Tempatnya di dusun Indoaping, dusun Pegaru untuk desa Pangeparan, di tempat Remba dusun Indoaping. Nah, ini minta bantuan kemarin dari damkarnya Pulau Mandar.
2: Oh, jadi
4: cuma warga ya begitu lah warga, dibandingkan lagi bagusnya ini Polman dia.
2: Saya orang Polman, saya bangga. Tapi kita doakan Pak Aldi supaya segera tuntas pemadamannya dan tidak ada lagi kebakaran yang terjadi untuk wilayah Lembang Pinrang dan seluruh yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia juga sih. Amin. Kita komentari dulu topiknya Rian, Pak Aldi.
3: Ada topikku no, Pak Aldi, mungkin sangat seru untuk kita cerita-cerita sedikit. Punya ki panggilan di masa kecil tak? Dan kenangan apa saja di balik nama kecil itu?
4: Pernah dipanggil itu. Pernah dipanggil itu sebagai bacok radio.
2: Bacok radio, kenapa? Karena Soki dengar radio.
4: Iya, karena itu yang radio-radio kecil itu. Bahkan saya selalu apa ya, simpan di lengan kalau kemana-mana.
2: Oh, bahkan pergi main pun bawa radio.
4: Ya, kadang bawa begitu lah. Ini orang para radio sekali ini.
2: Luar biasa ini ya, jiwa raganya radio. Betul, betul, betul.
4: Ya, kurang lebihnya begitu. Okay. Makanya kalau ada cermata dari satu radio itu senang sekali.
2: Suka sekali. Baik, saya diingatkan kembali ini sama Pak Aldi ya. Request lagunya Pak Aldi, mau lagunya siapa ini?
4: Yang masih ada, yang masih ada.
2: Ada Sial dari Mahal Ini, Terpesona Glenn Fredly, Demi Cinta Chris Patih, Tas Gampang Itu Anggi Marito, Sesi Potret And Now, Merindukanmu The Massive, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen.
4: Ini nih, terpesona
2: kepada pandangan pertama. Ya, oke. Okay.
3: Lanjut Mickey Mouse-nya.
2: Baiklah, di copy request-nya dari Pak Aldi. Salam-salamnya mau buat siapa?
4: Ya, untuk Denopo, Aisino, terus untuk Pak Indra, Jerman, Ika, Nini, Kak Juna, Manisa, Pak Arpa di Selayar, Dina di Selayar, Ali, Sinta, Begai, Wahida, Rosdiana, Nabi, Muno, Pak Rusta, Naga, Pak Taeng, Pak Fajar, Indah, dan Esti dan semuanya, Bobby juga di Polongan ya.
2: Iya.
4: Ini lagi keuntungannya kalau kita ada di perbatasan, apaan? Di luar kabupaten.
2: Betul, betul, betul, betul. Apresiasi
4: kita luar dari kampung ke tetangga. Bilang di sini mau balik kampung, nggak balik boleh.
2: Terima kasih Pak Aldi.
4: Kurang lebihnya begitu. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu masih ada nama panggilan lain? Kira-kira. Enggak sih, kayaknya nama kecil kamu bukan itu deh. Kenapa okay. Jadi saya memastikan banget ini. Kalau Ince, halo. Kamu nama panggilannya siapa? Masa kecil.
1: Nama panggilan masa kecil tidak ada, Kak. Ince. Dari kecil memang nama panggilannya Ince.
2: Itu nama asli kamu juga, Kak? Itu artinya apa?
3: Ini cantik mungkin.
2: Wah. Waduh. Waduh. Tahan dirinya. Maksud saya tahan dirinya.
1: Nama asli saya itu agak susah disebut.
2: Coba disebutkan, saya ikuti.
1: Nama asli saya itu Himpraise.
2: Himpraise. Ya. Himpraise. Himpraise. Benar nih saya ngomong nih, Himpraise. Ya. Oh, itu.
1: Ya, susah.
2: Jadi panggilnya Ice. Ice. Ya benar, ini cantik. Oke, okay. Hati-hati ya. Itu warning sebenarnya. Itu lebih ke peringatan, kamu harus berhati-hati. Hati-hati ya. Oke deh.
3: Lanjut, Kak.
2: Oke, baik. Ini lebih banyak ketawanya sebenarnya karena memang seru. Kalau Kak Isfa sendiri ada nama kecil enggak? Oh, enggak ada. Dari kecil namanya memang Isfa. Isfa Rizkiana, benar enggak sih? Oke. Kak Eka ada nama kecilnya kah? Ada. Oh, enggak ada. Kita semua sekantor ditanya ada nama kecil atau enggak. Baiklah. Boleh juga Anda menghubungi kami melalui telepon studio di 0821-3333-9440. Sapa-sapa dulu dong yang di TikTok. Siapa yang sudah bergabung? Teman-teman operator. Oh ya, benar. Katanya ada 1000 orang yang bergabung. Jadi enggak bisa disebutkan satu persatu. Jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan kami melalui live TikTok di Pro1_RRI Makassar. Kita jeda terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Indonesia.
2: Terima kasih banyak pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam percobaan kita di 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Telah berada di 51 menit pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah pada sore hari ini. Rekan saya juga sudah terlihat ingin mengakhiri.
3: Baru mulai sudah berakhir.
2: Lah, kan sudah menemani selama kurang lebih 1 jam lah ya. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan berkenan untuk membahas nama panggilan masa kecil dan apa makna di balik nama-nama tersebut. Dan saya sudah berjanji sama Katika, jadi nama panggilan kecil saya tuh apa ya istilahnya? Saya kan dari ini keturunan Jawa, jadi tuh penyebutannya beda. Tapi saya dulu dipanggilnya tuh adalah, aduh lucu banget lagi, menurutku lucu nah. Kalau
3: coba mikir kepanasan mah dan
2: itu adalah penya. Yes. Dia tuh sama kayak poknya. Kecil hidungnya, kenapa kayak mikir banget? Kenapa lama banget mikir koneknya loh kamu?
3: Makasih itu hampir sama aja, P-nya cuma jelas skip P-nya.
2: Ah, kalau di Jawa sana penyak namanya. Penyak. Itu dan sampai sekarang juga kalau pulang ke rumah masih dipakai nama panggilan itu. Bukan padahal ini hidung minimalis yang
3: mancung jika, mancung jika kuliah, mancung ke dalam.
2: Oh benar, agak ini ya, gak apa-apa. Baik, terima kasih banyak. Saya Rizna Supratio.
3: Saya Rian Anugrah.
2: Loh, disebutkan dengan tegas dong. Saya Rizna Supratio.
3: Saya Rian
2: Anugrah Akbar katanya.
3: Ahmar.
2: Oh Ahmar, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: 100. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini pendengar juga pemirsa di hari Jumat 2 Oktober 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita dalam dialog titian ilahi pada sore hari ini. Kita akan membicarakan mengenai zakat, infak dan sedekah dari ibadah menuju kemaslahatan umat. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Telah hadir di studio Pro 1 pada sore hari ini narasumber kita yang siap untuk kita ajak berbincang lebih jauh lagi mengetahui dan juga memahami dasar-dasar baik dasar dari zakat itu sendiri, infak dan juga sedekah. Ada Bapak Dr. Haji Usman Sofian MA yang merupakan Ketua Basnas Kota Makassar. Nantinya juga pendengar ada dapat bergabung bersama kami di line interaktif 0821-3333-9440. Assalamualaikum Pak Dokter, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini. Setelah pekan sebelumnya mencoba juga terhubung melalui line Zoom, dikhawatirkannya ada kendala, jadi datang langsung di Studio Pro 1. Kita membahas zakat, infak dan sedekah. Ini dari ibadah menuju kemaslahatan umat. Di awal perjumpaan, Pak Dokter, ini boleh kita diberikan pemahaman lebih lanjut lagi sebenarnya dasar dari pelaksanaan zakat itu seperti apa, infak seperti apa, sedekah juga seperti apa, dan kemudian keberlanjutannya hingga berdampak bagi orang yang lebih banyak lagi.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa atau para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Makassar. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI Makassar yang telah kembali memberikan kesempatan kepada kami di Basnas Kota Makassar untuk memberikan informasi atau melakukan sosialisasi terkait dengan zakat yang pada hari ini sesuai dengan tema yang ada adalah zakat, infak, dan sedekah dari ibadah menuju kemaslahatan umat. Ini penting, Mbak. Kenapa? Zakat hari ini tidak hanya dimaknai sebagai hanya ibadah yang berorientasi spiritual semata. Karena kalau kita melihat sejarah ataupun tentang dalil-dalil perintah zakat, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, sebenarnya itu orientasinya dia tidak hanya menjadi sebuah kewajiban yang dalam konteks agama Islam kita kenal zakat ini bagian daripada lima dari arkanul Islam, dari lima dari rukun Islam yang ada. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam ditegakkan atau dirikan atas lima perkara atau lima rukun. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa aqimish shalah wa ata zakah. Dan ini begitu pentingnya yang namanya zakat, dia menjadi tiang ketiga rukun daripada agama Islam setelah sholat, salat. Malah di beberapa ayat-ayat atau perintah-perintah tentang sholat selalu dia bergandengan dengan perintah zakat. Artinya apa? Zakat adalah tidak kalau mau dimaknai secara spiritual, kenapa seperti itu? Karena di dalamnya tidak hanya perintah zakat ini kerukunan rukun Islam yang hanya untuk membuat seseorang menjadi soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga menjadi orang yang soleh kepada hamba-hamba Allah atau manusia-manusia lainnya, sehingga dia menjadi satu dimensi yang sangat penting dalam Islam. Jadi semestinya hari ini zakat tidak hanya disosialisasikan dakwah-dakwah kita, zakat itu tidak boleh hanya di apa namanya diceramahkan, dakwakan, diajak umat Islam untuk menunaikan dia sebagai sebuah kewajiban semata. Ketika misalnya dia dari sisi syariat sebagai misalnya orang yang berkecukupan, lalu kemudian dari sisi aturan syariat dia sudah wajib mengeluarkan atau membayar zakat ketika misalnya dia sudah cukup haul dengan nisabnya, artinya masa satu tahunnya dan apa namanya jumlahnya. Tetapi sekarang mesti lagi didorong bahwa zakat itu jauh lebih penting adalah memberikan dampak besar dalam konteks ibadah sosial atau kemaslahatan secara umum. Itu yang penting.
0: Baik, jadi dari penjelasan Pak Dokter di awal perjumpaan kita ini memberikan gambaran bahwa saya memang dari segi agama pun sudah jelas seperti apa dasarnya bakal menjadi dari rukun Islam. Kemudian jika kita melihat dari segi sosial masyarakatnya, ya Pak Dokter, ini terkadang masih banyak yang memahami bahwasanya zakat ini ya adalah kewajiban per individu, hanya sebatas itu saja, dan juga menunaikan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari segi sosial masyarakatnya, seberapa besar sih dampak zakat begitu?
1: Iya, jadi dalam konteks perintah tentang zakat, misalnya yang paling banyak mengulas itu di Quran surah At-Taubah, baik 60 maupun ayat 103. Ini menariknya, menarik yang pertama, ayat ini di ayat 60 itu menjelaskan tentang tujuan zakat atau fungsi zakat. Ayat 60 biasanya kan perintah dulu baru kenapa diperintahkan, ini tujuannya. Ini tidak, disampaikan dulu ini fungsinya, ini kegunaannya, baru di belakangnya atau di ayat berikutnya ada perintah. Misal di Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kan zakat itu sesungguhnya hanyalah kepada. Jadi tujuan dulu fungsi zakat itu. Semestinya kan perintah dulu. Nah, ini tujuannya dulu. Nah, kemudian apa namanya? Jadi di sini zakat bukan karena supaya kita bertakwa. Bayarlah zakatmu atau zakatmu supaya meningkatkan ketakwaanmu, meningkatkan keimananmu atau mendapatkan surga. Tetapi zakatmu itu adalah untuk orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang kurang mampu. Berarti apa? Pesan sosial kan? Bukan pesan individu, bukan untuk ketakwaanmu sebagai bukti ketakwaanmu, bukti, tapi pesan sosial tujuannya. Menariknya ini ayat 60. Nanti di jauh ayat berikutnya lompat di 103. Surah yang sama, baru perintah husmin amwalihim shadaqatan tutahhiru zakim biha. Kita ambillah sebagian dari harta mereka. Keluarkanlah zakat, infak, shadaqah sebagian daripada harta mereka yang dimiliki untuk membersihkan dan menumbuhkan. Artinya apa? Bahwa zakat ini begitu penting terkait dengan kemaslahatan umat, terkait dengan kehidupan sosial. Jadi zakat tidak hanya dimaknai supaya gugur kewajibanmu, karena dia adalah ketentuan syariat dan kewajiban. Tetapi bayarlah itu kewajibanmu untuk kesempurnaan keimanan agamamu. Untuk apa? Karena di sana ada manfaat sosial yang lebih besar sebagai itu.
0: Nah, berarti kan jika seperti itu menarik ya. Menariknya seperti itu bukan hanya persoalan individu menunaikan perintah, tapi ini lebih kepada pesan sosial dan juga harus berdampak begitu. Lalu jika kita membicarakan kesadaran dari masyarakat, terutamanya di Kota Makassar ini Pak Dokter ya, apakah sudah banyak yang menyadari bahwasanya menunaikan zakat ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi memang ada kebermanfaatan untuk orang lain begitu. Ini bisa dijelaskan mungkin by data juga kalau boleh.
1: Jadi inilah tugas kita bersama hari ini. Kenapa? Karena ada proses dakwah, ada pemaknaan dalil, ada pemaknaan perintah agama yang tidak yang tidak dari awal disampaikan kepada masyarakat bahwa zakat juga sesungguhnya itu adalah suatu perintah yang sangat penting. Sehingga ketika masyarakat ditanya yang jauh lebih familiar adalah perintah atau dakwah tentang mendirikan sholat.
0: Sholat.
1: Ya kan? Betul. Kalau tidak mendirikan sholat misalnya masuk neraka. Padahal sama zakat juga kalau kita tidak keluarkan, kalau kita juga juga kita tidak memberikan maslahat di dunia dan juga merugikan kita di hari kemudian hari. Nah, apa yang saya maksudkan, Mbak? Ini kalau di Makassar hari ini sebenarnya kalau melihat potensi potensi umat Islam yang ada, potensi masyarakat Kota Makassar yang mempunyai misalnya kekayaan atau mempunyai kemampuan yang dalam kategori ketika misalnya dilihat dari perspektif aturan bahwa dia wajib mengeluarkan zakat itu masih ya kita harus mengakui masih sangat rendah. Jadi tingkat kepatuhan, kesadaran masyarakat kita di Kota Makassar, ya mohon maaf mungkin termasuk kita-kita semua ini, terhadap kewajiban kita ini untuk menunaikan zakat sebagai satu perintah agama yang paling fundamental itu masih sangat rendah. Apa buktinya? Di Basnas itu punya dua metode. Cara untuk mengukur tingkat kesadaran ataupun melihat potensi zakat di sebuah wilayah. Yang pertama cara melihatnya adalah dari aspek populasi penduduk. Seberapa besar persentase umat Islam di suatu wilayah, di suatu daerah. Artinya apa? Semakin banyak umat Islam di situ, maka seharusnya juga potensi zakat, penghimpunan zakat itu juga harus tinggi. Yang kedua cara menghitungnya adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Nah, kalau kita dua hari terakhir kita diperlihatkan data, disajikan data dari pemerintah Kota Makassar bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar itu 7,5%
0: Iya.
1: 7,5% kalau tidak salah. Itu sebuah angka yang sangat tinggi. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, berarti kan ada perputaran ekonomi yang bagus, yang baik.
0: Betul.
1: Ekonomi berputar, berarti kan ada orang yang berpunya di sana.
0: Betul.
1: Ada orang yang punya modal di sana. Ada orang yang punya kapital di sana. Siapa orang-orang yang banyak punya kapital itu? Ya pasti umat Islam. Karena kita di angka 80% di Kota Makassar.
0: Jumlahnya.
1: Jadi, prasyarat yang dimiliki untuk bisa memaksimalkan atau penghimpunan zakat infak sedekah di suatu wilayah itu tinggi, Makassar sudah terpenuhi. Satu, umat Islamnya banyak. Dua, tingkat ekonomi kita tinggi. Dan memang banyak orang-orang kaya. Hanya pertanyaannya sekarang, bagaimana penghimpunan zakat? Nah, ini Mbak. Di Kota Makassar semenjak Basnas ada.
0: Iya.
1: Dulu kan sebelum Badan Amil Zakat di undang-undang sebelum undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat itu belum Basnas namanya tapi Bas Badan Amil Zakat.
0: Iya, Badan Amil Zakat.
1: Nah, semenjak ada Bas atau ada Basnas, lembaga Basnas kan ini Mbak, lembaga pemerintah non struktural.
0: Iya.
1: Jadi ini lembaga negara, ini plat merah. Lembaga negara.
0: Betul-betul.
1: Nah, dibentuk di Kota Makassar, angka yang tertinggi untuk penghimpunan zakat itu di tahun 2025 kemarin itu memang trennya 10 tahun terakhir mengalami peningkatan.
0: Oh, trennya
1: artinya
0: meningkat.
1: Peningkatan itu di angka 2025 kemarin itu 10,800 juta. 10 miliar 800 juta.
0: Oh ya.
1: Menghampiri hampir 11 miliar. Nah, untuk wilayah di Sulawesi Selatan ya termasuk alhamdulillah cukup tinggi penghimpunan kita. Tetapi kalau berkaca tadi rumus potensi zakat di Kota Makassar itu sangat jauh. Berapa potensi zakat di Kota Makassar dari analisis data kajian dari pusat riset dan inovasi zakat nasional Basnas RI itu sebenarnya potensi zakat di Kota Makassar itu 1,4 triliun per tahun. Misalnya kalau mau disederhanakan 1,4 triliun dibagi misalnya 12 bulan, berarti di satu tahun itu seharusnya satu bulan itu ya kurang lebih 12 miliar.
0: Wow.
1: Ya kan?
0: Luar biasa.
1: Sementara pengumpulan kita satu tahun baru 11 miliar, artinya ada gap yang cukup jauh. Tetapi betul, kita tidak boleh pesimis. Karena trennya ada peningkatan. Nah sekarang inilah kami di Basnas Kota Makassar yang diberikan tugas oleh Bapak Wali Kota Makassar, bagaimana potensi ini bisa kita optimalkan, bisa kita capai supaya dua sisi, masyarakat atau umat Islam yang punya kemampuan, kewajiban bersakat, dia mengeluarkan, maka insya Allah dia akan memberikan keberkahan. Bukan hanya untuk diri dan keluarganya dan hartanya, tapi dia akan memberikan keberkahan untuk Kota Makassar secara keseluruhan. Kemudian dampak yang kedua adalah memberikan kemajuan untuk daerah dan menjadi alat media ketersambungan untuk kaitannya dengan kepedulian sosial di antara kita dengan zakat yang ada, bisa kita memberikan manfaat kepada masyarakat kita yang membutuhkan atau berkekurangan itu.
0: Oke, baik. Jadi dari penjelasan tadi ini sudah sangat gamblang ya, seperti apa data perhimpunan zakat di wilayah Kota Makassar year on year atau dari tahun ke tahun ini menunjukkan tren positif. Hanya saja memang kalau kita berbicara mengenai jumlah atau nominal masih ada gap, tapi tidak boleh pesimis. Nah kemudian ini juga yang perlu dan saya sendiri pun penasaran sebenarnya, Basnas sendiri sebagai jembatan kan berarti Pak, lembaga yang menjembatani masyarakat ini untuk menyetorkan zakatnya. Selain sebagai lembaga penghimpun, upaya apa yang dilakukan oleh Basnas ini untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa ya menunaikan zakatnya?
1: Iya. Yang pertama, kita sekarang kan hidup di era digitalisasi.
0: Iya. Yeah.
1: Arus informasi begitu cepat, begitu hebat.
0: Betul.
1: Sehingga inilah yang kami di Basnas Kota Makassar mencoba beradaptasi, bertransformasi. Bagaimana kekuatan, kedahsyatan era digital hari ini, kita di Basnas mencoba beradaptasi dengan lingkungan dan kecanggihan teknologi itu. Yang pertama adalah memperkuat literasi zakat kita. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik kelompok maupun kepada masyarakat secara umum, agar mereka tahu bahwa zakat ini begitu penting. Dengan melalui cara apa? Yang pertama, kami melakukan sosialisasi secara terbuka atau secara bekerjasama dengan instansi-instansi khususnya pemerintahan.
0: Iya.
1: Misalnya kalau di Kota Makassar itu di lingkungan SKPD yang sementara kita ini intensifkan. Yang kedua, dengan menggunakan media sosial kita yang ada, dan termasuk hari ini.
0: Iya.
1: Termasuk hari ini, kedepannya kita mengharapkan RRI bagian daripada proses media itu untuk memberikan, bersama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita sehingga pemahaman mereka tentang zakat itu dapat tersampaikan dengan baik sehingga melahirkan kesadaran-kesadaran untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian yang jauh lebih penting adalah hari ini pemerintah Kota Makassar, alhamdulillah Bapak Wali Kota Makassar, baik pada masa pemerintahan sebelum wali kota yang ada sekarang itu senantiasa mensupport dan memberikan dukungan kepada Basnas sebagai lembaga negara untuk bisa melakukan akselerasi berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan dan kelompok-kelompok strategis masyarakat lainnya, bagaimana agar sosialisasi tentang zakat ini bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mau menjadikan Makassar ini sebagai kota filantropi nasional. ini gagasan dari Bapak Wali Kota Makassar agar supaya zakat filantropi atau zakat infak sedekah ini diharapkan kedepannya menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita.
0: Gaya hidup,
1: iya. Karena kenapa begini? Ada kesan yang di tengah-tengah masyarakat atau yang terbangun cukup lama selama ini bahwa zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang yang ekonomi menengah ke atas, orang yang orang kaya atau sultan baru berzakat. Yang kedua, orang nanti berzakat, berinfak, bersedekah nanti pada bulan Ramadan.
0: Iya.
1: Tidak salah, karena memang begitu kan. Bersedekah, berinfak di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba karena pahalanya memang berlomba-lomba dan berberkah. Tetapi sebenarnya sedekah dan zakat, infak itu atau berbagi itu harusnya setiap hari. Lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Karena kenapa? Karena itu tadi, ini adalah bukan kewajiban kewajiban sesaat, tapi ini adalah kewajiban yang ada ketentuan syariatnya, yang salah satunya adalah manakala orang memiliki kemampuan ekonomi dan kewajiban untuk membayar zakat itu. Jadi, nah, kedepannya mudah-mudahan kota filantropi itu nantinya akan salah satu programnya adalah Gerakan Infak Makassar.
0: Gerakan Infak Makassar.
1: Ya, jadi gerakan infak, jadi berinfak itu adalah menjadi lifestyle kita. Jadi ya mungkin nanti salah satu misalnya apakah lewat pembayaran secara melalui virtual sistem perbankan itu, ataupun misalnya di tempat-tempat tertentu ada tempat atau wadah untuk kita bisa berinfak. Ya taruhlah misalnya, syukur-syukur kalau di RRI ini kami minta Santi mengajak juga untuk program itu, kami ada kotak-kotak infak di sini. Kotak infak.
0: Betul-betul.
1: Artinya supaya kan itu tadi evaluasi kita, kenapa sangat masih rendah tingkat penghimpunan zakat kita di Kota Makassar kalau berkaca daripada potensi. Ya, jangan-jangan masyarakat kita atau umat kita mau bersakat, cuma mereka tidak tahu di mana salurannya, di mana tempatnya.
0: Betul-betul.
1: Dengan apalagi dengan tingkat kesibukan kita sehari ini kan luar biasa, sehingga kemudahan-kemudahan akses untuk membayar itu dan mengingatkannya itu setiap saat itu yang mencoba kami gagas di Basnas Kota Makassar supaya masyarakat kita ini memfasilitasi mereka untuk setiap saat bisa bersakat, berinfak dan bersedekah.
0: Itu yang penting. Oke, jadi ini akan diusung sebagai bagian dari lifestyle, gaya hidup menjadi daerah filantropi begitu ya. Yang setiap harinya sudah membiasakan untuk berinfak dan juga bersedekah. Nah, ini juga yang kadang banyak dipertanyakan dari Basnas sendiri, selain sebagai lembaga yang menjembatani kemudian juga menghimpun zakat, ketika di

0: sebuah ekosistem yang bisa kita saling memperkuat secara sosial. Kita bisa bergotong royong. Ketika ada saudara-saudara kita misalnya yang kekurangan, terkena musibah, maka sebenarnya bisa kita hadir di tengah-tengah di tengah kekurangan mereka, di tengah kebutuhan mereka, di tengah persoalan yang mereka hadapi, apakah masalah ekonomi, apakah masalah sandang pangan, apakah masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi kita gerakan solidaritas yang kita mau bangun, bahwa zakat sebenarnya itu adalah gerakan solidaritas, gerakan kemanusiaan. Tidak boleh misalnya ada saudara-saudara kita yang dalam tanda petik misalnya mereka kurang mampu, mereka susah makan, ada yang tidak bisa sekolah karena masalah keterbatasan biaya. Tidak boleh kita yang punya kemampuan mengetahui itu lalu kemudian kita tidak punya empati dan
1: tidak ada tindakan.
0: Jadi kita harus membangun soliditas. Yang kedua adalah kami di Basnas itu adalah prinsip kami adalah amanah. Kita berusaha agar sekecil apapun, sekecil apapun dalam bentuk apapun zakat infak yang masyarakat titipkan ke Basnas Makassar, insya Allah kami jaminkan akan kami gunakan, akan kami salurkan, akan kami distribusikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, khususnya mereka para penerima manfaat ini atau para mustahik kita. Siapa mustahik kita atau penerima manfaat itu, penerima bantuan itu atau penerima zakat itu, ya itulah karet dalam Quran surat Taubah yang 8 golongan itu. Yang paling penting adalah kebutuhan saudara-saudara kita yang fakir miskin. Nah sekarang untuk program penyaluran kita, pemerintah pusat melalui Bappenas, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama Basair ini telah bersepakat bahwa salah satu bentuk sasaran penerima pendayagunaan dana infak sedekah atau dana umat yang terkumpul di Basnas itu, pendayagunaannya atau penyalurannya adalah berbasis data tunggal sosial ekonomi masyarakat atau DTSN menjadi kebijakan dan keputusan strategis pemerintah pusat dalam hal khususnya pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan. Nah, kalau mau dipadankan, diselaraskan antara ketentuan syariah penerima zakat dengan kebijakan regulasi regulatif negara adalah dalam konteks agama kita sebut dengan fakir miskin. Dalam konteks kebijakan regulasi negara sekarang yang disebut dengan desil 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kami di Kota Makassar mencoba senantiasa melakukan koordinasi intensif dan pemadanan data dengan Dinas Sosial Kota Makassar agar supaya data-data sosial masyarakat kelas 1 atau kelas 2, desil 1 dan desil 2 itu yang mungkin tidak terlayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka dan apa yang seharusnya mereka berhak untuk dapatkan, Basnas mencoba mengambil tanggung jawab itu. Dan kami di Basnas itu dalam hal penyaluran dan pendistribusian itu kami katakan itu sangat prosedural dan sangat ketat karena kami menggunakan sistem verifikasi dan asesmen berlapis. Jadi verifikasi administrasinya harus teliti dan akurat, dan setelah itu dilakukan asesmen atau kunjungan ke lapangan agar supaya memastikan betul bahwa zakat yang disalurkan atau penerima manfaat itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena ingat sekali lagi, dana yang kami yang kita kelola ini dipercayakan bukan dana keuangan negara, tapi ini adalah dana umat. Yang di situ mengikut ketentuan syariat yang tidak boleh kita main-main di dalamnya. Dan yang ketiga, jadi tadi soliditas, kemudian amanah, dan terakhir adalah berdampak. Artinya dana-dana yang terkumpul kemudian kita salurkan, kita berikan, kita serahkan kepada penerima manfaat, ada nggak dampaknya? Ya, sehingga kami khususnya di periode kepemimpinan ini betul-betul senantiasa melakukan pengukuran-pengukuran dan mempelajari indikator-indikator yang ada agar semua jenis bantuan

0: atau semua jenis zakat yang distribusikan, apakah dia dalam bentuk ekonomi, bantuan usaha misalnya, dalam bentuk pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, bantuan keagamaan atau kegiatan dakwah, apa dampaknya? Apa misalnya dalam hal pengurangan angka kemiskinan? Nah, itu kita berusaha untuk melihat semua penerima yang kita berikan bantuan. Jadi di Basnas itu Mbak ada namanya, kalau dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrim itu, bantuan pokok atau bantuan pangan, kami punya program di Basnas adalah bantuan mustahik bulanan. Bantuan mustahik bulanan itu ya betul-betul masyarakat kita yang ada di Kota Makassar yang telah melalui verifikasi dan telah kita sandingkan dengan data dari Dinas Sosial yang memang perlu kita perhatikan dengan baik. Itu di Makassar kita ada 150 orang dengan memberikan bantuan mustahik bulanan dalam bentuk bantuan pangan dan biaya hidup. Nah, kita mengharapkan, kita melihat kalau misalnya mereka punya potensi untuk diberdayakan atau mengangkat derajat kesejahteraannya, punya kemampuan untuk mandiri, ya kita lakukan itu. Misalnya dia penerima manfaat, tapi soalnya dia punya potensi untuk dikembangkan. Salah satu misalnya ketika dia mau berusaha, kita kasih bantuan ekonomi, kemudian dia bisa berusaha. Ya kita lakukan itu supaya apa? Ada bisa mereka berubah yang awalnya dari mustahik penerima bantuan berubah menjadi muzaki atau dia lagi yang berzakat. Sehingga itulah yang kita katakan berdampak, artinya yang awalnya mungkin miskin ekstrim bisa kita keluarkan dari zona itu atau dari status itu sesuai dengan klasifikasi yang kita miliki terkait dengan status penerima manfaat itu.
1: Oke, jadi ini penjelasan yang sudah sangat amat jelas ya, seperti apa sebenarnya sistemnya, kemudian juga tadi dijelaskan bahwa saya memang dilakukan pendataan ini secara berlapis dan berdasarkan DTSN. Nah, sekarang kan desil 1 hingga 3 ini termasuk menjadi salah satu bagian penerima manfaat. Baik, ini ada yang berusaha untuk bergabung bersama kami, Pak Dokter, dari pendengar, boleh dicoba kembali di 0821-3333-9440. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah, tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Titian Ilahi pada sore hari ini bersama dengan Bapak Dr. Haji Usman Sofian yang merupakan Ketua Basnas Kota Makassar. Beliau telah menjelaskan mulai dari dasar hukumnya, dari kemudian juga seperti apa pelaksanaan dan data-data mengenai penghimpunan zakat di Kota Makassar. Tadi saya highlight ya Pak Dokter mengenai 150 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan zakat setiap bulannya. Iya. Terlepas dari hal tersebut, kita mengapresiasi tentunya ini bentuk pendistribusian bagi penerima manfaat yang sangat luar biasa. Namun jika kita melihat dari segi kemandirian ekonomi, apakah para penerima zakat ini, masyarakat yang menjadi penerima zakat ini, hanya sekadar diberikan saja seperti tadi contohnya setiap bulannya, atau juga ada pemberdayaan agar nantinya bisa mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung kepada zakat saja, begitu?
2: Iya. Jadi dalam ketentuan pendistribusian atau penyaluran zakat yang ada itu memang ada dua tujuan utama atau sasaran. Yang pertama, penyaluran pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan pendistribusian dalam bentuk produktif atau program yang produktif. Nah, yang sifatnya konsumtif itu apa? Adalah program-program yang diberikan kepada para penerima manfaat. Jadi kita selalu menggunakan kata penerima manfaat. Kenapa? Kita tidak mau menggunakan diksi membantu dengan merendahkan sesama kita. Yeah, kan perintah dalam agama membantu sesama dengan tidak merendahkan mereka. Sehingga kita, tetapi sekalipun dalam konteks agama namanya adalah mustahik. Tapi dalam konteks kita di Basnas itu adalah menggunakan istilah penerima manfaat. Nah, memang ada yang pertama adalah dalam bentuk pendistribusian atau penyaluran yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu apa? Adalah bentuk bantuan pangan, bantuan pendidikan bagi yang misalnya fakir miskin, bantuan kesehatan atau alat kesehatan bagi lansia yang kurang mampu, atau bantuan yang kepada kaum disabilitas. Iya. Nah, memang ada penerima kategori yang memang dalam kondisinya tidak ada potensi untuk kita kembangkan. Misal penerima manfaat yang lanjut usia, yang sudah tidak bisa jalan, makan saja disuapkan, apa yang kita mengharapkan. Jadi memang dan artinya kalau bantuan seperti ini ya memang harus kita penuhi dalam bentuk produktif. Tetapi yang sifatnya bantuan konsumtif, yang sifatnya produktif, ya kita mengharapkan ada kriteria-kriteria tertentu. Misal yang berkaitan dengan ekonomi. Ada mungkin yang kita bantu awalnya penuh keterbatasan modal. Lalu misalnya kita berikan bantuan, alhamdulillah dengan bantuan, dengan pendampingan, karena bukan hanya bantuan, kami juga mendampingi, kami melakukan monitoring, evaluasi, mendampingi mereka sehingga usahanya bisa berkembang. Mereka pada awalnya adalah sebagai penerima manfaat karena kategori kurang mampu. Ada yang hari ini alhamdulillah sudah menjadi musaki atau mufi kita yang sudah berinfak dan tidak lagi menerima bantuan. Iya, itulah bentuk ekonomi dan itu cukup banyak, cukup banyak. Jadi ada yang ada misalnya kita berikan bantuan awal, lalu mereka dengan serius tekun mengembangkan usahanya, dia bisa mempekerjakan lagi orang lain. Dan itu ada hanya karena ini tidak bisa kita memperlihatkan angkanya. Tapi alhamdulillah itu semua. Jadi di Basnas itu Mbak, itu saya bilang tadi, ada program pemberdayaan dan ada program kegiatan-kegiatan produktif itu. Dan di Makassar saja cukup banyak program-program ekonomi yang kita berikan kepada para penerima manfaat. Nah, itu yang coba kami selalu maksimalkan potensinya itu.
1: Oke, jadi seperti itu memang ya. Dan dilihat juga tadi ada kriterianya bagi penerima manfaat yang produktif itu memang harus benar-benar bisa mengembangkan dari penyaluran bantuan tadi seperti itu. Kita telah berada di penghujung perjumpaan Pak Dokter ya. Kalau bisa kita melihat bersama ke depannya seperti apa potensi serta masa depan dari zakat, infak dan juga sedekah utamanya di wilayah Kota Makassar demi kemaslahatan umat, ini kira-kira seperti apa? Apakah masih berpotensi besar?
2: Yang pertama, insya Allah kami sangat yakin dengan itu. Malah kami tahun ini kami menargetkan, sekalipun kami diberikan tugas oleh Pak Wali Kota Makassar menjalankan tugas sebagai pimpinan Basnas di Kota Makassar per awal Juli 2026. Artinya kami masuk di pertengahan tahun sisa. Kami ini melanjutkan program-program yang telah ditetapkan oleh pimpinan Basnas sebelumnya untuk target-targeting kita di tahun 2026 ini. Kami menargetkan ya mudah-mudahan masyarakat bisa senantiasa konsisten dan komitmen untuk membayar zakat itu naik 25-30%.
1: Amin.
2: Ya kami menargetkan 12-13 miliar. Ini angka sebenarnya kecil, tapi paling tidak ada ada upaya kita untuk meningkatkan potensi itu karena tidak bisa juga ini kan masih ada juga dianggapan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa ini zakat antara saya dengan Tuhan. Bisa saja mungkin masyarakat itu sudah berzakat, sudah bersedekah, tapi tidak melalui Basnas misalnya, sehingga dia tidak terpotret. Nah, karena kita yakinkan kita ini punya semangat yang sama untuk menjalankan komitmen menjalankan kita punya agama. Hanya begini Mbak, nilai manfaatnya ketika Anda membayar zakat melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana mandat daripada ketentuan agama bahwa ada namanya amil. Amilin, kan namanya ada amil. Amil itu adalah petugas atau panitia yang ditunjuk, dibentuk oleh pemerintah dan Basnas setelah itu. Nah, apa manfaatnya? Satu, agar supaya ini kan salah satu kenapa Basnas dibentuk oleh negara. Dibentuk negara agar supaya zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat itu dapat terkelola secara efektif dan tepat sasaran. Saya kasih ilustrasi sedikit Mbak. Hari ini kan dunia media sosial. Ada kejadian di suatu daerah, di suatu tempat misalnya ketika dia viral, apalagi menyangkut tentang misalnya mengusik emosi. Kebakaran kah, atau misalnya ada orang yang jatuh atau ada yang sakit. Misalnya di sudut di ujung timur di daerah Sudiang misalnya di sana di batas kota. Ada masyarakat kita yang butuh sekali. Karena dia viral, ada di grup di mana-mana, di medsos kita, kita berempati, kita simpati. Berbondong-bondong ke sana semua. Mbak Risna misalnya tinggal di Cendrawasih. Karena punya empati, punya kesadaran mau berbagi, mau berzakat, akhirnya Mbak Risna juga jauh-jauh ke sana untuk pergi misalnya memberikan bantuan sumbangan. Padahal Mbak Risna tidak sadar di tetangga Mbak Risna itu di sebelah lorong di tempat tinggalnya juga ada masyarakat kita yang sama. Tapi karena mereka tidak terdata dengan baik, mereka tidak terlihat. Nah, tapi kalau di Basnas insya Allah, apalagi dengan sistem yang kita bangun sekarang, big data yang kita kembangkan, big data itu dengan memadankan data di dinas sosial, kita selalu berusaha menjangkau semua masyarakat-masyarakat kita yang memang membutuhkan bantuan. Sehingga target kita apa? Tidak ada satu kelompok, tidak ada masyarakat tertentu yang terpusat di situ bantuan. Sehingga terjadi distribusi bantuan, penerima manfaat yang merata. Itulah manfaatnya salah satu Basnas. Ada terjadi keadilan pendistribusian dana umat yang terkumpul. Itu saya yang penting. Kemudian jadi kita punya optimisme untuk itu dan masyarakat semakin ini. Dan terakhir saya tadi tertarik dengan highlightnya juga RRI bahwa jangan menunggu banyak baru bersedekah. atau apa namanya berzakat. Jaga menunggu waktu lama baru ini. Nah memang perintah agama juga alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'i. Keluarkanlah zakat Anda, bersedekahlah, berinfaklah di saat Anda dalam keadaan lapang, mampu, dan di saat Anda dalam keadaan kekurangan. Jadi zakat infak khususnya sedekah tidak melihat orang kaya pi.
1: Iya.
2: Tapi Anda punya kesempatan, Anda punya empati, silahkan lakukan itu. Yang kedua, ini kata kunci. Rasul mengatakan, mana kosat sodakatu mimal. Sodakat tidak akan mengurangi harta kita.
1: Harta kita.
2: Nah, itulah zakat kan artinya mensucikan, menumbuhkan.
1: Betul.
2: Menumbuhkan itu berarti menambah kita punya harta. Nah itulah yang kita harapkan bahwa zakat ke depan menjadi lifestyle kita. Dan hari ini saya kira tidak cukup untuk mendiskusikan dan menyampaikan, dan akan masih akan kita bangun kerjasama lagi dengan RRI. Basnas akan menjadikan RRI sebagai salah satu media literasi kita, edukasi kita untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan potensi zakat di Kota Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dokter ya. Ini penjelasannya sangat luar biasa yang memberikan insight juga bagi kita, penerangan bagi kita juga bahwasanya memang zakat, infak dan sedekah ini ternyata memang urgensinya sangat amat luar biasa. Ini menyentuh langsung bagian dari empati kita, karena memang kebermanfaatannya juga untuk orang banyak. Terima kasih banyak pendengar, pemirsa, atas perhatian Anda. Kami cukupkan dialog Titian Ilahi pada sore hari ini. Terus ikuti siaran kami Titian Ilahi setiap hari Jumat mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risna Supratio beserta rekan-rekan di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana.
1: Makassar sore ini.
2: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gema Saripati Maju Sokorwil Nusantara 4.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: siaran berjaringan Sekor. Makassar, Bone, Mamuju, Kendari serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar media diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan investasi saham atau pasar modal guna mencegah adanya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Perkuat sinergi dan pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI dan Indonesia SIPF menggelar media gathering dengan tema Sinergi Informasi untuk Investor Cerdas Wilayah Selo Setengah Tahun 2026. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia BEI Perwakilan Sulawesi Tengah Putri Irnawati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang dilakukan. Ditambahkan, bila selama ini masyarakat hanya familiar dengan keberadaan BEI terkait pasar modal, maka melalui media gathering tersebut, media diberi pemahaman terkait dengan alur dan proses serta keamanan dalam aktivitas pasar modal.
2: Selama ini kenalnya cuma BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Tapi kesempatan yang baik ini kami juga ingin memperkenalkan regulator lain yang ada di pasar modal. Dan ada sedikit pemaparan terkait tugas mereka sebenarnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu lebih memahami lagi nih Bapak Ibu, mekanisme investasi di pasar modal itu seperti apa, perlindungannya seperti apa, dan bagaimana caranya. Jadi nanti harapannya menambah lagi informasinya, sehingga juga dalam pengembangan literasi pasar modal di wilayah Sulawesi Tengah juga turut meningkat.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Unit Edukasi Layanan Jasa Investor KSEI Abdul Aziz Al-Bakar memberikan gambaran terkait dengan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah, di mana hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 289.659 jumlah investor. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di kisaran 169.000 investor.
3: Untuk investor ya, di Sulawesi Tengah masuk ke urutan ke-20 dari 38 provinsi. Nah kemudian 289 juta per Agustus kemarin. Nah kita lihat lagi nih Bapak Ibu, yang sebaran investor berdasarkan usia. Kalau tadi, kalau saya balik lagi, ini 78,55%. Kalau di sini, 81,24%. Lebih tinggi dari nasional. Jadi alhamdulillah, artinya literasi dan keikutsertaan anak-anak muda kita, investor muda kita di Palu, di Sulawesi Tengah, itu lebih tinggi dibanding sama nasional.
1: Perkembangan dan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertambah di tengah semakin ketatnya pengamanan yang dilakukan pemerintah melalui pihak terkait dengan mengeluarkan sejumlah peraturan yang melindungi masyarakat selaku investor. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI oleh Clearing and Settlement Operation Manager KPEI Muhammad Yasir Arafat, di mana dijelaskan terkait keberadaan KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa tidak hanya menjamin penyelesaian transaksi, tetapi juga memastikan penyelesaian berlangsung lebih efisien melalui proses clearing secara netting. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Operasional Indonesia SIPF Muhammad Arif menyampaikan bahwa per Agustus 2026 Indonesia SIPF memberikan perlindungan kepada aset investor pasar modal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal DPP yang telah terhimpun sebesar Rp450,69 miliar. Sedangkan jumlah aset investor yang dilindungi sampai dengan Agustus 2026 adalah sebesar 8.158 triliun dan jumlah investor yang dilindungi sekitar 17 juta investor. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal ini diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang pasar modal, sehingga ke depan masyarakat dapat semakin paham dan bisa menjadi investor yang tidak hanya sekedar tahu pasar modal, namun benar-benar paham dan pada akhirnya menjadi investor cerdas yang tidak mudah tertipu dengan investasi bodong.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira. Safira.
4: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Sekolah Rakyat Tojo Nauna kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Sekolah Rakyat terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan, pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat terintegrasi 60. Menurutnya pemetaan DNA talent, peserta didik, dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, diantaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
6: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
5: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Safira di RRI Ampana. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhani Adnan di RRI Bone.
4: Nurhani. Baik. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Dan informasi dari RRI Bone terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
8: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
7: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
4: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Nurhani. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Emi.
9: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Toli-Toli, informasi yang akan kami sampaikan mengenai Hari Batik Nasional. Diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lantas bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Batik Nasional tahun 2026 ini? Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tersebut? Selengkapnya kita ikuti wawancara Martina bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli berikut ini.
10: Bapak Jemi Yusuf, ini terkait dengan batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Nah, kita ketahui bahwa batik ini juga salah satu warisan budaya, khususnya di ragam kesenian, kerajinan tangan, yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk khususnya untuk Kota Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat untuk batik lokal yang ada, Pak? Silakan.
11: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya saya Jimmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya, maupun cara untuk penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing. Nah, semuanya itu merupakan produk olah atau budaya dari masyarakat Indonesia atau Nusantara. Memang Kabupaten Toli-Toli bukan daerah sebagai indikasi geografis yang menghasilkan batik, tetapi dengan batik kita bisa menampilkan identitas daerah kita. Termasuk misalnya ornamen yang ada dalam batik, kita bisa memuat muatan-muatan lokal kita yang menjadi indikasi geografis kita, misalnya cengkeh misalnya, sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekasana batik Nusantara, kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
10: Ya, berbicara soal juga masa depan batik Indonesia ini, Pak, tentunya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi bisa jadi peluang ekonomi, nah, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tantangan saat ini kan generasi muda ini ya cenderung suka yang instan, Pak, tidak mau yang ribet-ribet. Tapi bagaimana, Pak, untuk bagaimana generasi muda juga bisa tertarik dengan sebagai pengrajin batik ini, Pak?
11: Ya, jadi saya semalam menghadiri pagelaran kayak workshop lah berkenaan dengan batik. Jadi pada prinsipnya sekarang penerapan metodologi pembatikan itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Artinya kita bisa menggunakan indikasi-indikasi geografis kita yang menjadi kekhasan Kabupaten Toli-Toli untuk kita bisa tuangkan dengan baik, ya kan, dengan artistik itu ke dalam batik daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Nah, biasanya batik ini itu degradasi atau permainan warnanya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk generasi atau anak-anak muda. Jadi bagaimana mendesain batik tersebut itu lebih fashionable, artinya lebih bisa menjawab daripada budaya anak-anak saat ini, sehingga batik itu tidak ditinggalkan, sehingga menjadi budaya yang menjadi artefak, artinya hanya ada di museum-museum kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya secara nasional, bagaimana untuk menjaga tradisi batik, bagaimana menjaga budaya batik, bagaimana menjaga indikasi geografis di setiap daerah itu bisa untuk kita tuangkan di dalam batik. Jadi pada prinsipnya para pembatik atau orang yang terjun di industri batik harus melihat bahwa menyerap keinginan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa dituangkan di dalam batik. Nah, biasanya permainan degradasi warna, lantas motif-motif yang hari ini yang mungkin bisa kita tampilkan, kita juga bisa memasukkan pesan-pesan lingkungan, kita bisa juga memasukkan pesan-pesan sebagai keanekaragaman hayati, sehingga kita juga kenal bahwa di secara nasional itu ada batik pesisiran, itu juga menuangkan motif-motif biota laut, motif-motif ikan, motif-motif penyu. Nah, kalau kita di Toli Toli, kita bisa memasukkan motif dugong, kita bisa memasukkan motif kima atau bia, kita bisa memasukkan motif burung maleo sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis kita. Demikian, Mbak Tina.
10: Terima kasih, Bapak Haji Yusuf, sudah memberikan edukasinya, Pak.
11: Ya. Terima kasih banyak.
12: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ada masih terus di program Gema Saripati Maju. Terima kasih rekan Soharmi di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau.
13: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Bau-Bau terkait niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Bau-Bau. Laporan selengkapnya bersama Wode Nurliani.
14: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di kota Bau-Bau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, kota Bau-Bau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sepanjang Kali 2 Bau-Bau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Bau-Bau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka. Sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
15: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha di Kota Bau-Bau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
14: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
13: Demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan di RRI Bau-Bau. Dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama Risna Supratio dari RRI Makassar. Risna.
16: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafardal.
17: Warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi RRI Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampea Muktamar mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampea, walaupun gempa terasa cukup kencang siang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
18: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi tidak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau satu menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya. Guncangannya kuat, tapi tidak lama. Gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu, kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun, begitu modelnya. Tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung, karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk. Tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada himbauannya, yang pada umumnya maksudnya ragu untuk tinggal, jadi pada melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
17: Muktamar menjelaskan berdasarkan pembaruan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah desa juga terus memantau situasi untuk mengetahui apabila terdapat dampak lanjutan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah pulau. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
16: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta dengan rekan-rekan di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dan pendengar. Selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Kami sudah bersama rekan Jihan. Jihan, laporan Anda.
19: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk RRI Kendari, informasi mengenai Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
20: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
21: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
20: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu, kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu Pak.
21: Lebih lanjut, Sarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala guna menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memenuhi peluang pasar yang terus berkembang termasuk pasar tradisional. Kami akan terhubung bersama reporter Sofyan. Sofyan.
22: Ya, baik, rekan Joko. Pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala terus mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi kepada RRI mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 penenun yang sebagian besar telah berusia lanjut. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi tenun Donggala, terlebih sejumlah produk tenun seperti Buya Subi kini mulai dikenal hingga ke pasar internasional. Berikut kutipan pernyataan dari Sekretaris Kabupaten Donggala, Rustam Effendi.
1: Itu berharap dengan sangat dukungan pemerintah provinsi terkait dengan program optimalisasi pengembangan Buya Sabi ini. Pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk tidak putusnya ketersediaan pengrajin dari Buya Sabi ini, maka sudah kami usulkan melalui SMK yang mana kewenangannya provinsi untuk memasukkan satu jurusan khusus tenun di SMK itu.
22: Ya, pendengar, Rustam menambahkan saat ini setiap penenun rata-rata mampu menghasilkan satu lembar kain dalam waktu 2 pekan. Dengan jumlah sekitar 200 penenun, produksi tenun Donggala diperkirakan mencapai sekitar 400 lembar setiap bulan. Menurutnya, kain tenun Donggala bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi bagi masyarakat. Olehnya, regenerasi penenun dinilai menjadi langkah penting agar warisan budaya tersebut tidak punah, sekaligus mampu menjawab meningkatnya permintaan pasar. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofyan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Hafid.
2: Baik pendengar, selamat sore. Bersama saya Rekanita di sini, paket news feature kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Konten harian menghidupkan usaha kecil di Mamuju, feature oleh reporter Muhammad Ilham.
3: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
23: Awalnya tuh kayak gak ada yang kenal sama sekali, gak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam, yang beli tuh cuman tetangga saya kanan-kiri. Benar-benar itu jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget, Kak.
2: Benar-benar berpengaruh ya?
23: Benar-benar pengaruh banget. Mm-hmm. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya dari Makassar.
3: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
23: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada upload 1-3 gitu. Kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus, minimal 1-3 video. Intinya tiap hari konsisten upload video.
3: 2 bulan kemudian, usahanya mulai dikenal di luar Mamuju. Orang dari daerah lain mengetahui lewat video yang kerap muncul di beranda media sosial mereka.
23: Dan alhamdulillah, benar-benar jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini singgah gitu, katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana, singgah dulu kesini, biasa kayak ngecek mau pesan. Terus kayak banyak anak-anak yang jauh dari, katanya sih kurang tahu daerah-daerahnya, kayak Simboro apa-apa gitu, datang ke tempat saya buat ini,
2: buat beli ya.
3: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. Yang penting tabah, katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

0: Demikian pendengar news feature yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan di RRI Mamuju dan pendengar news feature persembahan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gempa Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, bersama Ten Studio ada Irfan Maulani dan juga rekan Iwan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan.

0: Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dan juga kami tidak bosan mengajak Anda untuk menjadikan portal berita resmi kami rri.co.id sebagai sumber rujukan informasi Anda, yang menghadirkan beragam informasi dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ada di dalam portal berita resmi kami. Dan segmentasi dari atau klasifikasi dari jenis berita yang dihadirkan pun juga sangat beragam, mulai dari politik, kemudian juga ekonomi, gaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Caranya seperti apa? Cukup Anda buka aplikasi Google Anda ataupun Chrome Anda, kemudian Anda ketikkan rri.co.id. Anda dapat mengakses beragam informasi yang ada di dalamnya. Dan yang tidak kalah luar biasanya lagi, ini selalu update setiap harinya, bahkan setiap menit akan ada selalu informasi-informasi baru untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar sore ini.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Ada informasi-informasi seputar pertanian untuk Anda. Kali ini kita akan menghadirkan informasi dari wilayah paling timur Indonesia, yakni Papua. Ini kabar baik juga ya, di mana Papua telah menyiapkan sebanyak 6.500 hektar ares sawah untuk swasembada beras. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan swasembada beras pada 2028 melalui pembukaan sawah baru dan peningkatan produktivitas. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan sekitar 6.500 hektar are lahan sawah baru di Papua. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan program tersebut juga mencakup rehabilitasi sawah yang tidak lagi produktif. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas lahan sekaligus meningkatkan produksi pangan di Papua. Fakhiri mengatakan program tersebut menjadi bagian dari dukungan Papua terhadap program strategis nasional sektor pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui penguatan irigasi dan penyediaan pompa air. Menurut Fakhiri, produktivitas padi di Papua saat ini menunjukkan perkembangan positif. Rata-rata produksi disebut telah mencapai lebih dari 8 ton per hektar are. Produksi lebih tinggi tercatat di sejumlah wilayah Kabupaten Kerom. Fakhiri menyebut produktivitas padi di wilayah tersebut telah mencapai 12,8 ton per hektar are. Peningkatan produksi tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan ekonomi Papua terhadap sektor pertambangan. Pemerintah daerah ingin memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Fakhiri juga menargetkan petani dapat melakukan 3 kali panen dalam setahun. Target tersebut akan didukung pembangunan irigasi dan pemanfaatan pompa air di kawasan pertanian. Ini kita sangat mendukung ya dengan adanya program perluasan wilayah persawahan untuk di Papua itu sendiri, agar kedepannya memang masyarakat di sana pun juga swasembada beras tanpa harus meninggalkan pangan pokok yang juga sudah mereka lama konsumsi, misalnya dengan memanfaatkan sagu, karena kita ketahui di sana bukan hanya berfokus pada beras saja, ini lebih variatif jadinya dan nantinya pun akan membuka peluang lebih luas lagi bagi masyarakat di sana untuk fokus bertani dan juga mengolah perkebunan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Nay, lihat ini. Katanya sekolah akan diliburkan seminggu.
2: Serius? Dapat dari mana informasinya?
1: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
2: Eh, tunggu. Jangan langsung disebarin.
1: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
2: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
1: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
2: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
1: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
2: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
1: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
2: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Krisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Krisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda lagu dari Elo ya, enggak kayak mantanmu. Oh. Memangnya kenapa dengan mantannya ini? Okay. Setelah tadi ada informasi dari Papua mengenai persiapan lahan 6.500 hektar sawah untuk swasembada beras. Masih dari informasi seputar pertanian ya, kali ini kita akan membahas sosok atau tokoh perempuan yang luar biasa yang bernama Istiqomah. Perempuan Gayo yang terpilih sebagai 100 pahlawan perempuan FAO. Istiqomah, perempuan asal Gayo, Aceh Tengah, terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan 100 FAO Women Heroes in Agri-Food Systems and Rural Development yang diberikan Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap perempuan yang dinilai berkontribusi dalam sistem pangan, pertanian, dan pembangunan pedesaan. Dalam proses seleksi, FAO menilai 600 calon dari 131 negara. Dari proses tersebut, Indonesia memiliki 2 perwakilan perempuan petani yang terpilih. Salah satunya Istiqomah yang berasal dari salah satu koperasi di Gayo. Berdasarkan surat resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 16 September 2026, para penerima penghargaan diundang menghadiri acara penyerahan penghargaan yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2026 di gedung FAO Roma, Italia. Istiqomah dijadwalkan hadir dalam acara tersebut untuk menerima penghargaan sekaligus membawa nama Gayo dan Indonesia dalam ajang internasional. Penghargaan ini juga menjadi pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, koperasi, dan pembangunan pedesaan. Prestasi Istiqomah diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan, khususnya di wilayah pedesaan, untuk terus berperan dalam pengembangan pertanian dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Kalau kita yakin bahwasanya memang generasi muda mendatang akan lebih banyak yang aware dan juga ataupun peduli terhadap dunia pertanian, akan banyak istiqomah-istiqomah lainnya. Apalagi bagi teman-teman di luar sana ya, pendengar, Anda yang memiliki keluarga memang mengambil jurusan perkuliahan pertanian, kita harus mendukung dan juga mendorong dia agar benar-benar mengimplementasikan ilmunya langsung dalam sektor pertanian, baik sektoral yang sistem ataupun juga langsung praktis di lapangan menjadi seorang petani muda. Itu juga sangat menyenangkan, karena sejauh ini masih menjadi stigma di masyarakat bahwasanya bertani itu hanya menjadi pekerjaan orang-orang yang sudah berumur. Padahal jika tidak, kita sebagai generasi muda yang memulai ataupun juga menjadi penggagas, memulai di awal, siapa lagi untuk bisa menjadi role model bagi generasi muda lainnya. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Vina Panduwinata dengan Sejujurnya.

0: keluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin seru kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Terima kasih mendengar dimanapun Anda berada. Lagu dari Naf ya, Semakin Jauh. Kami hadirkan menemani malam hari Anda di hari Jumat ini. Apakah sudah bersiap-siap untuk menghadapi weekend? Ini kalau di malam-malam seperti saat ini ya, mendekati weekend tuh biasanya perasaan apa? Tenang, enjoy, sudah menyiapkan nih, memplanning kira-kira mengisi akhir pekannya dengan apa ya? Apakah dengan berkumpul bersama keluarga, atau berlibur, atau mengekspor tempat-tempat baru gitu kan? Kalau Risna sih ekspor tempat baru, ada salah satu tempat yang pengen banget didatengin, itu ada di daerah Maros ya. Sekaligus juga di sana belajar sih. Sebelumnya udah pernah ke sana, cuman masih pengen lagi untuk bisa melihat langsung lukisan tertua yang beberapa waktu kebelakang ini juga banyak diperbincangkan, ini terdapat di Kars Maros ya, itu di Leang-Leang. Apakah Anda juga sudah ada yang pernah mengunjungi Leang-Leang nih pendengar, dan seperti apakah pengalamannya ketika berkunjung ke sana? Nah, kali ini setelah ada informasi mengenai dunia pertanian, kita akan sedikit membahas mengenai isu iklim, perubahan iklim. Jadi Gletser Swiss ini kehilangan sebanyak 5,5% es yang mengancam pasokan air. Gletser di Swiss mengalami kehilangan es yang hampir mencapai rekor pada 2026. Kondisi tersebut terjadi setelah gelombang panas ekstrim selama musim panas yang melanda kawasan Alpen. Melansir dari BBC News pada Jumat 2 Oktober 2026, lebih dari 5% sisa es Gletser Swiss telah hilang dalam 12 bulan terakhir. Para ilmuwan menyebut tingkat kehilangan tersebut sebagai kondisi yang luar biasa. Pencairan gletser yang sangat cepat dinilai berkaitan dengan laju perubahan iklim. Kondisi tersebut dapat mengancam pasokan air untuk pertanian, pembangkit listrik tenaga air, dan transportasi dalam beberapa dekade mendatang. Hilangnya es gletser juga dapat membuat lereng pegunungan menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut meningkatkan risiko tanah longsor dan dalam keadaan ekstrim dapat memicu banjir bandang. Para ilmuwan menilai penipisan gletser dalam jangka panjang dan pencairan tanah yang membeku kemudian meningkatkan risiko bencana tersebut. Fenomena serupa juga dikaitkan dengan banjir bandang yang terjadi di Nepal pada Agustus lalu, meski peristiwa tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Para ahli menyoroti cepatnya pencairan gletser Swiss sebagai temuan utama laporan terbaru. Sebelumnya, kehilangan 2% dalam satu tahun sudah dianggap sebagai kondisi ekstrim. Tetapi tahun ini diperkirakan mencapai 5,5%. Direktur Glacier Monitoring Switzerland, Matthias Huss, menyebut kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, Gletser Swiss ini memasuki musim panas dengan lapisan salju yang lebih sedikit setelah musim dingin yang hangat. Sebagian besar salju kemudian menghilang akibat gelombang panas pada Mei dan Juni. Hilangnya salju membuat es gletser terbuka dan menyerap lebih banyak energi matahari sehingga mempercepat pencairan ketika gelombang panas berikutnya terjadi. Hus juga memperingatkan gletser yang semakin kecil akan semakin sulit mengisi kembali cadangan air dalam jumlah yang sama. Ia mengatakan air yang mengalir selama gelombang panas berasal dari cadangan yang telah tersimpan di gletser puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Ini menjadi warning atau peringatan bagi kita semua pendengar, meskipun informasi ini data-datanya didapatkan di negara Swiss, tapi kita di Indonesia pun juga nantinya akan terdampak jika tidak bisa menerapkan bagaimana gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Kita harus lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita untuk bisa meminimalisir kemungkinan pemanasan global. Aktivitas-aktivitas, baik itu aktivitas kita sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan itu sangat berpengaruh. Mungkin kita menganggap bahwasanya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga memanfaatkan energi dengan sebaik mungkin, itu adalah hal yang sangat biasa, tapi beberapa tahun ke depan itu akan sangat terasa dampaknya. Itulah tadi rangkaian informasi kami hadirkan untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan saya yang telah menemani Anda sedari pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi. Nanti akan ada rekan kami Irsan Saputra
menemani Anda di Makassar malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimana dikatakan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya mengutar pada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Roberto Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami, dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak. Diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
2: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kita Pak bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
17: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
18: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
19: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
18: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
20: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
18: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: Satria atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memecahkan klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali bertugas menemani anda dari Jalan Tuburani nomor 3 Makassar. Dari channel 94,4 kami kembali mengudara untuk menemani anda dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Bersama saya Irsan Saputra, di hari Jumat 2 Oktober 2026 Irsan mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dan akan kembali menemani dengan rangkaian lagu-lagu menarik lainnya. Baik pendengar, di perjumpaan kita kali ini, di hari Jumat kali ini, Irsan hadirkan untuk anda Mozaik Islami dengan judul 5 Masjid di Dunia dengan Arsitektur Unik. Kami hadirkan untuk anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Mosaik Islami edisi Kamis 8 sama saya Ermi Hasan. Kali ini Mosaik Islami akan mengajak anda menyimak kepingan khasana Islam berupa 5 masjid di dunia dengan arsitektur unik. Dilansir dari Hyperhabis, ada 5 masjid dengan arsitektur unik di dunia. Masjid dengan arsitektur unik yang pertama adalah The Rijeka Islamic Center. Berada di Kroasia, masjid ini menjadi salah satu dari banyak masjid di dunia yang memiliki keunikan. Kubah di masjid ini memiliki 5 bangunan terpisah. Secara visual, konsep ini akan membentuk satu kubah yang sangat memanjakan mata. Duskan de Amonya, perancang kubah di masjid ini, mengatakan bahwa dirinya terinspirasi dari beberapa masjid Ottoman di pantai Mediterania. Sang perancang disebutkan memberikan makna baru pada tema lama dengan karyanya tersebut. Selain masjid, para pelancong juga dapat menemukan aura serbaguna, ruang pengajaran, taman kanak-kanak, perpustakaan, dan juga kantor di tempat ini memiliki luas sekitar 1000 meter persegi. Selanjutnya adalah Masjid The Kol Sharif Mosque, berada di Rusia. Sharif Mosque menjadi salah satu masjid terbesar di negara yang kerap disebut beruang merah itu. Masjid dibangun pada abad ke-16, sempat mengalami kehancuran. Namun, bangunan yang penting untuk umat Islam ini berhasil dibangun kembali pada tahun 1996. Masjid ini menggunakan desain tradisional Volga, Bulgaria, dengan berbagai unsur awal Renaissance dan arsitektur Ottoman. Diresmikan pada tahun 2005 silam. The Kol Sharif Mosque memiliki menara dan bentuk kubah maupun tenda. Pada tahun 2005 silam, The Kol Sharif Mosque memiliki menara dan bentuk kubah

Selanjutnya Blue Mosque. Masjid yang juga kerap disebut sebagai Masjid Sultan Ahmed ini berada di Istanbul, Turki. Bangunan ini dinamakan Blue Mosque lantaran desain interiornya didominasi biru, baik itu pada dinding maupun ubin. Tak hanya itu, pada malam hari ketika matahari terbenam, masjid ini akan bermandikan cahaya biru yang menyoroti 5 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Bangunan yang dibangun antara tahun 1609 dan 1616 itu memiliki konsep arsitektur Ottoman. Ciri khas dari arsitektur itu terdapat sebuah kompleks dengan masjid pusat dan serangkaian bangunan tambahan yang mengelilinginya.

Kemudian masjid lain yang unik adalah Masjid Raya Sumatera Barat yang ada di Indonesia. Dilansir dari laman Padang Go.id, arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong. Tidak hanya itu, masjid ini juga menggunakan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar. Selain itu, arsitektur masjid ini juga menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah di setiap sudutnya. Dan yang terakhir, salah satu masjid dengan arsitektur unik yang ada di dunia adalah Masjid Agung Chiang. Masjid ini memiliki 4 halaman utama dengan desain tata letak khas tradisional Cina dan membuatnya pembedakan dari sebagian besar masjid. Dilansir dari visitorchina.com, berada di atas lahan seluas 13.000 meter persegi. Bangunan ini memiliki fitur struktur klasik Cina dengan pilar-pilar, atap ubin klasir hijau dengan sudut if dibangun pada awal abad ke-17. Bangunan ini memiliki sejumlah perabotan dan furnitur kuno. Yeah.

Demikian 5 masjid di dunia dengan arsitektur unik. Akhirnya, saya Mi Hasan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan akan kembali menemani Anda. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan rangkaian drama radio dengan judulnya Sejadah Rindu di Kota Suci, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Tual.

0: ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sing ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Persilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti ya anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak terhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama. Risa tunggu kepulangan Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya bareng Irsan masih setia menemani Anda. Irsan hadirkan ya untuk Anda di hari Jumat ini. Ada ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas LMK yang akan dipandu oleh rekan saya, Ida Malik.
2: Ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
4: Iya, sama-sama.
2: Sudah Bang hadir Deng di studio Pro 1 RRI Makassar.
4: Iya.
2: Sama asal
4: iya, Sulawesi Selatan juga.
2: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
4: Yes.
2: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
2: Ya.
3: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
2: ya,
3: almarhum, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
2: Ya.
3: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia, dan kami itu mendatangin hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini itu. Karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan di Serang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati di Serang? Itu Ruyung misalkan kan, atau Pak Kacaping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi. Ya mungkin memulai, karena kita juga baru tahun ini baru bergerak. Tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman. Seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya ini, saya komposer. Lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI. Kok lagu saya kok diputar ya? Kok saya enggak dapat apa-apa? Kayak gitu-gitu. Ya. Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng. Yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
2: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
3: Langgam Kreasi itu pencipta.
2: Oh, pencipta.
3: Pencipta, khusus pencipta.
2: Ya.
3: Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
2: Oke.
3: Okay. Saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung, di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Maka kita dorong kerjasama dengan Pemda, pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan. Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya menarik memang untuk dibahas.
2: Oke. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya berarti sebagai pencipta ya, Bang.
4: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silahkan, saja tadi, Bang ya. Arham. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon. Terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya. Okay. Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman Covid kalau tidak salah itu tahun 2021. Itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Yeah. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
2: Oke. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
4: Ya. Jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser.
2: Yeah.
4: Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2: Yeah.
4: Untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini, tradisional ini, memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data. Karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia, yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi, memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Yeah. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Betul. Bahwa musik tradisional, ya musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para peserta. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik tradisi, terus kemudian peranannya apa, fungsinya apa. Itu yang ingin kita terus.
2: Bang Alex mungkin sebagai penampil ya, pencipta juga iya begitu. Yeah. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
5: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung tuh panggung. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, kebetulan kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya saya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya, itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat, terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan benar ada di LMK Citra Nusa Suara.
2: Asik.
5: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara, namanya pemusik itu kayak gitu ya, berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan, kalau punya karya mendaftar, kalau enggak punya karya ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS ya jukdis ya. Kalau kita jobdesk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini, ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada Prointim dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
2: Alhamdulillah.
5: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus. Karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di, gak apa kali ya disebutin ya,
4: gak apa-apa,
5: Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda. Tapi betul kata Om Arhan tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
2: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Daeng Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya?
4: Iya. Jadi kalau kita bicara konteks musik tradisional ini, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Di pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Yeah. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian nih, kayak Ahmad Dhani, Piyu, kan semua ada di situ tuh. Yeah. Terus ada KCI. KCI itu untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Okay. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan. Betul. Pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini. 3 LMK ini. Karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royalty-nya. Tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, oh selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini, mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh. Orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Daeng Jamal di sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar kan pun itu. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai professional fee mereka yang pertunjukan dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan

0: Yang membayar tuh pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini tuh menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar, ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan terlihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggaranya harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran ya, penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
1: Dan ini masih di
0: gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka ada sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Diperdengarkan,
1: direkam.
2: Maka besok itu kami akan berikan loka karya di SMK. SMK dulu di gua. Itu kami kumpulkan para musisi tradisi, ada sekitar 40 orang.
1: Ada
2: 50 orang lebih ya. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam. Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindril ini, bagaimana sih gaya sindril itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Itu baru dia bisa dapat royalti. Bedanya dengan pencipta, kalau pencipta saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Ahram tadi. Kalau Citra Nusa tidak bisa, ya direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok dan beberapa kotanya. Jadi kami ini karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Untuk meyakinkan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga segampang itu mau. itu beratnya. Ngapain dia rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contoh lah, ini Maestro Desir akan tahu kan, Serandaku kan, bermain gendang. Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Gitu. Bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait. Begitu.
1: Baik. Bang Ahram, kalau pengumpulan royalti ini sumber-sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya, jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan ini terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai professional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman, mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser, pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman. Misalnya contoh lagu yang diputar di, misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu itu kan,
4: Backsound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500.000 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah di, ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, nah, saya lupa nih kan, undang, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan pelindungan hak, yaitu aduh saya lupa nih, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2002, itu soal tarif tuh, itu semua ada di situ.
1: Yang mengurusnya siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tertu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani, tapi kalau kita bahas itu terlebar ya. Intinya pokoknya gini deh, masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya gak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus, sampai kapan gitu. Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung,
3: Bang. Ya, jadi
1: Bang Jamal ingin
3: sempat sih mendiskusikan ini ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa. Misalnya salah satu user,
4: anggap saya dulu,
3: anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini, sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya itu pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial, itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1-4 M kan terjelas.
1: Tapi di situ
3: faktanya gini, misalnya user nih Bang Alex, ada 1 M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan, kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar royalti kan dari royaltinya teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar, udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman nggak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu, ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi, ya, tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari saya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau mau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalan kan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita, mau kemana saja bisa karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah, bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin ya, seperti itu.
5: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya, kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal, dekat gitu ya, investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama sebelum ada LMK kalau gak salah deh. Terus masih di YouTube udah ada sih. Itu lagu dipakai sama orang Malaysia naikin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kalau asal lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi, itu YouTube itu jalan terus viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu, tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi nggak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta peminat musik gitu. Ya gitu sih.
1: Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK aja, tapi kembali lagi ke para pelaku musik nih, pemusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen Bang untuk keikutsertaan?
3: Kalau LMK tradisi nih.
1: Ya.
3: LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002 kita mulainya Juli ya 2024, baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar ya biar banyak kedengaran ya, 50-an juta, dan di akhir banyak. Di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alis juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
5: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
5: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, kalau punya karya cepat-cepat isi supaya masuk list untuk pembagian hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga diaudit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar. Ada yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini? Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu?
5: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga, kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya sumber-sumbernya dari mana saja?
5: Nah, yang tadi dulu, yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
5: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya. Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak, artinya secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nungguin job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya? Nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia nggak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh reel saya nih, duit saya nih. Nah, kalau nggak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong, hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar, bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, oh begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya gak diwajibkan. Kalau wajib itu gak bisa bergeser lagi kan.
3: Tambahan juga dikit.
2: Silakan. Mungkin Bang Jamal. Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya.
5: Betul.
2: Tapi pengiring teater juga penting. Musik teater,
3: musik tari,
2: musik tari, musik film, musik tradisi ya. Jadi kami itu karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertama, kami yang turun ke daerah hampir 20 kota itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini. Kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu. Misalkan di contoh di Makassar nih. Di Makassar dikumpulkan di gua tuh. Bang Gilan Ramadan yang datang boro-boro mau ngasih KTP. Ngisi pom aja enggak mau. Apalagi mau diwajibkan, wah itu tuh, itu yang berat sebenarnya Bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah tuh membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini ditarik juga, makanya sekarang, kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer, para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin. Maka itu akan dapat royalti yang kan itu akan ter royaltinya. Itu kami punya PH yang tentang regulasi itu bisa menegur langsung, bisa somasi. Film saya juga pengusi film langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater kalau saya mainkan kecapi orang, siapa nih yang saya kasihkan ininya? Itu jadi musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk, apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil, apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja ya cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu royong misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya karya-karya itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya, bukan hanya trennya, tapi juga bagaimana mengolah masa lalunya kita ambil. Gitu ya.
1: Ini ada yang menanyakan juga, yang bergabung Admira, yang bertanya kalau sebagai penampil sering nyanyiin lagu orang di wedding misalnya, itu wajib bayar royalti juga nggak? Itu seperti apa katanya aturan ketika ingin menggunakan hak cipta orang lain.
3: Jadi kalau untuk penyanyi pemain musik sebenarnya tidak ada masalah, kamu main aja lagu apapun itu tidak ada masalah. Hmm. Yang harus bayar kan penyelenggara, misalnya IO yang mengundang. Hmm. Yeah. Tapi kalau untuk konteks wedding itu di aturannya itu belum ada, untuk hajatan itu belum. Sama justru kalau kita ya kalau kita tarik royalti itu justru jadi apa? Pungutan liar kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak konser, mungkin kita main di acara pembukaan misalnya hari jadi daerah atau apa ya kan, atau kampanye politik kan itu konser itu ya. Itu ada performing royalty-nya dan harus membayar IO atau penyelenggara. Pemain musik enggak usah. Kalau versi kami ya.
1: Ini yang nanya juga kalau

0: Makassar pagi ini.
1: ...94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia sekali bersama dengan kita dalam program siaran kami Makassar malam ini. Dan berikutnya nih pendengar, Irsan akan terus menemani Anda, terutama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di hari Jumat ini pendengar, kalau di hari Jumat biasanya tuh lagunya lagu-lagu mancanegara biasanya ya, atau lagu Indonesia ya. Irsan lupa-lupa ingat. Nanti coba Irsan spilkan 1-2 lagu ya. Kira-kira lagunya siapa yang akan menjadi jagoan kita kali ini pendengar. Anda tentunya Irsan undang bergabung bersama dengan kami di 0821-3333-9440. Anda dapat bergabung lewat line telepon tersebut yang sudah Irsan sampaikan untuk Anda. Terus dalam line telepon itu dapat dipilih lagu-lagu apa yang nantinya pendengar inginkan untuk diputarkan. Lewat line telepon kami di 0821-3333-9440. Yang udah gabung lewat line telepon biasa, sabar Ki, di nanti Irsan angkat teleponnya, sabar-sabar. Pasti-pasti diangkat teleponnya, sabar dulu. Ini daftar list lagunya Irsan lagi dirapihkan dulu. Saat lagi nanti Irsan hadirkan juga lagu-lagu apa saja yang bisa dibacakan oleh pendengar-pendengar Pro 1.

Ada sedikit gangguan teknis pendengar ya di daftar lagunya Irsan. Jadi saat ini Irsan mencoba untuk bisa memulihkan daftar lagu kami yang ada sedikit kendala. Saat lagi nanti Irsan akan kembali menemani Anda sekalian pendengar.

0: cepat redakan batuk membandel.
1: Pendengar, terjadi kendala teknis nih yang saat ini belum bisa kami atasi. Kami mencoba untuk bisa menghadirkan yang bisa menghibur Anda, pendengar, di kali ini, di malam hari ini, pendengar. Saya coba menyelingkan Anda untuk rangkaian lagu tersebut.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang mau gabung, ini ada Pak Ahmad Yani di WhatsApp. Sabar ya, saya ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bagaimana kabar Ustaz?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana karya bata ini, Pak?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat juga, Di?
1: Iya, Manjaling.
0: Iya, Pak Gafur di Manjaling. Pak Gafur.
1: Iya.
0: Lagu-lagu mancanegara ini saya pilihkan, Miki atau mau pilih sendiri? Iya. Yeah.
1: Pilihkan, Mak.
0: Saya pilihkan, Miki. Iya, yeah, yeah. Kalau begitu. Iya, banyak... yeah, kenapa, I?
1: Yang baik-baik, Kak.
0: Iya, yeah, yang baik-baik, Kak. Kayak tomat jual mangga ini, kupilihkan kayak manis-manis. Menyapa ke dulu, Pak Gafur, Tabe?
1: Pertama, istriku dulu.
0: Mm-mm.
1: 14, ya, Bang. Pesan 17.
0: Iya. Yeah.
1: Puan Datu.
0: Mm-mm.
1: Bobby di Polman. Ahmad yang Rasmun di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
1: Indah Limpah di Sepeng juga.
0: Uh-uh.
1: Nurmina Nur.
0: Iya. Yeah.
1: Arpa di Selayar.
0: Mm-mm.
1: Papa Ajar di Palopo. Bunda Sopi Tawa.
0: Iya. Yeah.
1: Hesti sama Tantri.
0: Mm-mm.
1: Cirsinta di NU.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi?
1: Asli waktu.
0: Iya. Yeah.
1: Semua-semuanya,
0: Modi.
1: Lanjut tugas, assalamualaikum.
0: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp ini, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsa.
0: Halo Pak Yani, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada mika hawa-hawa hujan sopeng ini?
2: Ay, enggak ada pi tanda-tandanya ini.
0: Tidak ada pi mendung-mendungnya ya, enggak ada pi juga.
2: Aindah,
0: berarti masih menyala sekali kalau siang di sana.
2: Iya, iya menyala.
0: Eh, semoga lekas-lekas bisa ada mendung-mendung lah minimal ini ya, Pak Yani.
2: Iya, iya.
0: Oke, Pak Yani, iya. Saya bacakan kita dulu daftar lagunya.
2: Iya.
0: Saya bacakan kita dulu.
2: Pilih kami saja.
0: Saya pilihkan Miki. Oh iya, saya pilihkan Miki. Menyapa kita dulu kalau begitu.
2: Ya, baru lewat ada Pak Gapur, ada Tika, ada Indah di Sopeng, ada Layasari, ada Ama, Aulia, ada Rustam Prahara, ada Rustina Yasir, Yang Enrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Nurti Marus, Bunda Sopi, Hati Pangket, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Nasrini Ansi, dan semua-semuanya, Mi.
0: Semua-semuanya, Mi.
2: Bung Irsang.
0: Oke, okay, kalau begitu. Terima
2: kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sebelum Irsan lanjut perjumpaan, tak saya bacakan ke dulu, Di, lagu-lagu apa yang bisa kita pilih. Saya bacakan dulu. Ada lagu, untuk ini dulu, Pak Ing, ya, tadi ya. Pak Yani dan juga... Pak Gafur, saya pilihkan lagunya Eagles dengan Hotel California. Untuk Anda yang lain dapat memilih nih, ada Dunhill dengan Love of My Life. Ada juga Robbie Williams dengan She's the One Okay. Ada Shania Twain dengan From This Moment On. Leon Ramos dengan How Do I Live. Ada Severus Garden dengan I Knew I Love You. Ada juga Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Ada Michael Bublé featuring Reese Witherspoon dengan Something Stupid, Jessica Simpson dengan When You Told Me You Love Me, dan lagunya Westlife More Than War. Nah, kira-kira mau yang mana pendengar? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Yang biasa, ya.
0: Yang biasanya ya, siapa ini ya, coba?
3: Pak Bahar di Bone Camming.
0: Oh, Pak Bahar di Bone Camming.
3: Iya. Yeah. Lebih bagus kalau kita pilih kamu lagu.
0: Oh, lebih bagus kalau saya yang pilihkan ke lagu.
3: Kalau lagu mancanegara kan tidak apa namanya, tidak tahu apa judulnya itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi saya pilihkan Miki Pading kalau begitu, Di.
3: Ya, kalau Pak Bahar saya mau milih lagu, Kak, terserah kita apa mau diputar, yang penting bagus.
0: Yang penting bagus, insyaallah.
3: Iya, iya. Banyak banget dulu, Di.
0: Iya, silakan.
3: Saya orang mengantri ke siang.
0: Iya. Yeah.
3: Pertama buat Puan Datu di Pendra. Pak Umar di Pampang 1. Bersama Winur Sia. Menteri Kemal di Maros. Pak Ali di Masimurung.
0: Iya.
3: Yang tas nu di Sopeng. Ada juga Amar di Kota Baru. Terus Maya di Gorontalo. Ya semuanya kabar kecewa Ali.
0: Semuanya Mi. Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Kak Hesti di sana. Halo, assalamualaikum Kak Hesti.
4: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar ini Kak Hesti? Sehat-sehat Jiki?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
4: Kalau Dede Irsang?
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah bertanya. Kak Hesti. Lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
4: Ada lagunya Westlife.
0: Westlife ada. Modern World ya. Irsan ada nih. Ini bagus juga nih.
4: Iya bagus itu lagunya.
0: Nah, yang itu aja ya. Saya siapkan Dik.
4: Iya. Okay. Lagunya buat
0: kata siapa?
4: Tri di Pari-Pari.
0: Iya.
4: Ada Tika di Sabah, ada Uki di Daya, ada Kak Gapuk, ada Bobby de Polman,
0: ada
4: Mbak Yani Tasmo, ada Asri Dewoto, buat semuanya nih, ada juga Ardi bareng Arjuna.
0: Iya. Yeah.
4: Baca malnya Mi Dede Irsan.
0: Buat semuanya Mi.
4: Iya. Okay, Dede Irsan. Hadijah Ki kalau pulang.
0: Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi berikutnya nih? Saya telepon biasa dulu di ganti-gantian Irsan angkat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Dede Irsan.
0: Oh, jadi Dede Irsan mak sekarang juga ini.
5: Iya, ikuti.
0: Ikuti anu tadi di Kak Hesti di.
5: Iya.
0: Oh, begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ibu Andi Anissa.
5: Irsan.
0: Iya. Kenapa Ki?
5: Apa kabar Pak Dede Irsan?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Ibu Andi Anissa?
5: Alhamdulillah dinding digempur Dede Irsan ya.
0: Belum beda hujan, tanda-tanda hujan di Bantaeng ini Ibu Andi Anissa?
5: Tidak ada Dede Irsan.
0: Aduh, semoga cepat semoga cepat bisa dapat hujan juga di sana. Kalau
5: dapat turun.
0: Kalau dapat Miki geser-geser juga ke Makassar di.
5: Ya iya
0: lah. Lagunya siapa ini mau diputarkan?
5: Lagu apa sih tuh Dede Irsan?
0: Yang belum dipilih ya Irsan baca ya.
5: Iya.
0: Di sini ada lagunya Dan Hill dengan Love of My Life. Ada Robbie Williams dengan She's the One Okay.
5: Itu mau.
0: Oke, Robbie Williams ya. Oke deh Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa Ki buat siapa ini?
5: Buat Ibu Indai Sopen, Indai Bone, Makassar tahu ah, Irsan.
0: Siapa yang di Makassar?
5: Pak Bobby, Irsan, Ica.
0: Oh ada di Makassar, Ica.
5: Iya.
0: Oh Masya Allah, iya, iya.
5: Iya. Buat Pak Bobby, Pak Abdul Sewa, Bunda Sopi, Tantri, Pak Yusuf, Pak siapa lagi tuh deh, semuanya paling deh.
0: Semuanya mau di?
5: Misalnya buat Pak Kim, selamat istirahat ya.
0: Oke, kalau begitu.
5: Buat Isan,
0: Isan. Iya.
5: Jangan cepat. Apa nih, turun-turun badan tadi.
0: Waduh, doakan dong biar cepat turun.
5: Jangan
0: ya.
5: Jangan ke gemuk-gemuk.
0: Iya, amin. Semoga gak gemuk-gemuk, Mini.
5: Cepat, nanti sempit 4 juta.
0: Iya. Oke deh kalau begitu, Iban Denisa.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke Makassar dulu ya. Halo, assalamualaikum.
6: Salam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kasri Sinta, bagaimana Karibata?
6: Aman.
0: Sehat-sehat aja, Cidi?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Irsan, Kak Sinta. Terima kasih banyak sudah bertanya.
6: Iya, apa makan telur saja supaya turun badannya.
0: Waduh, nanti malah kelaparan. Nanti malah kelaparan Irsannya.
6: Coba bikin ini, bikin ramping nanti buat perutnya.
0: Oh begitu, badannya. Boleh dicoba kalau begitu.
6: Lapar.
0: Kak Sinta?
6: Iya.
0: Lagunya siapa Irsan putarkan?
6: Tadi itu yang kedua, ketiga.
0: Yang mana? Coba Irsan ulang dulu ya, yang belum dipilih ya. Ada Dunhill dengan Love of My Life. Ada Shania Twain. Itu aja ya?
6: Iya, itu.
0: Oke, ada Irsan siapkan. Menyapa dong untuk siapa ini?
6: Ada tadi Ibu Anita dengan pakingnya. Ada seperti tadi Kak Rosdiana Yasir, Tamsa Maisar. Ada Ibu Uli Ape, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Ustam Saputra. Terus ada Aldi Dayan, Bapak Puan Batu. Terus itu ada Bunda Sopi, Kak Ina Kisalara, Mbak Dewi. Terus ada Set, ada Upi, ada satu lagi Waida Matawati Aman. Mbak Dewi, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya ya.
6: Semua-semuanya ya. Buat Kak Ika dalam ya, mendapatkan rezekinya dan cepat.
0: Amin ya robbal alamin.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah lengkap 5 orang penelpon ya. Nanti Irsan angkat lagi telepon tak? Saya putar dulu rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director saya Bang Arfan Yusri yang berhasil menyelamatkan playlistnya Irsan tadi ya. Tiba-tiba error, mungkin karena Irsan salah pencet atau gimana tadi ya. Lagunya California dari Eagles, Irsan hadirkan untuk Anda.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada siapa lagi kah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mirsan Saputra.
0: Iya, dan Sewang, bagaimana Kareba?
1: Kareba maji, bos, madece,
0: mas. Alhamdulillah.
1: Amelo.
0: Nggak panas jadi rumah ini?
1: Masih.
0: Panas sekali?
1: Iya, nah tidak ada di hujan kodong.
0: Biar malam.
1: Iya malam, ini malam panas.
0: Deh, capek mikir rompa yang itu.
1: Deh, les, ini bang sarung di kipas begini.
0: Deh, sebab lagunya siapa diputarkan, Ki?
1: Ada lagunya, lagu-lagu tahun 70-an dari Amerika Latin itu.
0: Tunggu dulu, dari laguku ini kalau 70-an gak ada, rata-rata kayaknya. Paling tinggal 90-an mami, Irsan lihat ini.
1: Tapi ada orang lagunya orang Amerika Latin.
0: Kalau Latin bukan. Ini kalau bukan Inggris, Amerika, banyak sih rata-rata di sini. Kalau Latin, kan Latin agak beda sedikit juga biasa lagunya.
1: Iya.
0: Tapi nanti Irsan pilihkan, Dik.
1: Oke deh,
0: menyapaki dulu buat siapa ini?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus Arjuna, Ama di Kalimantan, Opa Din, Anissa Hakim, Manuel,
0: ada siapa lagi?
1: Fajar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Hendra Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wadu, Dineri Tiga di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail Yuda, Jabar, Pak Radi, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustaham, Tamsia Mahibar, sama Ibu Dewi di Budukunyir, Bapio, sama Sumi dan Lumo. Semuanya nih tanpa kecuali. Buat Isan Saputra sehat selalu lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sewang di Makassar kita bergeser ke Pare-Pare pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Halo Mbak Tantri, bagaimana kabar?
2: Halo juga, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Di mana Ki? Ini bukan di rumah toh?
2: Betul, saya di rumahnya Tante.
0: Ah, di rumahnya
2: Tante kita. Lagi sakit.
0: Oh, kodong.
2: Iya.
0: Yang ini, yang iya, terakhir sakit, Ki cerita jadi itu.
2: Iya, saya jaga ini karena apa ya? Ya, mungkin tinggal menunggu waktu.
0: Oh begitu.
2: Kalau saya lihat.
0: Iya.
2: Iya.
0: Semoga aman-aman semua.
2: Jadi begadang sih ini. Iya.
0: Kodong.
2: Itu nih ada sepupu dari Berau besok baru terbang. Dia bilang tadi kalau kita lihat mamaku bagaimana. Ya kalau saya lihat belum sih. Mungkin ditunggu sih.
0: Iya
2: begitu.
0: Begitu.
2: Kan ada tanda-tandanya.
0: Biasa begitu memang jadi, itu katanya.
2: Iya, itulah.
0: Maksudnya begitu.
2: Dia tidak, maksudnya tidak mau makan, tidak mau minum. Gitu.
0: Oh, tidak mau memang makan sama minum.
2: Tidak, maksudnya menolak sudah.
0: Oh begitu dia.
2: Iya, jadi tinggal dijaga ini di sini bersama semua sepupu di sini.
0: Amin.
2: Sambil saya dengar monitor di sini. Saya mau lagunya ini. I wanna be with you
0: dari Mandy Moore ya.
2: I wanna be with you. Iya.
0: Oke, Irsan siapkan.
2: Iya.
0: Menyapa dulu dong buat siapa ini?
2: Menyapa dulu ada Hesti. Buat Hesti, saya ada di Sumpang ini, Hesti. Siapa tahu ada itu yang sering datang di situ, tolong kasih tahu.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Belas Sewang, ada Sri Sinta tadi, ada Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Bunda Sopi, ada pokoknya buat semuanya saja tanpa terkecuali yang sebelumnya Pak Tantri. Soalnya enggak mau ribut-ribut.
0: Oke, kalau begitu.
2: Oke, bisa. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? Ada Kak Uki ini. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
3: Waalaikumsalam.
0: Di mana Ki ini?
3: Di rumah Ji, di Daya.
0: Oh, di Daya Ki. Aman-aman di Daya ini Kak Uki?
3: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah, masih bagus Ji air di Daya Kak Uki. Masih mengalir Ji.
3: Ya, masih lancar.
0: Alhamdulillah. Belum ada tanda-tanda hujan kayaknya Makassar ini Kak Uki.
3: Iya,
0: masih
3: belum
0: panas,
3: ada.
0: Masih panas sekali.
3: Panas.
0: Iya. Oke deh Kak Uki, lagunya siapa Mami ini diputarkan Ki?
3: Mengikut Pak di lagunya Kak Tantri tadi.
0: Oke, okay, kalau begitu tadi Mandy Moore ya, saya siapkan Ki.
3: Iya.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Buat Pak Tantri, ada Hesti, ada Yani Tasmon bareng Kak Nurmina di Sopeng.
0: Iya.
3: Ada Bunda Sofi, Natus Talara, Rosdiana Yasir.

Berikutnya ada rangkaian lagu lainnya yang dapat Anda request di 0821-3333-9440 bareng Irsan Saputra di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lain.

0: Lestri Sinta, ada Maya, ada Tika, ada Mama Rita juga, ada Pak Asri, Pak Bobby, ada Pak Gapur, ada Zul, ada Seth, dan semuanya yang lagi monitor. Buat
1: Kede.
0: Kakek Irfan, selamat bertugas. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, dua penelpon lagi ya. Di telepon biasa dan juga di telepon WhatsApp-nya. Karena di telepon biasa belum masuk, saya pindah ke telepon WhatsApp dulu, pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, Bang Arjuna ini.
2: Ya, sepertinya masih berbukit-bukit baru gaduh ini.
1: Bagaimana Kareba ini?
2: Alhamdulillah, cuaca masih panas.
1: Iya, masih terasa sekali ini panasnya Makassar.
2: Iya, itu hawanya tanah-tanah itu luar biasa.
1: Betul, apalagi kalau
2: kayak
1: sudah
2: api dalam tanah.
1: Kalau sudah tengah-tengah hari itu, Masya Allah ya, panas sekali.
2: Iya, makanya saya sarankan kepada pendengar RI Pro 1.
1: Iya.
2: Tajin rajin mungkin susu air putih.
1: Ah, betul itu.
2: Kalau air kelapa juga bagus tonji.
1: Bagus tonji juga itu.
2: Air kelapa beserta si isinya.
1: Kalau begitu, iya. Bang Juna, tinggal ikutan mami lagunya, tidak apa-apa ya?
2: Iya, ikutan mami, tidak mengapa ikutan.
1: Oke deh, menyapa sih dulu untuk siapa ya?
2: Turut meramaikan yang baru lewat tau ke Kak Uki di Dayak, siap-siap yeah. Selalu. Sama Entasman di Sope, Mbak Tantri, Hesti juga. Apa kabar Pak Gopur? Siap-siap di Pak Gopur. 14 Hewan di Papesan 17.
1: Iya. Yeah.
2: Terus Samsara Mesa di Mantaeng, apa kabar Bunda Supi di PTM Pau Pau.
1: Iya. Yeah.
2: Terus Ibu Inek di Selara juga di Mencongloe.
1: Iya. Yeah.
2: Terus Pika di Sabang, Asli Wotu, Pak Lubus di Mari-Mari, Maya di Bone ya.
1: Maya, iya.
2: Tante Serli.
1: Maya di Gorontalo tau gak tadi.
2: Oh, dari Gorontalo, di.
1: Iya. Yeah.
2: Selang kenal ya.
1: Oke.
2: Buat Bung Irsa lanjut tugas ki.
1: Terima kasih.
2: Jaga kesehatan selalu ya.
1: Amin. Kita juga sehat-sehat ki, Bang Juna.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir pendengar, silahkan sebelum Irsan putar lagu dan sepertinya juga akan menutup perjumpaan kita kali ini. Kalau masih ada, telepon biasa berdering. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Tunggu sabar ya, belum Irsan dengar suara tak. Nah, ini terdengar Mini. Halo, assalamualaikum, bagaimana Kak Reba?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ditembus Dede Irsan baru datang suaraku, nah.
1: Iya, tadi ternyata ada settingannya yang Irsan lupa pencet tadi.
3: Sengaja itu Dede Irsan pasti gitu.
1: Kak Indah, bagaimana Kak Reba?
3: Alhamdulillah.
1: Masih panas marah anu ini shopping.
3: Yang bilang untungnya tanggal baru jadi tidak terlalu.
1: Agak dingin-dingin ini rasa, Di.
3: Agak dingin-dingin itu karena sudah belanja bulanan. Seandainya dibilang masih tanggal-tanggal ini, Dok.
1: Terasa sekali kayaknya itu.
3: Terasa sekali nih ini. Waduh, tapi sabar mami sih karena belum masih nih belum Oktober tuh insyaallah.
1: Iya, mudah-mudahan Di dalam waktu dekat lah semua.
3: Dalam waktu dekat dan itulah kita manusia. Dikasih panas mengeluh, dikasih dingin mengeluh juga. Jadi enggak tahu ini mau dikasih apa cuma manusia supaya ada rasa-rasa syukur nih. Tapi bahagia itu sederhana, syukur yang ada.
1: Iya, betul sekali.
3: Iya. Sama halnya ikutan saja di lagu yang mengikutkan.
1: Kak Indah, tinggal saya ikutkan Mami lagu, tidak apa-apa, Jiki.
3: Cocok, nih ikutlah saya, yang penting bisa ketembus.
1: Oke, deh kalau begitu.
3: Itu
1: biar
3: sakit hati kalau tidak tembus.
1: Oke.
3: Itu kan? Karena berjuang ki baru tidak bisa temu gimana di pendengar
1: anak
3: Tommy panasin hatiku untuk dobek undak panas
1: ini masya Allah
3: sabar kalah pagi balik lanjut nangir sang karena 8 menit mami ini kuliah.
1: Iya betul.
3: Iyi, ada yang berlewat ada siapa tuh Ahmad Aryuna ya
1: Yang Arjuna, Arjuna tadi.
3: Iya, Pak Arjuna, ada Pak Abdullah Sew, Abdullah Sewangnya.
1: Iya.
3: Pak Bobi, Tauki, Kak Ahmad Yani, Abar Istrinya, Kak Sri Cinta.
1: Iya.
3: Ada lagi tuh, Kak Andianisa tadi, bareng suaminya. Terus yang di Pare-Pare, siapa itu yang baru, Kak? Itu yang sakit, siapa itu, Kak?
1: Tantenya Mbak Tantri katanya.
3: Semoga cepat sembuh di.
1: Amin.
3: Amin. Ada Hesti juga ya.
1: Betul, ada.
3: Ada Yuda, ada Katika dan semua pendengarnya dari Persatu Tanpa Terkecuali. Di baik yang monitor melalui manual maupun RRI digital.
1: Iya.
3: Dede Irsang.
1: Iya.
3: Tambah sukses kita membunding.
1: Amin.
3: Kurang makan lah dedek itu. Tidak bunding terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung bareng kita ya. Ada Mbak Indah di Sopeng. Dan sepertinya juga Mbak Indah tadi yang menutup perjumpaan kita kali ini mendengar. Lagunya I Wanna Be With You dari Mandy Moore, Irsan hadirkan untuk Anda. Menemani rangkaian perjumpaan kita di Makassar malam ini.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Halo,

0: Aku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar

pendengar Proso itu dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami melalui ruang virtual ataupun mungkin di line telepon dan juga terestrial kami. Saya Irsan Saputra mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 2 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk kebersamaan kita edisi akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyapa Anda dari Geraha Siar LPPRI Makassar di Prusater Makassar tentunya bersama saya Ervan Istri Mengudara untuk Indonesia. Menyapa di akhir pekan Anda Sabtu 3 Oktober 2026 dengan rangkaian program acara yang telah siap kami hadirkan di sepanjang pagi ini. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga doa-doa kita pagi ini dijawab Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Sona Religi Pagi, satu jam kebersamaan kita. Kita akan awali dulu pagi ini dengan pengajian terjemahan Quran yang akan dihantarkan oleh Andi Amira Chandring SAK dan terjemahan oleh Sukiyati, membacakan surah Ali Imran ayat 133 hingga 136 di ruang dengar Anda. Dan insya Allah sebentar juga dialog mutiara pagi kita akan hadir bersama narasumber kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Haji Abdul Syafa LCMA, Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, yang akan bersama kita dengan pembahasan pagi ini, yaitu apa hukumnya menghadiri jemaah bagi perempuan, yang bisa Anda tonton juga nanti di kanal YouTube kami. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ceker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib.

0: informasi dan inspirasi. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narilah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun berada. Kembali kami menyapa ruang dengar Anda menghadirkan program Dialog Mutiara Pagi di akhir pekan ini kerjasama RRI Makassar dan juga MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Menghadirkan dialog pagi ini dengan tema apa hukumnya menghadiri jamaah bagi perempuan. Alhamdulillah bersama narasumber kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Haji Abdul Safa LCMA, Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, sudah terhubung bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Ya, apa sudah bisa terhubung bersama kami Pak Kiai? Ya. Baik, dan pendengar, siaran kami juga pagi ini bisa Anda simak atau ikuti juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Selain menggunakan terestrial di FM 94.4, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan pagi ini juga kami akan membuka line interaktif bagi Anda yang ingin nanti bergabung di sesi interaktif terkait topik apa hukumnya menghadiri jamaah bagi perempuan yang akan kita bahas ini. Saya kembali menyapa. Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam. Kurang jelas Pak suaranya. Kita
4: bahas. Iya. Sekarang gimana Pak Kiai?
5: Alhamdulillah.
4: Baik. Gimana kesehatan pagi ini Pak Kiai?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Ya. Menarik, pagi ini kita akan membahas terkait apa hukumnya menghadiri jamaah bagi perempuan ya. Nah, kita akan diskusi juga nanti, ada sesi interaktif bersama pendengar kita nanti bergabung. Terlebih dahulu kita akan dengarkan pembahasannya seperti apa. Langsung saja mungkin Pak Prof. Dr. Kiai Haji Najamuddin Haji Abdul Safa LCMA akan menghadirkan dulu pembahasannya beberapa menit. Ya, silakan Pak Kiai.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keislaman, nikmat keimanan. Sehingga pada subuh hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu salat subuh. Selawat dan taslim junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi kita dari seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat. Para pendengar yang sekalian, baiklah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang pada subuh hari ini insyaallah kita akan bahas, yaitu hudur nisa' al-jamaah. Bagaimana hukumnya atau apa hukumnya, yaitu menghadiri salat jamaah bagi perempuan. Yang lalu kita sudah bahas bagaimana hukumnya menghadiri salat jamaah. Yang lalu itu beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa menghadiri salat jamaah hukumnya bagi laki-laki pada umumnya mengatakan sunnah muakkadah bagi laki-laki. Mengingat untuk salat lima waktu, pada umumnya mazhab mengatakan bahwa sunnah makan. Namun ada di antara sahabat, di antara mazhab, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali, menganggap wajib bagi laki-laki menghadiri salat jamaah. Bagi laki-laki. Inilah yang masalah yang umumnya menghadiri salat jamaah. Jadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah bagi laki-laki, ada yang mengatakan wajib, artinya dibawa sedikit daripada fardu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi lakad hamamtu bi qatabin wa yakhtubu thumma amur bis salati fayuzan biya thumma amur rajulan fayamu nasa thumma ukhaliqu ila rijalin fa ufarriqu ilaihim biyutahum." Ini hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, dia sebenarnya begitu dia menganjurkan bagi laki-laki untuk menghadiri salat jamaah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Saya pernah berpikir, lakad hamamtu, saya pernah berpikir an amura bi khatbin, untuk memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar ini dinyalakan, dibakar. Kemudian saya memerintahkan tuma amuru bi salati fa yuzanu biha. Kemudian saya memerintahkan pada seorang untuk menjadi imam mengimami salat. Nah, kemudian saya akan mencari siapa orang yang tiap pergi salat jamaah." Di sini mengatakan thumma ukhalifu ila rijalin fa ukhalifu alaihi wa yutaum. Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu sepertinya saya akan menginginkan ada orang mengganti saya menjadi imam mengimami salat jamaah, kemudian saya datang mencari orang yang datang jamaah dan saya akan bakar rumahnya. Inilah hadis ini dipahami oleh para ulama fikih mengatakan bahwa itu sunnat muakkad, ada mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi laki-laki untuk menghadiri salat jamaah. Nah, ini sekarang menjadi masalah, bagaimana kalau perempuan, apakah juga sama dengan laki-laki dia sunnat muakkad atau ada yang mengatakan wajib menghadiri jamaah? Nah, di sini mengatakan ya juzu lin nisa'i hudurul jama'ati wal khuruj ila masjid masajid. Sini mengatakan ya juzu lin nisa'i, boleh bagi perempuan hudurul jama'ah, menghadiri jama'ah salat jama'ah, wal khuruj ila masajid, dan keluar pergi ke masjid. Ini dalam buku fikih mengatakan boleh bagi perempuan menghadiri jamaah, pergi ke masjid, ikut salat jamaah. Tetapi bisyarti ayatajannabna ma yuthiru asyahwata wa yadau ila fitnati min az-zinati wal tibi. Hanya ada syaratnya bagi perempuan. Jadi dia mengatakan boleh, boleh saja bagi perempuan menghadiri salat jamaah, tapi ada syaratnya. Di sini mengatakan bisyarti ayatajannabna ma yuthiru syahwat. Syarat dia harus menghindari yang bisa membangkitkan syahwat. Jadi bagi perempuan boleh menghadiri salat jamaah, tapi ada syaratnya. Harus menghindari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki. Wayada'uilatnya timinazinati waktibi. Dan dia, kehadirannya itu tidak mengundang fitnah. Jadi syaratnya tidak mengundang fitnah. Kenapa? Karena perempuan itu datang ke jamaah itu kadang-kadang dia zina. Dia memakai perhiasan. Terlalu banyak perhiasan yang dipakai sehingga bisa menyebabkan fitnah. Waktib. Dan dia banyak memakai wangi-wangian. Ini semuanya bisa mengundang syahwat bagi laki-laki, bisa menimbulkan fitnah, bisa ya karena dia pakaiannya terlalu banyak memakai perhiasan, sehingga mengundang bagi laki-laki untuk bisa saja melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, atau dengan kesimpulannya yaitu fitnah. Oleh sebabnya itu, bagi ulama fikih mengatakan bagi laki-laki, bagi perempuan boleh saja menghadiri sajamaah dengan syarat tidak menimbulkan syahwat, tidak mengundang fitnah, boleh saja menghadiri. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rasulana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u nisaa'a yakhrujna ila al-masajidi wa buyutuhu wa buyutuhunna khairul lahunna. Ini dasarnya ulama fikih mengatakan bahwa bagi laki-laki, bagi perempuan boleh-boleh saja menghadiri jamaah dengan syarat tidak menimbulkan syahwat, tidak membangkitkan syahwat bagi laki-laki, dan tidak mengundang fitnah. Dalilnya itu Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u nisa'a yakhrujna ila al-masajidi. Janganlah menghalangi perempuan untuk keluar pergi ke masjid, yang dihalangi. Tapi wabuyutuhunna khairul lahunna. Tapi Rasulullah SAW mengatakan rumahnya mereka, salat di rumahnya itu lebih baik daripada keluar ke masjid. Itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa boleh-boleh saja, tapi soalnya perempuan itu salat di rumahnya lebih baik daripada salat di masjid. Itu dalilnya, ulama fikih mengatakan bahwa boleh-boleh saja, tapi dengan syarat itu. Sehingga dia mengatakan, jelas mengatakan, wabuyutuhunna khairul launa. Akan tetapi mereka sebagai perempuan, kalau salat di rumahnya lebih baik daripada pergi ke masjid. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua mengatakan, anna Nabi SAW qala la tamna'u ima'an Allahi masajid Allahi wal yakhrujna safilatin. Ini hadis kedua dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan bersabda la tamna'u ima'an Allahi masajid Allah. Janganlah melarang, janganlah menghalangi perempuan untuk pergi ke masjid Allah. Tapi wal yakhrujna safilatin. Tapi Nabi mengatakan hendaklah keluar tapi latin dalam keadaan tidak bermewah-mewah dan memakai pakaian perhiasan dan tidak bermewah-mewah memakai itu wangi-wangian. Wal yakhrujna safilatin. Itu Rasulullah SAW. Maka hendaklah mereka keluar pergi ke masjid tidak terlalu perhiasannya dan tidak memakai pakaian yaitu wangi-wangian. Karena ini semuanya bisa mengundang syahwat bagi laki-laki dan bisa mengundang fitnah. Waliyazubillah. Nah, ini yang dalil yang kedua. Dan yang ketiga juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ana al-isha'al akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mana saja perempuan yang memakai wangi-wangian, fala tashhad ana al-isha'al akhir, janganlah menghadiri bersama-sama kami saat isya. Ini Rasulullah SAW juga melarang bagi perempuan yang memakai wangian untuk salat bersama-sama dengan jamaah. Inilah sebabnya ulama fikih mengatakan tidak wajib. Itu pada umumnya ulama fikih mengatakan tidak wajib bagi perempuan untuk menghadiri salat jamaah. Hanya mengatakan bahwa ya juzu, boleh saja. Tapi ada syaratnya, tidak mengundang syahwat, tidak berlebih-lebihan dalam memakai pakaian, perhiasan, dan wangi-wangian. Itu ada tiga dalilnya pada ulama fikih mengatakan bahwa wanita lebih baik salat di rumahnya daripada salat di masjid. Kemudian selanjutnya wal afdhal wa lahunna salata fi buyutina. Ini menurut ulama fikih mengatakan wal afdalu, yang afdal bagi perempuan, wal afdalu lahunna, bagi perempuan

0: bersama pada alim tu wa salatuka fi hujratika khairul laka min salatika fi masjid qaumika wa salatuka fi masjid qaumika khairul laka min salatika fi masjid jamaah. Ini dalilnya ulama fikih mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik salat di rumahnya daripada salat jamaah. Yaitu ada seorang perempuan sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni huibba salata ma'ak. Ya Rasulullah, saya suka salat bersama-sama dengan Rasulullah. Artinya dia mengatakan bahwa saya suka pergi berjamaah yang Rasulullah SAW pimpin salat salat itu. Maka saya suka itu. Saya lebih cinta daripada itu. Saya lebih baik daripada itu daripada yang lain. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kada alimtu, saya tahu maksudmu, saya tahu niatmu. Wa salatuka fi hijratika khairu salatika fi baitika. Salatmu di kamarmu lebih baik daripada kamu salat di masjid kaummu, di kelompokmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa lebih baik kamu salat di rumahmu, di kamarmu daripada pergi di masjid kaum. Wa salatuka fi masjid qaumika khairul laka min salatika fi masjid jama'ah. Dan kamu salat di masjid kaummu, kelompokmu, khairul laka min salatika fi masjid jama'ah. Itu lebih baik daripada kamu salat di masjid di mana diadakan salat jama'ah. Nah, jadi inilah dasarnya ulama fikih mengatakan bahwa bagi perempuan lebih baik salat di rumahnya daripada salat pergi salat jama'ah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, menganjurkan bahwa bagi perempuan lebih baik salat di rumahnya daripada salat masjid. Kalau ada masjid khusus untuk kaumnya, misalnya ada untuk perempuan, itu lebih baik daripada pergi salat di mana masjid diadakan saja. Maka berdasarkan dalil-dalil ini, maka ulama fikih mengatakan bahwa perempuan artinya lebih baik salat di rumahnya daripada pergi salat jamaah di masjid. Tapi walaupun demikian, Rasul ulama fikih mengatakan bahwa bagi perempuan boleh-boleh saja selama itu menghindari yang bisa membangkitkan syahwat dan bisa mengundang fitnah. Artinya kalau ini bisa menghindari, maka perempuan boleh-boleh saja menghadiri jamaah. Saya kira inilah pagi hari ini sebagai pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaatnya. Lebih bilang kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung saatnya di sesi interaktif melalui line telepon kami 0821 33 33 9440, dan juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp juga ya, di nomor yang sama, nanti akan kami bacakan. Baik, ini terkait topik kita, apa hukumnya menghadiri jamaah bagi perempuan ya. Baik, Pak Kay, ini ada yang bertanya terkait tadi penjelasannya bahwa lebih afdol melaksanakan sholat berjamaahnya itu di rumah atau melaksanakan sholat wajibnya itu di rumah bagi perempuan ya. Nah, terkait amalan-amalan amal sholat yang dikerjakan, apakah berbeda hadir berjamaah di masjid atau melaksanakan di rumah saja sesuai tadi penjelasannya? Seperti apa itu Pak Kiai perbedaannya?
0: Bisa diulangi kurang jelas.
1: Ya, ini terkait amal sholat yang dikerjakan di rumah dan di masjid begitu. Apakah berbeda Pak Kiai dengan penjelasan tadi bahwa lebih afdol melaksanakan di rumah saja bagi perempuan?
0: Jadi amal-amal yang dilakukan di rumah dan dilakukan di masjid, kalau sholat fardu lebih baik bagi laki-laki, lebih afdal melakukan di masjid. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa salat jamaah lebih mulia daripada salat sendiri, yaitu 25 derajat. Ada mengatakan 27 derajat bagi laki-laki. Yaitu. Jadi

0: bagi laki-laki lebih afdal kalau di masjid. Bahkan ada mengatakan wajib hukumnya menghadiri salat jamaah. Di samping wajib hukumnya, memang apa namanya, pahalanya lebih afdal dilakukan di masjid. Ini kalau salat satu. Kalau salat sunnah itu lebih afdal kita lakukan di rumah kalau bisa. Jadi kalau bisa kita lakukan salat sunnah di rumah, kita salat sunnah di rumah baru pergi ke masjid untuk salat jamaah. Jadi menurut dalam buku fikih dikatakan bahwa kalau salat sunnah lebih afdal dilakukan di rumah daripada di masjid. Kecuali kalau memang salatnya itu atau salat sunnah itu dilakukan secara jamaah. Misalnya salat ini harus dilakukan berjamaah, tidak boleh dilakukan kalau tidak berjamaah. Dan salat sunat sunat yang lain, misalnya salat gerhana bulan, gerhana matahari, itu harus dilakukan secara jamaah. Maka itu ya tentunya tidak dilakukan di rumah sendiri-sendiri, lebih baik kita lakukan di tempat di mana dilakukan salat jamaah. Jadi salat jamaah itu lebih afdal daripada salat yang kita secara sendiri-sendiri. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa jauh sekali bedanya pahalanya yang kita lakukan sendiri-sendiri daripada salat jamaah. Nah, hadis mengatakan ini bedanya 25 derajat, kan ada mengatakan 27 derajat bagi laki. Jadi saya ulangi lagi, bagi laki-laki ada yang mengatakan, pada umumnya ulama fikih mengatakan sunat muakkad menghadiri jamaah. Walaupun ada sebagian mata mengatakan bahwa bagi laki-laki wajib hukumnya menghadiri jamaah. Sedangkan perempuan boleh-boleh saja. Yaitu ya juzu, boleh. Boleh tidak pergi, boleh tidak, boleh pergi, boleh tidak pergi. Walaupun ada sebagian mata mengatakan bagi perempuan lebih afdal di rumahnya daripada pergi ke tempat yang di mana jamaah melakukan salat. Saya kira begitu.
1: Oke, baik. Nah, kita dengarkan mungkin pertanyaan dari pendengar kita ini sudah bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dari siapa Pak? Di mana?
2: Idris ini di luar tema.
1: Oh, di luar tema. Oke, apa itu kalau boleh kami tahu dulu nih agar mungkin bisa dapat irisannya nanti.
2: Yang ada yang pernah tanya.
1: Aduh, dikecilkan dulu volume radionya Pak Idris. Atau menjauh dari radionya.
2: Ada yang pernah tanya bahwa rumah yang pertama-tama dibangun adalah Mekah, di Mekah. Kenapa kiblat pertama itu Al-Aqsa? Ya, itu saja pakai.
1: Iya, bisa diulang?
2: Rumah yang pertama-tama dibangun di Mekah. Kenapa menghadap pertama ke Masjid Al-Aqsa, Palestina? Begitu Pak.
1: Rumah yang dibangun pertama di Makkah itu kenapa mengarahnya ke Masjidil Aqsa?
2: Iya, begitu.
1: Oke, Pak Idris di mana Pak Idris?
2: Limbung,
1: Limbung ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Idris. Ya, ini
0: bisa
1: agak.
0: Bisa diulangi pertanyaannya?
1: Iya, ini di luar tema tapi Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Ini Pak Idris di Limbung ya, menanyakan ia pernah mendapatkan informasi katanya rumah yang pertama dibangun di Mekah ya. Itu kenapa arahnya ke Masjidil Aqsa Palestina. Oh, oke. Mungkin ada penjelasan terkait pertanyaan ini Pak Kiai, mungkin yang bisa singkat saja.
0: Jadi kalau kita melihat Al-Qur'an, sini ada inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Jadi pertama-tama yang dibangun dalam Ka'bah Baitullah Masjidil Haram. Namun yang para ada beberapa nabi sebelum Rasulullah SAW dalam salatnya itu, dalam beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga awal-awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan 16 bulan. Ada yang mengatakan 17 bulan. Dia Rasulullah SAW syarat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah SAW menginginkan supaya kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Dan ini Allah SWT menerima permintaan Rasulullah SAW untuk merubah kiblatnya. Bagi jamaah atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah di Madinah, di luar Madinah itu ada namanya tempat Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain yaitu masjid dua arah. Di mana pada waktu Rasulullah SAW sementara salat turun ayat yang suruh membalikkan atau merubah arahnya ke Ka'bah. Awalnya dia syarat ada ke Baitul Maqdis. Nah, setelah turun ayat ini, maka Rasulullah dia merubah arahnya ke Ka'bah. Karena turun ayat, yaitu suruh menghadap ke Ka'bah. Maka masjid ini dikatakan Masjid Qiblatain. Masjid dua arah. Karena di mana Rasulullah pada syarat itu dua arahnya. Awal salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian sementara dia salat turun ayat untuk memerintahkan untuk mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah. Maka untuk buat sejarah ini masjid dikatakan masjid kiblatnya ini yaitu masjid itu dua arah. Ya, di situlah Rasulullah SAW tempat menerima yaitu perintah untuk merubah kiblat. Yaitu Rasulullah SAW saya ulangi lagi. Rasulullah SAW dia salat menghadap ke Baitul Maqdis, ada mengatakan 16 bulan, ada mengatakan 17 bulan lamanya. Kemudian diperintahkan untuk arah Ka'bah Baitul Maqdis. Saya kira begitu.
1: Baik, mudah-mudahan tercerahkan ini Pak Idris yang ada di Limbung ya, sudah bergabung bersama kita. Baik, tampaknya kita sudah di penghujung perjumpaan lagi nih Pak Kiai. Mungkin pesan mungkin di dua pertemuan ini terkait membahas hukum menghadiri jamaah bagi perempuan ini, apa yang bisa dititipkan bagi para jamaah kita? Tafadhal.
0: Jadi saya berikan kesimpulan bahwa dalam fikih para ulama itu berpendapat bahwa bagi laki-laki hukumnya menghadiri salat jamaah yaitu sunnat muakkad. Itu pada umumnya mazhab pendapat demikian, ulama fikih berpendapat. Namun menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa bagi laki-laki hukumnya menghadiri jamaah salat jamaah itu wajib. Namun demikian bagi kesimpulan bahwa bagi perempuan ya juzu lin nisa'i hudur jamaah wal khuruj ila al masajid, bagi perempuan boleh menghadiri jamaah dan pergi ke masjid. Ada syaratnya tadi, dia pergi dengan dari berusaha sebagian yang bisa melakukan, bisa membangkitkan syahwat bagi jenis yang lain atau bagi laki-laki, dan bisa menang fitnah karena dia berpakaian dengan pakaian yang berlebih-lebih. Itu berdasarkan itu, maka ulama fikih akan dan berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa bagi perempuan lebih afdal salat di rumahnya dari pergi ke tempat jamaah atau ke masjid. Dan saya kira itulah kesimpulan bahwa bagi laki-laki ada berpendapat sunnah muakkad, ada mengatakan wajib. Bagi perempuan saya kira sepakat semuanya, ulama fikih mengatakan boleh-boleh saja selama kepergiannya menghadiri jamaah tidak menimbulkan syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Saya kira begitulah yang sebagai kesimpulan dalam buku bagi perempuan. Saya kira Inilah sampaikan dan akan tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa, dan saya harapkan bagi pendengar untuk mengaminkan doa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakum kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan biha min jamil al-afad wa tuqadhi biha ajal wa tutahhira min jamil siyah wa tarfa'una biha ala darajat wa tubaliguna ayati min jamil khairat ajal badal mamad. Allahumma inna syukrika wa syukur wa ibadatik. Allahumma ja'al awal hadha salatan wa rahmah wa awasatahu wa rahmah wa akhirahu falan. Allahumma ja'al yawm خير من أمسنا وغدنا خير من يومنا وجعل خير أيامنا. اللهم لا تدخل في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هم عيبا إلا سترته ولا هم إلا فرته ولا كربا إلا فرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من الأهل لك dan qulana fi asram taqalaita wa yasam madia marahim. Allahumma zidk qulana faraha wa min al-adhani asfaha wa min al-amali asfaha wa min al-a'min al-barakati yaba wa min al-azaki ajzaha wa min al-afiyati afraha min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'ima. Allahumma inna nas'aluka an taj'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa min al-fatihah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Haji Abdul Syafa LCMA, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kami membagi ilmunya dalam Dialog Mutiara pagi edisi akhir pekan ini. Saya Ervan Yusri dan rekan saya Idam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Makassar pagi ini.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

0: Makassar pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda akan mengikuti rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang.
1: Ini ada penyerahan Alvintan, ada 11 buah, yakni 7.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai ditempati. Bantuan Alsintan kepada para petani di Maros diharapkan perkuat ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai ditempati dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
0: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
3: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
2: Dukung ketahanan pangan, Maros terima 11 Alsintan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Alsintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotoasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Alsintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
1: Ini ada penyerahan Alsintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
4: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
5: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
4: Kementerian itu penyaluran Alsintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros, menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Alsintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
6: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
4: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Alsintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peran alat sistem pertanian Alsintan menjaga ketahanan pangan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita yang dipandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Di kondisi saat ini tentunya di tengah panas yang cukup tinggi sangat mengkhawatirkan untuk pertanian. Tapi tentunya tetap harus dicarikan solusi bagaimana kemudian ketahanan pangan kita tetap bertahan. Nah, apakah Alsintan sangat support dan ikut mendukung peningkatan produksi pertanian kita? Bersama dengan saya saat sekarang petani pengusaha Ici Indrawan. Halo, assalamualaikum Bung Ici.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Iya, ada kan yang namanya Alsintan ya, alat yang digunakan untuk pertanian kita. Apakah ini cukup membantu untuk meningkatkan produksi pertanian meskipun di tengah kondisi panas terik ya yang begitu panjang, dan ditambah lagi dengan ketahanan pangan kita bisa lebih baik begitu?
8: Sangat-sangat membantu. Terkait dengan Alsintan, kan alat mesin pertanian ada beberapa, misalnya traktor roda 2, traktor roda 4 untuk alat olahan. Yang kedua, pompanisasi. Jadi bagaimana menjaga ketersediaan atau suplai air ke lahan-lahan pertanian khususnya yang terancam kekeringan, seperti itu. Jadi sangat membantu terkait dengan keberlanjutan produksi, termasuk peningkatan produksi, sangat-sangat membantu.
7: Jadi pada dasarnya kita tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan ya terhadap kondisi cuaca jika memang ada alat semacam itu, begitu?
8: Ya, betul. Karena sudah 3 bulan tim Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan Provinsi berjibaku di lapangan, termasuk penyuluh, untuk menjaga terjadinya kekeringan di lahan-lahan pertanian yang ada di seluruh pelosok tanah air.
7: Jadi memang butuh kemampuan dan keterampilan petani kita ya untuk memanfaatkan itu.
8: Ya, termasuk kolaborasi semua pihak, baik petani, penyuluh, maupun dinas-dinas pertanian yang ada di 514 kabupaten kota di 38 provinsi berjibaku bersama tim Kementerian Pertanian terkait dengan pompanisasi, kemudian pembangunan irigasi tersier, pembenahan irigasi tersier. Nah, terkait dengan traktor roda 2 dan roda 4 itu lebih pada bagaimana efisiensi pengolahan lahan di setiap lahan-lahan yang ada gitu. Ini juga terkait dengan memaksimalkan produktivitas per hektar lahan yang selama ini biasanya dikerjakan 5 hari per hektarnya, dengan adanya Alsintan tersebut 1 hektar 1 hari, bahkan 1 alat bisa mengerjakan sampai 5 hektar per hari.
7: Ya, berarti mengurangi tenaga manusia juga ya?
8: Mengurangi tenaga manusia, mengurangi biaya input, sehingga margin yang bisa diperoleh petani bisa lebih besar.
7: Nah, diantaranya juga apakah yang dimaksud ini dengan drone pupuk ya?
8: Ya, betul. Drone penanaman ada drone untuk pemupukan, penyemprotan pestisida, herbisida dan sebagainya juga ada.
7: Nah, kalau kedepannya nih, Bung Ici, ini kan juga namanya alat biasanya baru ya, dengan kondisi konvensional petani kita sebelumnya. Kira-kira di mana sih tingkat kesulitan mereka untuk lebih cepat memahami penggunaan alat ini?
8: Di sinilah tugas penyuluh melakukan pendampingan intensif kepada petani-petani kita. Yang kedua, kita dorong regenerasi petani. Bagaimana anak-anak muda di pedesaan itu bisa terlibat atau terjun langsung ke sektor pertanian, khususnya bagaimana mengoperasikan alat-alat tersebut, khususnya drone.
7: Baik, yang terakhir Bung Ici, apa harapannya nih untuk para petani kita?
8: Bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, kemudian mengintensifkan komunikasi antar berbagai stakeholder yang ada di daerah, khususnya penyuluh. Ada masalah di lapangan, koordinasi segera dengan penyuluh, minta dibimbing, dibina, dan cari solusinya bersama.
7: Baik, terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI, Bung Ici.
8: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Agrinas terkait lokasi penempatan manajer KDKMP. Laporan Iin Nurfahreni.
9: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel Andi Eka Prasetya mengaku telah menerima manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di mana mereka mengeluhkan tentang lokasi penempatan jauh dari domisili. Menurutnya, mereka datang untuk berdiskusi terkait dengan penempatan setelah surat keputusan atau SK pengangkatan mereka telah keluar. Ia menambahkan beberapa poin menjadi pembahasan termasuk permintaan penempatan yang tidak jauh dari domisili mereka. Dan kewenangannya bukan berada di pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Koperasi. Walaupun untuk koordinasi penempatan berada di Kementerian Koperasi dan kewenangan dari Agrinas. Lebih jauh ia menyatakan telah menerima semua keluhan ini dan akan segera melakukan koordinasi ke kementerian terkait hal tersebut.
10: Memang saya sudah konfirmasi, ternyata nanti akan disesuaikan juga kembali domisilinya. Saya tidak tahu penempatannya ya, karena SK ini terbit dari Agrinas. Jadi mungkin ada penyesuaian-penyesuaian kembali di domisili. Kecuali kalau sudah full alokasinya mungkin di daerah tetangga dalam domisilinya. Seperti itu.
9: Andi Eka menyatakan telah melihat SK para manajer Kopdes ini di mana berlaku selama 2 tahun atau 24 bulan. Untuk mengawasi kinerja dari manajer Kopdes ini menurut Andi Eka menjadi kewenangan dari pengawas koperasi yang ada di desa kelurahan serta pengurus koperasi. Karena jika mereka berkinerja baik kontraknya diperpanjang dan nantinya penggajian akan dialokasikan ke KDKMP.
2: Warga desa Bonto Bulaeng hilang saat melaut. Hingga hari keempat masih dalam pencarian. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
11: Seorang nelayan bernama Sakinang, 65 tahun warga Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasima Sunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Hingga hari keempat, 2 Oktober 2026, keberadaan korban masih belum diketahui dan pencarian terus dilakukan. Ronaldi, GKM, Koordinator Pos SAR Selayar saat dihubungi RRI menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 29 September 2026. Saat itu Sakinang berangkat melaut sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah menggunakan sampan fiber untuk memancing. Seorang nelayan bernama Makmur melihat sampan milik Sakinang berada di laut, namun korban tidak terlihat berada di atas sampan tersebut. Dikatakan hingga pencarian hari keempat, hasilnya masih nihil.
12: Sudah memasuki hari keempat pencarian, dan hasil sementara masih nihil. Jadi teman-teman di sana tetap berupaya melakukan pencarian di hari keempat ini, dibantu dengan masyarakat, Binmas, sama Binsa dan aparat desa yang ada di sana. Ah itu karena tidak ada taksi yang ditemukan sama kapalnya. Jadi itu kita tidak tahu apakah ada tindak kriminal ataukah memang murni dia jatuh, itu belum diketahui. Biasanya OP-nya itu 7 hari. Ini kan sudah ini sudah masuk hari keempat, kan hari Selasa 29, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya hari keempat. Jadi kemungkinan kalau tidak ditemukan paling Senin.
11: Ronaldi menambahkan, warga bersama pemerintah setempat dan pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan korban. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas terkait pencarian Sakinang. Saat ini kepolisian bersama warga dan pemerintah setempat masih memprioritaskan upaya menemukan korban. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Kota Makassar siap uji coba rujukan JKN berbasis kemampuan pelayanan. Laporan Edwin Masud.
13: Pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kota Makassar nantinya tidak lagi harus mengikuti sistem rujukan rumah sakit secara berjenjang. Melalui skema rujukan berbasis kemampuan pelayanan, RBKP, pasien dapat ditunjuk langsung ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan medisnya. Kota Makassar menjadi satu dari 4 daerah yang dipilih Kementerian Kesehatan untuk menjalankan uji coba reformasi sistem JKN tersebut. 3 daerah lainnya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Muara Enim. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Asar Jaya, mengatakan uji coba di Makassar mencakup 3 komponen, yakni RBKP, kelas rawat inap standar KRIS, serta sistem tarif layanan Indonesian Diagnosis Related Group IDRG, rujukan berdasarkan kebutuhan medis perubahan. Yang paling terasa dalam skema baru tersebut berada pada mekanisme rujukan. Jika selama ini pasien mengenal sistem rujukan berjenjang, RBKP akan menentukan tujuan rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Dalam RBKP, kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan akan dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yakni dasar, madya, utama, dan paripurna. Pengelompokan ini berbeda dengan klasifikasi rumah sakit yang selama ini dikenal masyarakat seperti tipe A, B, C, dan D.
14: Ya, hari ini kami Kementerian Kesehatan bersama-sama BPJS bertemu dengan Pak Wali, ingin memohon dukungan beliau karena kita akan melaksanakan uji coba rujukan berbasis kompetensi pelayanan kelas rawat inap standar dan IDRG di Kota Makassar. Jadi ini adalah uji coba untuk tingkat nasional di mana terpilih 4 lokasi, yaitu Kota Makassar, Kota Bandung, kemudian Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.
13: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut penunjukan tersebut sebagai kepercayaan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan di daerah. Pemkot Makassar lanjutnya siap memberikan dukungan agar penerapan sistem baru tersebut berjalan optimal dan berdampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
15: Ya, menjadi anugerah buat Makassar yang diberikan kepercayaan menjadi tempat uji coba kota di luar Jawa. Dan tentu pemerintah Kota Makassar akan mensupport dengan sangat maksimal dalam proses perbaikan tata kelola kesehatan yang ada di kota ini. Ini sangat penting untuk kita semua karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan kita, tapi ini adalah menyangkut kepentingan masyarakat yang diperhatikan oleh Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan adalah memberikan support semaksimalnya. Dan juga sekalian meminta kepada Pak Dirjen untuk melihat hal-hal apa yang masih kurang yang harus kami benahi di sini untuk memastikan pola layanan ini bisa maksimal dan sampai ke masyarakat.
13: Mendafri menyebut keberadaan puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi, hingga rumah sakit milik Kementerian Kesehatan menjadi modal penting untuk menguji sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan secara menyeluruh.
2: Pemerintah Kota Makassar menyerahkan bantuan perangkat Global Positioning System GPS kepada kelompok nelayan di Pulau Lukmu-Lukmu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
16: Pemerintah Kota Makassar menyerahkan bantuan perangkat GPS kepada 14 nelayan di Pulau Lukmu-Lukmu kemarin. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya mendukung keselamatan sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan saat melaut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan GPS yang diberikan kepada kelompok nelayan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membantu memastikan keselamatan nelayan ketika berada di laut. Menurutnya, pemanfaatan teknologi ini juga berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar karena nelayan dapat menuju lokasi yang telah diketahui berdasarkan titik penangkapan ikan.
17: GPS ini diharapkan ini menjadi satu instrumen untuk menjaga atau memastikan keselamatan nelayan. Yang kedua, juga bisa memastikan alur keluar masuknya nelayan, dan yang lebih penting adalah bagaimana GPS ini bisa mensupport produktivitas para nelayan. Artinya titik-titik yang ditempati mencari ikan tidak lagi pergi mencari ke sarang kemari dan bisa penggunaan bahan bakar juga akhirnya bisa direduce gitu.
16: Selain bantuan untuk nelayan, dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kota Makassar juga menyerahkan 20 unit sepeda kepada masyarakat dan sejumlah siswa sekolah di Pulau Lukmu-Lukmu. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk motivasi agar para siswa lebih giat belajar dan meningkatkan prestasi di sekolah.
2: Bioskop Sinema 21 atau 21 kini hadir di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
18: Kabupaten Maros kini memiliki bioskop resmi untuk pertama kalinya dengan hadirnya Sinema XS1 resmi beroperasi di Grand Mall Maros, Kecamatan Mandai sejak Jumat 2 Oktober 2026. Kinema XS1 Maros memiliki 4 studio dengan kapasitas sekitar 700 penonton. Setiap studio dilengkapi fasilitas audiovisual untuk kenyamanan penonton. Head of Government Relations Cinema XS1 Suprayitno mengatakan, kehadiran bioskop ini mendekatkan akses hiburan berkualitas bagi masyarakat Maros. Cinema XS1 Maros merupakan jaringan ke-270 di Indonesia. Selain hiburan, kehadiran bioskop diharapkan berdampak pada ekonomi daerah melalui PAD dan penyerapan tenaga kerja lokal.
19: Kami berharap kehadiran Grand Maros 21 sebagai sarana hiburan keluarga yang nyaman, aman, dan edukatif dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menikmati film, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.
18: Maros Andi Safro Kaidesa menyambut baik kehadiran Cinema XS1 yang berharap warga Maros tidak perlu lagi ke Makassar untuk menonton film. Kaidir juga mengingatkan pelajar agar tidak meninggalkan sekolah serta tetap memperhatikan waktu ibadah.
20: Dan saya berharap seluruh komitmen yang kita sepakati, misalnya di jam-jam sekolah, di jam-jam pelajar, tidak boleh ada pelajar yang nonton apalagi menggunakan pakaian-pakaian seragam sekolah. Itu tidak boleh. Kemudian juga harapan kita yang mudah-mudahan kita menghargai yang punya waktu-waktu sholat, misalnya terutama di hari Jumat, misalnya salat Jumat, tidak boleh ada misalnya pemutaran film di pas di jam salat Jumat. Nah, nanti kalau di jam-jam lain itu biasa. Kalau kecuali kalau yang mau nonton di hari Jumat yang perempuan, karena biasanya tidak punya salat Jumat, tidak masalah.
18: Cinema XS1 diharapkan menjadi pilihan hiburan baru sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Maros dan sekitarnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kehadiran Bioskop 21 mendorong ekonomi dan serap tenaga kerja lokal. Selengkapnya kembali Kristianto melaporkan.
18: Kehadiran Bioskop XS1 di Grand Mall Maros dinilai membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maros juga berharap keberadaan bioskop tersebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Maros, Andi Patiroy, mengatakan pihak XS1 telah merekrut sejumlah warga Maros sebagai karyawan. Ia berharap penyerapan tenaga kerja lokal terus diperluas. Patiroy juga mengingatkan perusahaan agar memperhatikan hak kesejahteraan dan keselamatan pekerja, termasuk penerapan upah sesuai ketentuan.
21: Dan tentunya bahwa untuk upah ini luar biasa. Informasi dari UMKM ini sudah UMP yang ada di Provinsi Selatan dan itu yang diberlakukan di Maros.
18: Sementara itu, Head of Government Relations Cinema XS1 Suprayitno mengatakan, Cinema XS1 Maros merupakan jaringan bioskop ke-270 di Indonesia. Mayoritas pekerjanya merupakan warga Maros. Menurut Suprayitno, kehadiran XS1 juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pecah hiburan, restoran, dan reklame. Keberadaan bioskop bersama pusat usaha lainnya di Grand Mall Maros diharapkan memberikan efek berganda bagi sektor perdagangan dan jasa.
19: Dengan hadirnya Cinema 21 akan ada tentunya kontribusi bahwa terhadap pendapatan asli daerah dan menjadi fasilitas Kabupaten Maros tentunya dalam menunjang destinasi wisata di Kabupaten Maros.
18: Harga tiket Cinema XS1 ditetapkan Rp40.000 untuk Senin hingga Kamis dan Rp45.000 pada Jumat dan weekend Rp50.000. Kehadiran bioskop ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sepak takraw Sulawesi Selatan apresiasi dukungan fasilitas latihan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
22: Cabang olahraga sepak takraw Sulawesi Selatan tetap menjalankan program pembinaan atlet di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi sejumlah cabang olahraga. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang masih memberikan akses penggunaan fasilitas latihan bagi para atlet. Menurutnya, keberadaan tempat latihan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
23: Masih dikasih fasilitas di mulu untuk latihan. Itu saya syukuri ya. Ya karena masih dikasih kesempatan untuk latihan terus di Mulo ini. Jadi ya lain-lain yang mudah-mudahan bisa lah diatasi. Jadi ini anggaran Tuhan ini ya mandiri lah. Karena bukan cuma takraw saya yang kena, kan semuanya kena.
0: Iya.
23: Artinya tidak bisa anu juga karena kan semua cabang kena.
0: Iya.
23: Cuma ini saya syukurnya karena di takraw ini alhamdulillah Pak Gubernur masih apa itu anulah beri kita ruang untuk berkembang lah di Molo ini.
0: Iya.
23: Jadi tetap kita pelihara gedungnya di sini mudah-mudahan. Beliau-beliau pengambil kebijakan memberi kesempatan kami untuk latihan terus di sini.
22: Muhammad Amkar mengatakan, meski anggaran pembinaan saat ini masih terbatas, program latihan tetap berjalan secara rutin agar kesiapan atlet tetap terjaga. Ia berharap dukungan terhadap fasilitas latihan dapat terus dipertahankan, sehingga atlet sepak takraw Sulawesi Selatan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi pada berbagai ajang mendatang.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, semangat pagi ini di akhir pekan Anda bersama hijau dan birunya RAN sudah kami hadirkan ya. Saat ini sudah pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian tengah. Ragam informasi lainnya siap kami hadirkan. Seperti halnya mungkin pagi yang cerah untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kondisi di akhir pekan ini, dan juga mungkin untuk wilayah lainnya di Sulawesi Selatan kita akan segera ketahui bersama seperti apa prediksi cuaca hari ini bersama BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Informasi cuaca.
0: Kita sudah terhubung dengan BBMKG wilayah 4 Makassar ya, di kebersamaan kita ada Mas Agus pagi ini yang bergabung bersama kita atau mungkin terhubung ya di ujung teleponnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar ini Mas Agus?
2: Ya, kabar baik.
0: Oke, sehat ya. Baik, seperti apa nih pantauan BBMKG wilayah 4 Makassar untuk cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari pantauan hari ini? Silakan.
2: Baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 3 Oktober tahun 2026. Untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Sedangkan kondisi malam hari nanti diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Untuk dini hari, cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 17 sampai 36 derajat Celcius, kelembapan 40 sampai 100%, angin dari arah utara hingga tenggara, kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Waspada potensi angin kencang dapat terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Sedangkan untuk waspada potensi udara panas dapat terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takala, dan Wajo. Demikian info cuaca hari ini. Semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kang Agus untuk informasinya pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan pendengar, mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bagi Anda yang mungkin tengah akan menjalani aktivitas di akhir pekan ini, baik itu di seputaran kota Makassar atau mungkin ada niatan untuk keluar kota gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tetap diperhatikan kondisi cuaca kita hari ini agar semuanya bisa berjalan lancar.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang baru bergabung juga. Selamat bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan, selamat mengikuti rangkaian program-program kami ya di sepanjang pagi ini. Di akhir pekan Anda, Sabtu 3 Oktober 2026, ditemani saya Arfan Yusri, hadir dengan sajian informasi berikutnya, yaitu dari media portal berita online kami, rri.co.id. Kami hadir dengan ragam informasi dari dunia internasional terlebih dahulu. Dari dunia internasional, informasinya terkait sekitar 400 sekolah di

0: Prancis diperkirakan tetap tutup pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Penutupan sekolah tersebut dilakukan setelah protes para pelajar terkait berbagai persoalan pendidikan yang berubah menjadi kekerasan di sejumlah tempat. Melansir dari Reuters, aksi tersebut bermula di wilayah Paris pada bulan lalu dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Prancis. Protes awalnya menyoroti kekurangan guru serta kondisi bangunan sekolah yang rusak. Namun, aksi semakin diwarnai dengan kekerasan setelah meluas secara nasional. Puluhan orang dilaporkan terluka dan polisi telah melakukan ratusan penangkapan. Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, mengatakan bahwa terdapat kelompok minoritas yang aktif melakukan kekerasan dalam aksi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihak berwenang belum sepenuhnya yakin bahwa seluruh pelaku merupakan pelajar sekolah menengah. Darmanin mengatakan ada 2.000 orang telah ditangkap sejak protes dimulai, sekitar 2/3 dari mereka ditempatkan dalam tahanan polisi. Menurut Darmanin, aksi tersebut telah berkembang dari demonstrasi para pelajar menjadi gangguan ketertiban umum. Ia mengatakan serangan terhadap bus dan pembakaran sekolah tidak lagi sekadar merupakan bentuk protes. Kemudian dari dalam negeri, pendengar, untuk informasi dari dalam negeri, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah di Indonesia, di mana ekosistem tersebut mencakup lebih dari 200-an sentra batik yang ada di 11 provinsi dengan tenaga kerja yang mencapai 47.000 orang. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Syukur Idayati, mengatakan, batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreatif, sekaligus sebagai warisan budaya. Menurutnya, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan juga kebutuhan pasar. Diungkapkannya dalam Batik Beyond Tradition Digital dalam Informasi Berkelanjutan dan Bertahan di Surabaya pada Kamis 1 Oktober 2026, ia mengatakan, pengembangan batik ke depannya perlu memperhatikan keterhubungan antara tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Idayati juga memaparkan nilai ekspor batik meningkat dari 15,20 juta US dollar pada tahun 2024 kini menjadi 20,14 juta US dollar pada tahun 2025. Pertumbuhan ekspor batik pada periode tersebut sudah mencapai 32,5%. Nah, demikian beberapa informasi dari media portal berita online kami. Dapatkan ragam informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pagi ini mungkin dengan serangkaian aktivitas Anda ya, butuh informasi pantauan arus lalu lintas. Jangan lupa untuk selalu diupdate ya pendengar ya. Nah, untuk pagi hari ini kami harapkan semoga Anda tetap berhati-hati dalam perjalanan ya. Untuk pagi ini pantauan CCTV Diskominfo Makassar dari beberapa titik pantauan, di antaranya di Simpang 5 Bandara ini terpantau cenderung lengang. Kemudian di ya, perbatasan Makassar Maros begitu ya, terpantau lancar. Di titik berikutnya pendengar, di depan kampus UNM Petarani ini terpantau lancar. Kemudian di arah Pengayoman Petarani ya, ke arah Boulevard ini terpantau lancar. Di batas kota ya, perbatasan Sultan Alauddin Talasa Lapang ke arah Makassar begitu pun sebaliknya ke arah Goa ini terpantau ramai lancar. Kemudian di depan kampus Unhas Tamalan Ria pintu 1 ini terpantau lancar jaya. Di depan BTP juga terpantau cenderung lancar ini. Ya, kemudian di titik pantauan selanjutnya di kawasan flyover Urip Sumaharjo ke arah PP Tarani, demikian sebaliknya juga ini terpantau cenderung lancar ya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan safety belt Anda, jangan lupa gunakan helm ya, dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Din, ayo berangkat, kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok, cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Benar juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya, selamat bergabung juga pendengar kita yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RI Makassar di 94,4 FM. Bersama saya Arfan Yusri di sesi Menyapa Pagi ini atau Makassar Menyapa Pagi ini dengan opini publiknya ya. Edisi akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026 ini kita membahas soal menjaga ketahanan pangan ya. Sudahkah bantuan Al-Sintan dirasakan merata oleh para petani? Ya. Nah ini terkait informasi dari Kabupaten Maros, bagaimana pemerintah mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Maros ini menerima 11 Al-Sintan, ya, alat mesin pertanian, gitu ya. Nah seperti apa informasinya pendengar, kami hadirkan kembali dan Anda juga nanti kami undang ya untuk bergabung menyampaikan opini atau komentarnya seperti apa terkait menjaga ketahanan pangan. Sudahkah bantuan Al-Sintan ini dirasakan merata oleh para petani? Melalui line telepon kami di 0821-3333-9440 atau WhatsApp di nomor yang sama. Dan siaran pagi ini juga Anda bisa tonton live di TikTok-nya kami ya, live_pro1makassar. Kita hadirkan dulu informasinya ya terkait bagaimana Kabupaten Maros menerima 11 Al-Sintan ini bersama rekan Kristianto.
2: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Al-Sintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsam, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Al-Sintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
3: Ini ada penyerahan Al-Sintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
4: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
2: Kementerian itu penyaluran Al-Sintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Al-Sintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
5: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
2: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Al-Sintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, itu dia informasinya pendengar ya, terkait bagaimana mendukung ketahanan pangan Kabupaten Maros menerima 11 Al-Sintan ini. Nah, sesuai dengan topik kita pagi hari ini di Makassar Menyapa Pagi ya. Jadi menjaga ketahanan pangan. Sudahkah bantuan Al-Sintan ini dirasakan merata oleh para petani? Silakan bergabung di 0821-3333-9440 untuk Anda pendengar dimanapun berada di yang lagi mantau siaran kami. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Pak Upi.
6: Pagi, harapan.
1: Apa kabar ini, Pak Upi?
6: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya, di Bone aman juga.
6: Ya.
1: Iya. Baik, Pak Upi, ini terkait menjaga ketahanan pangan. Sudahkah bantuan-bantuan Al-Sintan ini, alat mesin pertanian ini dirasakan merata oleh para petani?
6: kelompok sendiri mengamati, ada yang artinya sudah ya sudah membantu membantu sekali dengan kata untuk artinya penggunaannya, ada juga artinya ya, beberapa artinya yang masih ya masih perlu mungkin bukan bukan secara tepat. Contohnya yang secara secara apa secara tepat itu yang tepat itu artinya contohnya apa combine apa itu yang untuk mesin panen itu yang untuk pertanian padi itu bagus sekali itu karena bisa mempersingkat masa panen waktu proses panen dan lebih cepat lagi nunya lebih cepat lagi kita lihat hasilnya. Tapi artinya seperti yang seperti pompa dan sebagainya, pompa itu mungkin kebanyakan artinya nggak bisa gunakan seperti di musim kemarau ini. Sepertinya kan pemerintah lebih dulu sarananya dulu yang dibenahi dengan penyawat sumber airnya dulu perlu dibenahi baru diberikan pompa ke masyarakat itu Bang Idam. Pangerpang.
1: Jadi ya. Percuma diberikan Alsintan kalau sumber airnya tidak ada gitu ya?
6: Ya percuma diberi pompa kalau tidak ada sumber airnya yang memadai seperti itu. Seperti di Boni kebanyakan itu orang rata-rata mendapatkan antor tertarik mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian tapi kita menggunakan di mana tidak ada sumber air. Ya seperti itu perlu di kemudian kedepannya pemerintah lebih lagi melihat untuknya melihat mitigasinya pengaruh pelannya mitigasinya maksudnya menghadapi maksudnya musim seperti ini musim kemarau seperti ini perlu sekali mungkin pemerintah kedepannya memikirkan dengan mitigasinya bagaimana untuk mengatasi pasti iya ya gagal panen di masyarakat ya. Kita aja Bang Idam. Saya senang bisa berkomunikasi banyak-banyak ya.
1: Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Upi.
6: Ya,
1: Pak Upi di Kabupaten Boni ya. Baik. Jadi kalau mau dibilang merata, Pak Upi menjawabnya belum bisa merata juga ya. Karena walaupun banyak bantuan, namun kayak misalnya bantuan mesin ya untuk pengairan dan sebagainya, tapi sumber airnya tidak ada ya. Jadinya mubazir begitu atau mungkin tidak bisa dirasakan manfaatnya. Selanjutnya di belakang Pak Upi, halo assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Pak Aldi.
7: Wabarakat. Pagi juga.
1: Apa kareba?
7: Kabar kebakaran di mana-mana.
1: Ya. Di tempatnya Pak Aldi nih.
7: Iya, ada dua desa.
1: Di desa.
7: Ini Desa Benteng Perema, Desa Pangaparan.
1: Maksudnya di mana-mana artinya setiap hari ada kasus.
7: Iya.
1: Oke.
7: Di mulai kemarin hari Kamis. Terus bersambung sampai di hari Jumat. Ini masih ada titik api yang ada asap-asap itu kelihatan. Diturunkan damkar dari Kabupaten Pindrang dan juga dari Polman ikut membantu. Namun ya begitulah namanya kebakaran hutan ini tidak bisa dijangkau pemadam.
1: Oh hutan ya.
7: Dengan pemukiman ya bisa.
1: Hutan ya.
7: Hutan dan lahan.
1: Hutan dan lahan.
7: Hutan dan lahan. Karhutlah.
1: Karhutlah.
7: Ini betul betul. Rakyat merugi. Taman kakaonya terbakar. Jadi tempat kemarin itu Babinsa, Kantin Nasi Pak Camat, Pak Desa turun melihat kondisinya seperti apa. Cuma dilihat-lihat saja karena kalau damkernya itu tidak bisa sampai ke di atas bukit-bukit. Hanya masyarakat dengan alat seadanya pakai ember dan tangki-tangki kecil itu dibawa ke sana. Namun ya kalau kehabisan air ya habis lagi. Ya, begitu kondisinya. Kalau lahannya dekat dengan permukiman penduduk ya masih bisa diatasi. Kalau jauh dari permukiman penduduk ya susah. Jadi memakai alat seadanya, pakai ember dan tangki-tangki kecil itu ya itu saja dipakai memadamkan api yang kobarnya luar biasa. Biar saja rumput-rumput yang masih hijau dihantam digarap juga. Hmm. Panasnya bumi, ya, kurang lebihnya begitu.
1: Oke. Okay. Kita
7: kembali ke tema.
1: Kita kembali ke tema terkait sudah meratakah ini dirasakan oleh para petani ini bantuan-bantuan Al-Sintan?
7: Ya, kalau saya lihat nggak ada di sini. Kalau yang namanya kelompok tani itu kan tidak semuanya petani itu punya kelompok. Saya sendiri saya seorang petani tidak ada. Jadi kebilang bantuan diberikan kepada pemerintah provinsi atau daerah ke petani itu tidak menyeluruh, ya kan? Kalau bilang bantuan dari provinsi ke daerah ke kecamatan, bantuan alat tani ini terbatas, tidak semuanya. Kalau bilang kelompok tani ya dapat, kan tidak semuanya dapat apanya kelompok tani. Biasanya kalau ada katanya bantuan dari provinsi, dari daerah, paling bilang oh itu kan dapat kelompok tani, tidak dapat. Ya itu kenyataannya. Kalau dari provinsi ke daerah ke kecamatan, menyentuh level-level kecamatan, yang di situ kan penyuluh pertanian dari klinik itu, ya di situ yang mengawasi, mau mengatur ke sana kemari untuk menyalurkan. Apalagi kalau alat-alat apa namanya, pompa air, mau pompa tidak ada. Jadi kan ya yang dapat pompa itu kan ya bendungannya, dekat-dekat bendungan yang biasa dapat sudah jadi atasi. Tapi kalau yang jauh dari bendungan seperti Lembang dengan Batu Lapa itu kan tidak ada bendungannya.
1: Yeah.
7: Jadi tidak bisa. Jadi intinya di sini kalau saya apa namanya, kalau bilang kelompok tani tidak semua apa bantuan dari kelompok tani itu bisa, tapi kalau secara keseluruhan petani tidak dapat. Itu yang saya lihat di sini. Jadi sangat batas ya, kalau pompa air apa segala macam itu terbatas saja, tidak bisa dijangkau semua.
1: Tidak bisa.
7: Di air juga sudah tidak ada, tidak bisa. Air dari sungai kecil itu sudah kering semuanya. Jadi kalau menurut saya itu tidak bisa. Ya kurang lebihnya begitu ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Aldi, sehat selalu, mudah-mudahan tetap waspada nih dengan potensi kebakaran di tempatnya ini masing-masing. Baik. Terima kasih Pak Aldi. Baik, Pak Aldi di Pengapara Lembang Pinrang ini sudah menginformasikan ya kepada kita ini kalau di sana marak terjadi peristiwa kebakaran lahan dia, hutlah. Baik, terima kasih Pak Aldi. Di belakang Pak Aldi mungkin ada lagi yang bergabung, silakan. Bagaimana terkait bantuan alat mesin pertanian ini, apakah sudah merata begitu ya, dirasakan oleh para petani? Kita ke WhatsApp dulu, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa nih, di mana?
8: Dari Bulukumba. Dari
1: Pak Ahmad Kadir ya?
8: Ahmad Kadir.
1: Iya, apa kabar ini Pak Ahmad?
8: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat ya, belum kumbah. Oke. Baik, kalau menurut Pak Ahmad Kadir seperti apa nih opini atau komentarnya, Pak? Menjaga ketahanan pangan, sudahkah bantuan-bantuan Al-Sintan ini dirasakan merata oleh para petani?
8: Iya, kalau meratanya kan pasti tidak, sudah pasti tidak, karena bantuan itu juga kan terbatas dari pemerintah. Cuma yang paling penting sebenarnya bantuan itu apakah betul-betul bermanfaat atau tidak, itu yang harus dilihat lebih jauh. Nah, banyak sih sebenarnya manfaatnya, cuma kan kadang-kadang memang kalau bantuan untuk kelompok itu biasanya tidak lama karena pemeliharaannya di sana kan karena banyak orang sehingga tidak jelas siapa yang harus pelihara, terus biaya pemeliharaannya seperti apa. Harusnya itu juga ditentukan sebenarnya, ditentukan dari pemerintah, dari pertanian sendiri mengatur itu, karena kalau diserahkan sepenuhnya kepada kelompok tani, biasanya di sana saling tanggung jawabnya tidak merata sih sebenarnya. Nah, kalau dari sisi itu Al-Sintan untuk pertaniannya. Kemudian untuk air, sebenarnya untuk musim kemarau ini harusnya bukan pompa sebenarnya yang disalurkan, tapi bagaimana kemudian diupayakan pengambilan air bawah tanah, mengupayakan air bawah tanah. Jadi bagaimana kemudian sumber-sumber bor itu bisa di... Dan yakin saja bahwa di dalam tanah kan masih banyak air sebenarnya itu di kita, terutama ya untuk di Sulawesi Selatan ini. Nah mungkin itu yang paling penting sebenarnya. Jadi sudah benar tadi sampaikan dari Paufi dari Bone, itu untuk apa pompa kalau kita tidak punya sumber air? Nah itu masalahnya, karena biasanya pompa itu harus mengandalkan sumber air dari sungai. Nah kalau sungainya sudah mulai kering, pompanya juga kan tidak berlaku. Nah yang paling dibutuhkan sebenarnya, kalau di Bulukumba kan pernah terjadi, pernah ada program sumur bor. Jadi satu sumur bor itu bisa mengairi berapa hektar. Mungkin itu perlu dipikirkan kembali. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Kadir.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ahmad Kadir di Bulukumba ya. Kita ke Parepare, ada Pak Iwan di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi Pak Iwan, apa kabar?
9: Parepare ini
1: masih. Oh sudah di Parepare lagi nih Pak Iwan.
9: Produktif ya. Ya, Parepare.
1: Oh, saya pikir masih stay. Saya pikir masih stay dulu di Makassar. Nah,
9: nanti hari Minggu lah, hilang lagi.
1: Oh, gitu ya. Curi-curi waktunya
9: jadi
1: seperti itu saja.
9: Ya, konsumen juga ini ya. Luar biasa. Ini
1: jangan ditolak gitu ya, itu rezeki.
9: Iya, iyalah, itulah yang. Tapi harus juga diatur
1: dengan baik. Ya. Baik. Iya. Kita ke topiknya ya, seperti apa pendapat atau komentarnya Pak Iwan menjaga ketahanan pangan, sudahkah bantuan Al-Sintan ini dirasakan merata oleh para petani?
9: Ya, pertama ya, kalau istilah merata ya, mungkin sependapat dengan teman mau bawa, mungkin sulit ya, mau merata karena luas pertanian kita ini khususnya Sulawesi Selatan saja ini luar biasa ya. Cuman ya Sulawesi Selatan ini pertaniannya kan ada yang masih ada hujan, ada yang irigasi ya. Otomatis kalau tak ada hujan dia andalkan air hujan dan pompanisasi melalui air sungai. Kalau sungainya kering ya sudah. Nah ini kan perlu barangkali dia diskusikan, cari solusi ya, mungkin dia bisa dapat mata air ya pasti ada solusi. Kemudian ada lahan yang bisa dijadikan embung, tempat penampungan air ya, bukan embung.
1: Iya,
9: ya.
1: embung tempat
9: penampungan
1: air.
9: Penampungan ya, tempat air itu ya mungkin itu yang bisa dipikirkan. Untuk digali lah di ini kan dua fungsi, selain embung penyimpanan air kan bisa juga pelihara ikan ya, kelompoknya di situ itu. Jadi kalau meratanya mungkin tidak, tapi yang jelas yang petani menggunakan irigasi ya kira itulah yang menikmati. Tapi kalau akhir-akhir ini yang pakai irigasi aja itu tetap pompa ini Bung ya.
1: Tetap pompa.
9: Iya, iya, saya lihat ini ya, jalur karena di pertengahan September saya sering ke Indregang lewat Malimpung, Palitens itu, pertengahan bulan September kemarin itu luar biasa karena upayanya masyarakat memompa air dari air irigasi. Bayangkan saja irigasi masih dipompa itu bumi.
1: Iya. Sudah irigasi nah, tapi masih tetap membutuhkan pompa ya.
9: Masih butuh pompa karena apa? Karena ini kan airnya sudah turun, tidak betul. Sesuai lagi irigasi
1: cukup,
9: kecil
1: ya.
9: Itu ya. Yang ini akhirnya pompanya itu saya lihat itu bung itu sampai berjejer tiga itu masukkan di irigasi kecil ya, itu. Nah, itu kalau tidak salah itu yang pompa 4-5 inci itu besarnya. Ya itulah upaya petani-petani di dua daerah ini kayak Pinrang dan Sidrap. Tapi alhamdulillah dia sudah panen raya itu ya kemarin. Di pertengahan September, akhir September sampai sekarang ini. Yang jalur antar Parepare ke Pinrang ini luar biasa juga panen rayanya di situ. Itu pun juga daerah situ. Dia upayakan dengan pompa juga itu bung itu.
1: Ya.
9: Ini sementara ada yang panen.
1: Artinya sebelum kalau Al-Sintan ini memang sudah merata, cuman yang terkendala sekarang karena faktor cuaca sumber alamnya ya.
9: Faktor cuaca. Karena memang pendukungnya ini khususnya air ini kan sumber airnya kan sulit ya karena sungainya juga kering. Namun kalau di daerah Pindrang ya kita akui juga ada teman ini yang jalur istilahnya ini kecamatan Landis yang kalau tidak salah ya memang mengalami kegagalan karena dia sudah upayakan pompa dengan ini tapi karena padi ini belum saatnya ini air sudah kurang ya ada beberapa di situ yang mengalami kegagalan. Tapi kalau saya lihat ini dua daerah ya alhamdulillah banyak juga yang berhasil panen. Makanya kalau saya istilahkan betul-betul ini petani kita ini ya yang panen bulan awal September dan akhir September sampai sekarang saya anggap bahwa betul-betul itu istilahnya orang Bugis bilang reso patamang ini masih dewasa betul-betul itu berusaha prinsipnya dia apapun itu mau kembali mau rugi dari itu yang penting saya bisa panen. Nanti hasil lahir nanti kita lihatlah apakah hasil lahirnya untung atau buntung rugi. Ya atau rugi ya yang jelas kita upayakan barangnya ini tidak gagal ya sepanjang masih ada air yang kita bisa ambil. Nah itulah upaya sampai era Pindrang tim damkarnya yang turun gitu Bu. Iya, membawakan air atau saya bilang kenapa ada damkar ini siapa air di irigasi ini yang jalur Pare-Pare Pindrang. Padahal itu ini istilah swadaya mandiri ya atau pengelola mandiri menyewa alat membeli ini kemudian entah ya mungkin bisa dinego ya karena pemadam ini kan milik pemerintah ya mungkin ada semacam subsidi yang diberikan dia bawa ke lahan pertanian warga yang sulit-sulit terjangkau dengan air irigasi itu. Jadi itulah makanya saya bilang kita apresiasi ini beberapa petani kita ini di Sidrap dan Pindrang ini betul-betul berusaha bagaimana dia bisa panennya walaupun barangkali kalau saya lihat itu Bu ya tidak semaksimal yang apa harapkan isinya ya kan beda kalau kemarau dengan musim hujan itu. Mungkin dalam satu karung itu dulu-dulu isinya 120 kilo ya kemungkinan sekarang ini paling 100 kilo lah ya karena pengaruh-pengaruh El Nino lah ya barangkali yang menyebabkan berat daripada isi karung itu berkurang atau padinya ini kurang-kurang berisi semua. Tapi saya kira kita salut petani kita ini. Mudah-mudahan pemerintah tetap senantiasa ya memprogramkan daripada bantuan-bantuan Al-Sintan ini karena kita akui dan apresiasi juga ini program Bapak Presiden program Astasitanya ya. Bagaimana betul-betul ekonomi kerakyatan yang di kembangkan ini Bung ini. Saya kira itu yang patut kita apresiasi. Mudah-mudahan petani dan ekonomi desa, ekonomi daerah ini tetap tumbuh dan bergerak ini demi kemaslahatan kita semua. Petani juga kita ini luar biasa karena betul-betul mau mempertahankan yang namanya swasembada beras di Sabet ini.
1: Baik.
9: Usahakan ini.
1: Baik.
9: Jadi kita apresiasi semualah.
1: Siap, baik. Terima kasih Pak Iwan.
9: Pemerintah cita-citanya ini tetap berjalan, kemudian masyarakat tetap produktif ini dengan semangat kerjanya ini.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan.
9: Banyak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar kita break sejenak ya, kita mau lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini, tapi jangan kemana-mana ya, Makassar Menyapa Pagi dengan opini publiknya kita kembali sesaat lagi.
10: Hari ini kita akan melakukan pekerjaan pemasangan tiang internet bawah jaringan listrik 20 kV. Sesuai SOP bekerja di bawah jaringan listrik, gunakan APD yang sesuai. Kita harus memperhatikan jarak aman 3 meter, kita berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Pekerjaan selanjutnya adalah menarik kabel. Jangan lengah, Jangan sampai ada peralatan yang menyentuh kabel jaringan

Tahukah Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, gak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya gak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya gak ada siapa-siapa.
2: Gak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
6: Kilau Pancasila.
8: Makassar pagi ini.
9: Baik, keberlanjutan kita di Makassar menyapa pagi untuk edisi akhir pekan ini. Kita teruskan pendengar ya. Menjaga ketahanan pangan, sudahkah bantuan Al-Sintan ini dirasakan merata oleh para petani? Terima kasih pendengar-pendengar kita tadi sudah bergabung ya. Kita ke penelpon berikutnya lagi nih, 0821-33-33-9440. Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Pagi, Pak Abdullah Sewang.
10: Selamat pagi, Bu.
9: Iya. Yeah.
10: Iya.
9: Apa kabar Pak Abdullah Sewang?
10: Kabar baik, sehat walafiat, aman dan sentosa.
9: Gimana kalau Pak Abdullah Sewang punya komentar atau pendapat ini terkait menjaga ketahanan pangan, sudahkah bantuan Al-Sintan ini dirasakan merata oleh para petani?
10: Kalau saya mendengar ya, selalu ambillah contoh di Sidrap. Sidrap itu tidak pernah mengeluh soal yang dikatakan tanaman dengan air. Karena dia punya akal baik sekali. Airnya selalu melimpah. Begitu mau tanam padi, dia tersedia airnya. Ambil contoh di Sidrap. Selalu dia selalu menanam padi yang bagus, jadinya beras yang bagus. Kenapa kalau ada contoh padi yang bagus, kenapa mau tanam lagi beras yang tidak bagus? Batang tanam padi yang bagus supaya rakyat orang makan enak. Nggak usah lagi bikin beras yang lain, bikinlah beras sama rata. Orang yang kaya, orang yang miskin makannya berasnya sama. Raja bukan raja makan beras itu sama. Dia tanamlah tanam padi yang bagus supaya orang makan semua beras yang bagus. Pengairan yang banyak di Sidrap itu, ambillah contoh di sana. Karena dia tuh sebetul surplus itu di Sidrap itu, iya, dan tidak pernah mengeluh soal air, iya. Jadi jangan malu-malu tinggi sana bertanya, iya. Bupatinya ini bagus sekali, dia punya program, iya. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Begitu padinya memerlukan ada, iya. Karena mereka berani berkorban untuk penghasilan. Penghasilannya itu terbayar daripada pengorbanan. Iya. Jadi sudah saya akui bahwa mereka itu cerdas, pintar, memahami bagaimana caranya mendatangkan air dan tanam padi yang bagus. Iya. Kita terkenal dengan berasnya yang bagus. Iya. Kita makan enak rasanya, iya. Nah, bilang orang, dia tidak ada ikan, kalau ada lagi beras dari Sidrap, nyaman itu kita makan, itu. Iya. Jadi, jangan malu-malu, pergi bertanya di sana.

0: pemikiran-pemikiran yang lebih baik, tetapi fibrat itu sudah bukti sekarang bahwa itu fibrat sekarang melimpah berasnya sekarang dengan tanaman-tanaman apa yang lain ini. Saya kira itu masukan saya pagi ini.
1: Baik.
0: Untuk pengairan. Iya.
1: Baik.
0: Makasih, sehat selalu di tugas ki.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar. Kita ke Pak Jono di Makassar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
1: Pagi. Pak. Apa kabar nih Pak Jono?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baik ya. Oke deh. Iya. Seperti apa komentarnya kalau Pak Jono nih? Menjaga ketahanan pangan, sudahkah bantuan Al-Sintan ini dirasakan merata oleh para petani?
2: Mungkin sebagian ya.
1: Sebagian? Artinya ya, belum merata?
2: Tidak ya. Iya, belum merata, merata ya. Soalnya kita cek-cek di lapangan di setiap daerah. Apakah batu-batu itu Al-Sintan, batu-batu sudah merata? Tidak. Dan perlu juga memang apa namanya... Kita juga semua lihat setiap daerah apa sebenarnya yang dibutuhkan di situ, apakah traktornya ke ataukah pompanya ke, atau dan sebagainya. Jangan sampai kita bagikan pompa tapi tidak ada pengairan di situ.
1: Betul.
2: Tidak ada sungai apa dan sebagainya, kan percuma juga. Nanti akhirnya dia dijual lah apa dan sebagainya, kita tidak tahu di mana lagi itu. Ini yang perlu dikepentingan sembarang memberikan bantuan ke lapangan. Tapi harus melihat ke lapangan apa yang dibutuhkan oleh petani. Kan tidak semua daerah itu sama. Jadi kalau misalnya di sini memang pengairan ada ya. Mungkin karena jauh dari ini ya, yang perlu dibutuhkan memang pompa. Supaya dia bisa memompa, supaya bisa sampai di tempat mereka itu. Tapi kalau lahan apa yang kering itu, yang tidak ada hujan, tidak ada sungai, tidak ada apa dan sebagainya, dikasih pompa. Apa dia mau pompa? Itu kan mubasir. Jadi perlu dia nanti memberikan bantuan seperti Al-Sinta kepada petani, harus dilihat kondisinya. Kalau dia butuh apa yang dibutuhkan itu, misalnya mesin traktor ya, kasih mesin traktor. Kalau memang dia butuhkan itu pompa, kena mungkin ada sungai ada, tapi karena jauh perlu pilih pompa baru sampai ya, dikasih pompa di situ. Jadi itu harus dilihat dulu ada apa namanya kondisinya di situ, jawaban itu apa yang diperlukan di situ. Jangan sembarang memberikan bantuan Al-Sinta nanti dijual kekalikan tidak bisa digunakan di mana. Itu jadi memang perlu ya, sekarang bukan hanya perlu Al-Sinta ya, ya mungkin perlu ada bornisasi lah. Ya kan ya, misalnya sawat ada hujan mungkin tidak diadakan itu. Karena pemerintah kan punya uang. Jangan hanya sekadar apa namanya berharap petani. Sekarang di petani kalau bukan dia inisiatif sendiri, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Iya.
2: Yeah. Bagaimana cara sekarang dia susah dengan BBM misalnya? Ya dia gunakan tabung gas. Supaya bisa apa namanya itu air bisa mengalir ke dunia itu jadi pompa. Jadi itu bagaimana itu kreatif itu petani itu demi untuk menghasilkan produksi yang maksimal itu kepada mereka. Jadi ini memang perlu apa namanya pemerintah jangan sekadar ya perlu melihat bawa turun ke lapangan Pak melihat di situ dan hati-hati itu jangan sembarang memberi bantuan itu karena biasanya di lapangan itu banyak permainan biasa dia bilang gratis sampai di petani itu dia bayar
1: ada mahar ya. Dan,
2: oh iya, itu pengalaman seperti itu. Arwani waktu di kampung dulu. Misalnya bantuan bibit apa sebagainya, dia gratis dari pusat tapi sampai di petani disuruh beli. Itu. Jadi karena ini kurangnya pengawasan. Ini kan beberapa kasus terjadi. Khususnya di Al-Sinta di misalnya di traktor itu disuruh gratis tapi ternyata di lapangan disuruh bayar 15 juta, 25 juta. Ini kan apa namanya ada yang memanfaatkan situasi seperti ini. Karena kalau saya itu pernah lihat itu kan saya pengalaman juga pernah jadi petani. Yang paling banyak itu bermain itu ketua kelompok tani dengan petugas pertanian yang ada di lapangan itu. Ya jual itu.

0: bibit apa itu juga itu apa namanya pompa apa dan sebagainya gratis dari dan, tapi sampai di petani disuruh bayar. Jadi ini perlu ada pengawasan sampai ke bawah lah supaya betul-betul itu bantuan betul-betul sampai di petani.
1: Baik.
0: Jadi jangan berharap pemerintah wah ini sudah sampai ini akhirnya bikin pidato sekian saya apa namanya seluruh bantuan ini Alsinta seluruh Indonesia padahal yang sampai cuma berapa persen saja. Ini jadi perlu ada pengawasan lagi sekadar memberikan bantuan tapi perlu diawasi sampai ke betul-betul sampai ke masyarakat yang membutuhkan itu. Supaya ini betul-betul bermanfaat lah. Ya kan dan berbagai ini memang pemerintah kita betul-betul bisa memberikan perhatian yang lebih kepada khususnya kepada masyarakat petani lah.
1: Baik.
0: Terutama itu alat pertaniannya, pengairannya, pupuknya, dan yang pasti itu adalah kepastian harga bagi mereka.
1: Baik.
0: Supaya mereka ada gairah untuk selalu meningkatkan produksi mereka.
1: Baik, terima kasih Pak Jono.
0: Oke, lanjut juga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Jono ada Pak Fajar, ya. Dan juga di akun TikTok kita di RRI underscore Pro 1 Makassar. Selamat pagi Mas Farid Muakaf, ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar pagi ini Pak Fajar?
2: Ya, sehat walafiat Pak Irfan. Apa juga Pak Irfan sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, Pak Fajar. Menanggapi iya. Topik kita pagi ini, menjaga ketahanan pangan, sudahkah bantuan Alsintan dirasakan merata oleh para petani?
2: Nah, ini hanya masukan saja saya, Pak Irfan. Kalau pemerataan serasa itu pemerataan tidak semua pemerataan yang dia dapatkan kabupaten. Kalau kita berbicara masalah bantuan yang kayak di Maros itu kalau dibantu dengan mesin kita berbicara masalah air lagi kan. Sekarang debit air ini semakin berkurang. Di sungai-sungai sekarang itu kering. Contohnya juga di kampung saya, di Palopo ya. Debit air sekarang sudah kurang. Untung ada air galon bisa diberi masyarakat. Sementara untuk lahan pertanian. Lahan pertanian itu, kita juga berterima kasih kepada masyarakat, utamanya pemerintah, karena masyarakat itu, kalau dia tidak memikirkan sendiri sumber daya air untuk mengairi sawahnya, apa dia mau dapatkan? Karena itulah pekerjaannya hanya sawah. Ada juga cengengnya bagaimana atau manjanya bagaimana. Dia hanya mengharapkan bantuan. Tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan sumber air. Sehingga sawahnya bisa subur, bisa panen dengan bagus. Nah, ini sekarang. Dia tidak tahu bahwa Alper itu, Alper artinya alat pertanian itu, sebenarnya sumbernya juga dari dana kan. Apakah bedanya juga dengan Alkes, alat kesehatan? Itu ditelusuri. Jadi mereka itu yang dari Menteri Pertanian kah, dari mana kah, itu kan bukan dana-dana onde-onde yang disuruhkan itu untuk membeli alat pertanian, misalkan pompa air dan lain-lain. Maka syukurlah itu masyarakat Maros dapat begitu, tapi lebih saya jempol itu Bang Irfan, itu masyarakat yang betul-betul inginkan pekerjaannya sebagai bertani itu yang mengusahakan air sendiri, dalam artian membuat sumur bor sendiri untuk mengairi sawah-sawahnya, itu secara pribadi-pribadi. Nah, kalau contoh yang sekarang kabupaten yang paling kering adalah Jenet Ponto. Kenapa saya katakan Bang Irwan, Jenet Ponto itu tak ada hujan. Apalagi zaman kemarau ini di mana mau dapatkan sumber air. Nah, saya tahu sekali kalau di Kabupaten Jenet Ponto karena saya pernah tugas 5 tahun di sana. Saya tahu sekali keadaan kampung itu. Nah, jadi kalau dia mau mengharapkan tada hujan sekarang, maka matilah padinya semua. Nah, beda di Kabupaten Sidrap. Biar 10 bulan kemarau tidak anu, karena pengairannya bagus. Debit airnya bagus. Begitu Pak Irfan, Bang Irfan. Oke, itu aja masukan saya.
1: Oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan nanti kita akan break atau bergabung dengan Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Kru yang bertugas di Makassar menyapa pagi edisi hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk semuanya yang sudah meramaikan komentar ataupun masukan, termasuk Pak Mustajab Rabani ini ya, melalui akun live TikToknya ya. Mungkin jumlahnya yang kurang ya. Terus Al Sintan yang sudah ada, tinggal bagaimana Gapoktan dan SKPD teknis mengawasi penjadwalan masing-masing Al Sintan tersebut sehingga lebih maksimal dirasakan oleh para petani. Terima kasih Pak Mustajab Rabani untuk komennya. Kemudian juga Farid Muakaf ya. Juga ada Indah Debugi Sopeng ya, katanya lagi monitor ini melalui live TikTok. Iya, terima kasih semuanya dan mudah-mudahan ini bantuan Al Sintan memang di benar-benar diratakan begitu ya kepada seluruh para petani agar terasakan manfaatnya untuk bagaimana menjaga ketahanan pangan walaupun di tengah krisis atau mungkin musim kering seperti ini ya. Saya Arfan dan rekan saya Idam pamit undur diri. Tepat pukul 8 kita akan bergabung nanti dengan Pro 3 untuk menyampaikan Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi.